0: Baik, pendengar Prasa Terapi Mataram, sesaat lagi kita akan kembali mengikuti siaran langsung Piala Dunia pagi hari ini dengan laga pertandingan Meksiko versus Inggris. Bisa didengarkan melalui RRI Mataram, pendengar, ya, supaya bisa tetap fokus bekerja. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2020.

0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Paginya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan dari air dari bawah, suntik di bawah, dari atas helikopter jalan terus, ada kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa. Dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan soal malam ini atau besok
0: sementara, Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggal Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasman menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta. Sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Haji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yuriko Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan

0: ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
1: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
0: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
2: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
0: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Bulato Isan melaporkan selengkapnya.
4: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
5: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
6: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
7: Iya.
6: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digambarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
5: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
8: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
5: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta meletuskan melaporkan.
3: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Masih dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggenapkan skor 5 menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil masih sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inaya mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar edisi Senin 6 Juli 2026. Hadir untuk Anda dalam lintas Bima pagi dengan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: cream.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, pendengar di pagi hari ini edisi Senin 6 Juli 2026 kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Apa kabar Anda pendengar di hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Kembali kita hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi dengan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami hadirkan untuk Anda di Halo Bima tentunya. Pendengar, upacara Hari Jadi Bima ke-386 baru saja dilaksanakan kemarin 5 Juli 2026. Dan hadir pula Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi ke-386 Kabupaten Bima ini sebagai momentum memperkuat persatuan untuk mendorong pembangunan daerah. Ajakan itu pendengar disampaikan saat menghadiri upacara Hari Jadi Bima yang bertema 386 tahun bersatu dalam harmoni. Ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bima. Bupati Bima Edi Mahyudi mengatakan Hari Jadi Bima ini bukan sekedar peringatan tahunan, tetapi juga saat untuk mengingat perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan daerah. Menurut dia, kemajuan Bima hanya dapat dicapai melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh adat hingga pemuda dan perempuan. Adi juga menambahkan falsafah majalah Bodahu akan tetap menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Poin utama pendengar kemajuan Kabupaten Bima ini tidak dapat dicapai kecuali ya melalui kerjasama seluruh elemen tadi, masyarakat, kemudian pemerintah, DPRD, Forkopimda dan lain-lain. Informasi selanjutnya pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Dompu. Ada Balai Taman Nasional TN Tambora yang akan menggelar ajang lari bertaraf internasional bertajuk Jungle Run Tambora pada 30 Agustus 2026. Event ini tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga menjadi sarana promosi potensi wisata unggulan di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Abdul Aziz Bakri selaku Kepala Balai TN Tambora mengatakan bahwa Jungle Run akan menghadirkan 3 kategori lomba, yakni lari 5 km, lari 10 km dan kategori utama Sea to Summit dengan jarak sekitar 40 km. Menurut Abdul Aziz, pendengar, konsep Sea to Summit menjadi daya tarik utama karena menggabungkan tantangan berlari dari garis pantai hingga mencapai kaldera Gunung Tambora. Rute tersebut menawarkan pengalaman unik sekaligus panorama alam yang tidak dimiliki event lari lainnya, dan ia menegaskan bahwa Balai TN Tambora ini berkomitmen menjadikan Jungle Run sebagai agenda tahunan yang terhubung dengan berbagai event olahraga dan wisata di Pulau Sumbawa. Event ini pendengar juga akan dikoneksikan dengan berbagai event di luar Pulau Sumbawa sehingga mampu menarik lebih banyak peserta termasuk dari mancanegara. Abdul Aziz berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat agar penyelenggaraan Jungle Run perdana tersebut berjalan sukses dan memberikan dampak yang positif bagi daerah. Di mana pendengar, selain mempromosikan keindahan Gunung Tambora, kegiatan ini juga akan mengenalkan sejumlah destinasi wisata unggulan di sekitar kawasan Taman Nasional. Di antaranya pendengar ada Pantai Sarainduha yang memiliki panorama eksotis, kemudian ada Pulau Satonda yang terkenal dengan danau air asinnya, hingga wisata hiu paus yang menjadi salah satu daya tarik baru di Kabupaten Dompu. Ia menjelaskan akses menuju lokasi wisata hiu paus di Kabupaten Dompu ini relatif lebih dekat, di mana wisatawan cukup menyeberang dari Kecamatan Pekat dengan waktu
ditempuh sekitar 30 menit menggunakan perahu menuju titik kemunculan hiu paus. Melalui penyelenggaraan Jungle Run Tambora, Balai TN Tambora berharap potensi wisata alam di kawasan Tambora ini semakin dikenal dunia, sekaligus mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda searching melalui www.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

pendengar mendekat ya pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ada Dewi-Dewi dengan cukup Siti Nurbaya ya. Kalau dulu zaman Siti Nurbaya, sekarang zaman siapa dikira-kira? Ya kalau semua tindakan dan pilihan itu sebenarnya ada di tangan kita sendiri pendengar, dan orang di luar itu tidak memiliki atensi khusus atau hak khusus untuk masuk dan ikut dalam urusan kita masing-masing ya. Tapi pendengar, apapun menjadi pilihan Anda di pagi hari ini, semoga selalu membawa Anda dalam kebahagiaan dan damai sentosa. Pendengar masih di Lintas Bima Pagi. Halo Bima, sudah habis ya, sudah tuntas. Mari kita beranjak ke Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Siti Nurbaya ini mengantarkan kita sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: 91,4 MHz Pergama Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini tentunya saya Nurul Inayah masih terus hadir untuk Anda menemani di Lentas Bima Pagi. Kalau tadi sudah di Halo Bima, kini kita sudah berada di Kahaba Angi. Pendengar, mari kita saling mengabarkan. Selain itu, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca juga sebagai pembuka Kahaba Angi dan jalur JSM yang telah kami buka di 0822-3494-5100. Begitu pendengar, ada rekan Tri, forecaster on the BMKG Bima yang telah terhubung bersama kami melalui jalur JSM untuk menyampaikan kepada Anda bagaimana perkiraan cuaca hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Naya.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan.
0: Alhamdulillah, baik ya. Suaranya juga sangat semangat pendengar. Baik, kalau begitu sudah siap dengan laporan cuaca yang akan dihadirkan untuk pendengar pagi hari ini rekan Tri?
1: Siap, sudah rekan.
0: Siap, pendengar, karena rekan Tri sudah siap mengabarkan informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster on Dati BMKG Bima edisi Senin 6 Juli 2026 oleh rekan Tri.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 6 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.59 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.20 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perkiraan tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Begitu pula di Pelabuhan Sapi, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, karena sudah dalam periode musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu masyarakat tetap kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu dan jangan lupa untuk follow kami di Facebook dan Instagram di @bmkg_bima atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di App Store maupun Play Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan.
0: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecast dari BMKG Bima edisi hari ini di hari Senin 6 Juli 2026 yang disampaikan oleh rekan Tri. Dan kabar angin masih terus mengudara untuk Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah menghadirkan informasi lainnya. Dan tentunya informasi ini kami kutip dan lansir dari laman berita informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Dan jalur JSM juga sudah kami buka, pendengar, di 0822 3494 5100.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti...

0: la plec.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau, dikompresin sama Kak Baim. Maunya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
5: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.

0: atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
2: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop ngerokok.
4: Menikat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, peningat kini tuntas sudah tugas saya untuk Anda di Lintas 5 pagi. Selanjutnya kita beralih ke Bima Siang, ada musik dan informasi. Dan tentunya saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Mendengar tepat di pukul 10.17 menit waktu Indonesia Tengah, Bima Siang masih menemani Anda di siang hari ini ya, atau pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan, terutama untuk Anda di pagi hari ini yang mungkin itu sedang dalam perjalanan ya, kemanapun, entah itu bekerja atau mungkin masih dalam masa libur sekolah ya, adik-adik, anak-anak. Dan setiap mendengarkan perusahaan RRI Bima dimanapun Anda berada, kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because this is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat keyboard dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, maksudnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar, kini tuntas sudah Bima Siang untuk Anda di musik dan informasi. Selanjutnya masih ada KDHAD menemani Anda sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar. Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta.

Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti dan terakhirnya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudah Pandi, RF 439 untuk Indonesia.

0: lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah

dan dapat diantisipasi kiper Nila. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali

2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1990.

0: tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami, saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Petenis mancanegara lainnya Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Vanessa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina

0: Arena Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSV FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemain.

0: sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
1: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir, namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
0: LN Angel tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 7 atlet Spobda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
1: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spobda, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Spora Pemimpinan Kalimantan Selatan.
0: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di Spora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
2: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
0: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
3: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
0: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB Siang untuk hari ini ya. Tadi kita sudah sama-sama menyimak dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta dan kami cukupkan untuk membersamai Anda ya dalam dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Karena saat ini pendengar waktu terus merapat ke pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya untuk dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sekali lagi pendengar, kita jelang kumandang azan zuhur untuk hari ini Senin 6 Juli 2026. Azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya berkumandang di pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Radio 1 dari Mataram, terima kasih ya Anda masih setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 dari Mataram di siang hari ini. Dan seperti biasa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan ketengahkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB Siang, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Menemani suasana siang Anda, Anda yang lagi istirahat ya, setelah tadi bekerja dari pagi hingga jam 12 ya, dan saat ini istirahat, nikmati momen istirahat Anda, kumpulkan kembali energi-energi Anda. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Yang lagi rebahan mungkin ya, untuk mengembalikan energi atau melepas lelahnya, silakan. Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat zuhur juga, semoga tetap istiqomah ya, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, menanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan beberapa lagu untuk kita hadirkan dan nikmati di siang hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak Bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkon 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program pembangunan ruang kelas yang selama ini dijalankan organisasi filantropi Classroom of Hope di Pulau Lombok diharapkan tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Daerah NTB Siang hari ini Senin 6 Juli 2026.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQ Nasional tahun yang ke-31 tahun 2026. Sebanyak 58 peserta terbaik mengikuti training center atau pemusatan latihan di Asrama Haji NTB mulai 5 hingga 15 Juli 2026. Setelah itu pembinaan akan dilanjutkan secara luring atau daring hingga pelaksanaan MTQ Nasional di Semarang pada 11 sampai 20 September 2026. Sekretaris Daerah NTB Abul Khair mengatakan pembinaan ini merupakan upaya pemerintah melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkarakter Qur'ani. Tahun ini evaluasi peserta dilakukan melalui sistem digital agar perkembangan kemampuan setiap kafilah dapat dipantau secara objektif. Selama pemusatan latihan, peserta juga menerapkan disiplin yang lebih ketat, mulai dari pengaturan waktu hingga pembatasan penggunaan telepon seluler untuk menjaga fokus latihan. Pemerintah Provinsi NTB berharap pembinaan yang terstruktur tersebut mampu mengantarkan kafilah NTB meraih prestasi terbaik pada MTQ Nasional ke-31, sekaligus melahirkan generasi Qur'ani yang membanggakan daerah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meninjau langsung Pondok Pesantren Kamarul Huda Bagu Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Ahad 5 Juli 2026. Tim survei yang dipimpin Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh bersama sejumlah pengurus PBNU meriksa kesiapan sarana dan prasarana yang direncanakan menjadi lokasi utama muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Fasilitas yang ditinjau meliputi lapangan utama untuk pembukaan, aula sidang, komisi, bahsul masail, fasilitas sanitasi, serta penginapan bagi peserta. Usai peninjauan, Kiai Asrorun Niam Soleh menyatakan, infrastruktur di Pondok Pesantren Qamarul Huda telah memenuhi kebutuhan utama maupun fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan muktamar.

0: Hasil survei tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno PBNU di Jakarta. Keputusan resmi mengenai lokasi penyelenggaraan, maksud kami, keputusan resmi mengenai lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan diumumkan pada Selasa 7 Juli 2026. Komunitas Peduli Inklusi dan Toleransi atau KOPITO NTB menilai partisipasi generasi muda tetap penting dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang konstruktif. Hal itu disampaikan aktivis reformasi 1998 Khalid Zabidi saat menjadi narasumber dalam kegiatan MBG Maju Bersama Gen Z di Lombok. Menurut Khalid, pemerintah saat ini masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Yang menegaskan kritik publik merupakan mekanisme demokrasi yang dapat membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan program pembangunan. Khalid juga menilai pemerintah terus berupaya merealisasikan janji kampanye melalui program yang telah disusun dalam APBN bersama DPR, serta melakukan pembenahan di kementerian dan lembaga, termasuk mengganti pejabat yang dinilai tidak berkompeten maupun terlibat korupsi. Ia berharap ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda terus terjaga agar pembangunan berjalan dengan pengawasan publik yang sehat. Program pembangunan ruang kelas yang selama ini dijalankan organisasi filantropi Classroom of Hope di Pulau Lombok diharapkan tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pora Provinsi NTB mendorong agar bantuan serupa juga menyasar SMA dan SMK yang masih menghadapi persoalan pembangunan atau bangunan tua dan rusak. Kepala Dikpora NTB Samsul Hadi mengatakan kebutuhan rehabilitasi ruang belajar di jenjang pendidikan menengah masih cukup tinggi. Karena itu pemerintah daerah berharap kerjasama dengan Classroom of Hope dapat diperluas sehingga lebih banyak sekolah memperoleh fasilitas belajar yang layak.
1: Bisa juga masuk ke jenjang SMA-SMK karena memang banyak sekolah-sekolah kita yang sudah termakan usia dan mengalami kerusakan, dan saya harap pihak Hope Foundation ini juga dapat memberikan bantuan ke jenjang SMA-SMK.
0: Yang mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan koordinasi sekaligus memvalidasi data sekolah yang layak diusulkan sebagai penerima bantuan. Langkah tersebut diperlukan karena Classroom of Hope memiliki sejumlah persyaratan dalam menentukan sekolah penerima program. Tumpukan sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan lingkungan ternyata dapat diubah menjadi solusi pembangunan pendidikan. Hal itu dibuktikan melalui peresmian sekolah blok ke-50 di SDN 4 Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang dibangun menggunakan material bata plastik hasil daur ulang. Pembangunan sekolah tersebut merupakan hasil kolaborasi Classroom of Hope, Philips Foundation Australia, Happy Heart Indonesia, Block Solution Indonesia bersama pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Selain menghadirkan ruang belajar yang lebih nyaman, proyek tersebut juga berhasil mendaur ulang sekitar 263 ton sampah plastik menjadi material bangunan yang kokoh, tahan gempa, dan ramah lingkungan. CEO Classroom of Hope Australia, Tanya Armstrong, mengatakan peresmian di SDN 4 Wakan menjadi pencapaian penting karena menandai berdirinya sekolah blok ke-50 sejak program tersebut dimulai pasca gempa Lombok 2018. Menurut Tanya, pembangunan sekolah tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengatasi krisis sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Sebanyak 263 ton sampah plastik yang sebelumnya berpotensi mencemari lingkungan kini telah diolah menjadi bahan bangunan berkualitas tinggi. Tanya berharap konsep sekolah berbahan plastik daur ulang tersebut dapat menjadi model pembangunan yang diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Saudara, tokoh olahraga Nusa Tenggara Barat, Haji Andi Hadianto menilai perkembangan sepak bola dunia mengalami lompatan signifikan dibandingkan era Piala Dunia sebelumnya. Menurutnya pertandingan saat ini tampil lebih hidup, cepat dan mampu membangkitkan antusiasme serta emosi penonton. Andi Hadianto mengatakan perubahan tidak hanya terlihat dari peningkatan kualitas pemain para pesepak bola, tetapi juga dari pengalaman yang dirasakan penonton saat menyaksikan pertandingan. Mantan ketua KONI NTB itu menilai sepak bola modern menuntut kemampuan pemain yang lebih kompleks, mulai dari kecepatan, kondisi fisik yang prima, penguasaan teknik hingga penerapan taktik yang semakin berkembang. Ritme pertandingan pun kini dinilai jauh lebih cepat dibandingkan edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya.
2: Makin meriah ini ya, makin heroik dan makin terbawa kita ke suasana pertandingan. Saya nggak tahu dulu nggak sampai lonjak-lonjak ini sebisa kan lonjak. Tapi karena memang permainan main bola sekarang itu beda banget dengan sebelumnya. Butuh kecepatan, butuh fisik yang kuat, kemudian di situ juga ada taktik, teknik yang luar biasa. Jauh dari Piala Dunia yang sebelumnya, tidak secepat ini, tidak secanggih ini taktiknya, kemudian tidak sedinamis ini juga. Sekarang itu sangat dinamis ya, pemain itu misalnya nggak, dia selalu di satu tempat, artinya begitu melawan ini dia posisinya luar biasa, sangat dinamis.
0: Selain itu, Andi Hadianto melihat dinamika permainan kini semakin tinggi. Pemain tidak lagi terpaku pada satu posisi, melainkan dituntut memiliki mobilitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi saat menyerang maupun bertahan. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan sepak bola dunia terus berevolusi seiring kemajuan ilmu pelatihan, strategi permainan, peningkatan kualitas fisik atlet, dan pemanfaatan teknologi. Perubahan itu menjadikan Piala Dunia bukan hanya ajang kompetisi antar negara, tetapi juga tontonan olahraga kelas dunia yang semakin spektakuler. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program pembangunan ruang kelas yang selama ini dijalankan organisasi Philanthropy Classroom of Hope di Pulau Lombok diharapkan tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: bakal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya.

dengan mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tuntas sudah makan siang bersama teman sejati untuk Anda di Pro 1 RRI Bima. Dan saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Mendekat ke pukul 14, nanti kita akan punya program lainnya lagi, melanjutkan Bima Siang dan dilanjutkan oleh rekan saya Ikra Hardiansyah di siang hari ini. Untuk itu pendengar, sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya dari Pro 1 RRI Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Ada Raisa dengan Mantan Terindah, kemudian dilanjutkan oleh Samson di ujung jalan mengantarkan kita sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang

Yo, kalau siang-siang begini memang asiknya colak-colek, tapi colak-coleknya sambal ya, bukan colak-colek siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada saya Ikra Hardiansyah yang akan menemani Anda di gelaran Prodangdut Goyang Kaka. Untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Yang tidak baik semoga disegerakan untuk kembali baik. Yang tidak sehat semoga kembali sehat. Yang dompetnya kosong semoga kembali terisi dan rezekinya limpah meruah lancar jaya. Siang hari ini pendengar, matahari yang cukup terik luaran sana, enaknya sambil mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi melalui RRI Digital. Anda harus mendownload aplikasi kami pendengar, itu karena penting sekali. Selain lagu-lagu dangdut di siang hari ini, ada juga ragam informasi dan lainnya saban hari mulai dari jam 5 sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami juga pendengar memutarkan Piala Dunia 2026 di babak 16 besar sampai nanti tuntas pendengar. Tadi ada Sambalado dengan Ayu Ting Ting yang menjadi pembuka lagu kita. Anda juga boleh bergabung di 08223494510 untuk minta lagu dangdut melalui telepon WhatsApp dan juga di GSM kami. Dengar lagu-lagu dangdut terus kami hadirkan sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan lagu-lagu dangdut, kali ini kita masih bergoyang. Ada Cynthia Saskara, We'll Be Right Back.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Wadah makanan dan minuman dari bahan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mudah untuk dibawa saat bepergian. Namun tahukah Anda bahwa bahan dasar plastik terbuat dari bahan kimia bisphenol A yang paparannya berdampak tidak baik bagi kesehatan? Bahan kimia ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung, kelainan pada organ hati, diabetes, dan sederet penyakit lainnya termasuk gangguan perilaku pada anak. Ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari paparan bisphenol A yang terdapat pada wadah plastik. Pertama, stop menggunakan wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Kedua, mencuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan. Selanjutnya, pilihlah wadah plastik yang berlabel bebas BPA atau BPA free. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah plastik. Jangan lupa buang kantung atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaklah menggunakan plastik.

0: ngopi yo. Biar siang-siang begini pendengar dimanapun Anda berada tidak ngantuk, apalagi masih mengerjakan berbagai tugas atau tumpukan tugas dari pagi. Karena dari pagi ada juga tugas yang lain. Makanya ayo ngopi sesuai dengan katanya Iva Lola yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Kami masih menunggu di 082234945100. Anda yang mau bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu dangdut sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Anda juga bisa calling jalur JSM dan juga WhatsApp. Sekali lagi nomornya di 082234945100. Emang ada zaman masih mendengarkan radio? Masih dong, karena ini adalah radio pemerintah. Radio menyiarkan berita-berita yang seluruh di Indonesia dan satu-satunya radio yang terluas di wilayah Indonesia. Ada di Bima, ada di NTT dan seluruh wilayah Indonesia Nusantara. Anda juga bisa bergabung melalui line Facebook kami, juga di line WhatsApp dan berbagai account kami di RRI Bima. Boleh di sana Anda chat, Anda juga meminta lagu untuk Anda. Beraya ngopi, silakan ngopi lagi. Tapi jangan lupa lebih penting adalah makan siang. Tadi sudah dipandu makan siang bersama sahabat sejati dengan rekan kita dan Nurul Inaya yang tadi memandu acara dari pagi sampai nanti tadi di siang hari dan dilanjutkan oleh saya Iko Hardiansa sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, pergi manapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Nah, apa je pihak ada tia? Menyanyi-menyanyi. Nyeleporan angin dulu nanti saya COVID nih.
1: Ini aran strap masker. Bahannya lekan mutiara air tawar. Terus masker tenun bahannya sesekan asli nih.
0: Lagu nani zaman nih masker import. Lebih begengsi si tebegaya.
1: Nah, ini wanin dek ngerti nih. Si tebegaya doang lagu ndek de tau makna si de.
0: Yauk. Nah ini kan masker wah jadi kebutuhan. Setiap jelo itu kadu. Ampuk tete jauhan isi virus corona nih. Selain terjaga cara endah.
1: Pinter. Lagu lebih pinter malik lamun dekadu masker buatan lokal karya batur-batur itu. Nih coba deseriuk nih maskerku nih. Modis terus modelnya kekinian. Seke ingat si dengadu ya nih tetung ke pokoknya. Dek dekalah gerak wah lamun dekadu produk lokal karya pelaku UMKM.
0: Coba meh tekadu cobaan julu meh tekadu julu meh.
1: No kana keengas deh.
0: Masak berembila. Tetun di mantep memang produk lokal
1: tendi. Dong ayo borong.
0: Au meh keborong meh keborongan. Sila tebele beli produk lokal. Bangga tekadu produk mesak.

0: Ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Iya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
3: Lalu ngaro tengah bangkit bawa gunung.
4: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: habis ditungkap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah mati ini tuh motor. Napas, Mak, sudah sesek ini kan asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Apa normalnya? Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10 termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kalau udah sakitnya sampai minta ampun, jangan dong. Lebih baik kalau kata orang sekarang, run, run, run, run. Ayo lari, ayo diobati ya. Tapi kalau memang masih bisa diobati, boleh juga. Tapi kalau sudah minta ampun, waduh. Coba bicarakan baik-baik dulu. Jangan sampai misalnya kuku ini udah panjang, udah hitam, harusnya dipotong, bukan... bukan jarinya yang dipotong, tapi kukunya yang dipotong. Gitu loh maksudnya ya. Kalau memang masalah masih bisa diselesaikan. Adakah Nia sakit minta ampun dirilis pada tahun 2020 lalu. Untuk Anda dimanapun Anda berada ya, sekaligus membawa kebersamaan kita ke titik 29 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Das
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.

0: Prior kami mohon maaf kita potong sejenak lagu dangdut dari dari Nasir dengan judul lagu baru terasa karena sudah tiba saatnya berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, setelah berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya, marilah segera kita menunaikan kewajiban kita. Kita tanggalkan sejenak segala urusan dunia kita dan menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya nanti pendengar, nanti kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu koleksi Pro Dangdut sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar. Namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah air
1: betapa. Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
2: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
3: Oh, okay.
4: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
5: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
6: Belanja terus, banyak uang nih.
5: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
6: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
5: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
6: Dicoba dulu.

0: Jeng, lagi ngapain nih Jeng?
1: Saya lagi masak-masak nih.
0: Ada kabar terbaru loh.
1: Ada apa dengan dia?
2: Ma, suara apa antum di dapur?
1: Suara kucing, Pak. Usirin dong.
0: Loh, Jeng, itu kayaknya ada api.
1: Api! Kebakaran!
0: Kebakaran!
3: Tolong!
4: Tuh kan, hanya karena mementingkan gosip semata, rumah dan harta benda Anda jadi hilang seketika. Jangan sampai akibat kelalaian satu orang merugikan banyak orang. Waspadalah dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi.

0: Oh walah, hari ini judulnya kopi-kopi wae. Udut kopi katanya lihat dalan sama Dodit Mulyono ini pendengar Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu sudah menunjukkan 56 lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya saya harus pamit undur untuk sementara. Mohon maaf kalau pun ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya Ikrar Diasa, terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sampai jumpa kembali di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bisa abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: penurunan stunting yang diluncurkan di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Mas Bage. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Menurutnya, pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan melalui edukasi kepada calon pengantin, pemenuhan kesehatan ibu, hingga pengasuhan anak yang baik. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali sore hari ini saya Apriana Mahdan bisa menemani ruang dengar Anda dalam program UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan sudah 12 menit berlalu dari lintas 16 waktu Indonesia Tengah. Artinya kurang lebih 45 menit ke depan kita akan mengulik cerita inspiratif, kemudian tantangan, hingga kunci sukses dari pelaku usaha lokal yang luar biasa. Nah, sore hari ini di studio Pro 1 RRI Mataram sudah kehadiran sosok perempuan kreatif di balik segarnya produk lokal yang lagi naik daun banget belakangan ini ya. Kita menyapa owner dari Bali Linda Jelly, produk spesial minuman ubi dan jelly susu yang pastinya unik banget. Langsung saja kita sapa bareng. Selamat sore Kak Nurma Linda.
2: Sore.
1: Selamat berjumpa kita di Pro 1 sore hari ini. Boleh mendekat sedikit ke mikrofonnya?
2: Oh, iya.
1: Ya, baik. Dan pendengar sore hari ini kami akan mengobrol soal produk Bali Linda Jelly ini ya. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7, kami ucapkan selamat bergabung. Kami informasikan Anda juga bisa menyaksikan acara UMKM Bicara sore hari ini melalui YouTube channel RRI Mataram Official, karena ada rekan saya Amalia Roma di multimedia yang fasilitasi program ini bisa ditonton secara langsung. Dan bagi Anda yang sedang mobile juga bisa memonitor melalui smartphone Anda di RRI Digital yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Mbak Linda, mungkin Mbak Linda bisa cerita sedikit nih awal mula berdirinya Bali Linda Jelly.
2: Oh iya, berdirinya itu tahun 2023, masih baru banget.
1: Kebetulan cukup lah 3 tahun berjalan ya.
2: Tapi ini produk terbaru dari Bali Linda Jelly.
1: Oh oke, okay. Yeah. Tapi Bali Linda Jelly sendiri itu sudah dari tahun 2023, yeah, 2023 ya. Itu apa sih yang inspirasi Mbak Linda sampai akhirnya memilih fokus di bisnis minuman?
2: Oh iya, awalnya kan sebenarnya Bali Linda Jelly ini ada banyak produk ya.
1: Oh iya, apa aja ya, itu?
2: Ada cemilan, ada rengginang ubi ungu, kan jarang tuh yang dari ubi ungu.
1: Rengginang ubi ungu, ya. Baru denger.
2: Iya, itu
1: boleh tuh kapan-kapan cobain.
2: Kalau selain minuman, tapi sehari ini kan kita fokus ke minuman ubi ungunya ya, aja.
1: Artinya maksudnya di Bali Linda Jelly itu apa aja?
2: Banyak, yang ada puding, ada aneka puding, ada aneka bubur.
1: Oke, yang
2: makanan berat juga ada.
1: Menginspirasi Mbak Linda untuk membuka bisnis Bali Linda Jelly.
2: Inspirasinya kan gini nih, saya ini ibu rumah tangga yang benar-benar kerja di rumah doang.
1: Oh, yang benar-benar merawat anak, suami ya, gitu.
2: Pengen punya penghasilan sendiri. Bosan juga kan dari anak umur masih kecil gitu kan, dari sampai tahun kelas 5
1: udah gede berarti anaknya ya. Sekarang lagi
2: dua.
1: Oh, masih ada toddler juga.
2: Yang kedua ini baru masuk SD.
1: Oh, justru udah gede-gede berarti anaknya. Jadi kan gabut
2: ya. Apa nih yang dikerjain yang bisa berpenghasilan dari rumah, yang sekalian bisa antar jemput anak sekolah, antar ngaji, atau penghasilan gitu.
1: Okay.
2: Akhirnya selain makanan kan minuman ini yang paling simple gitu kan, yang
1: tapi dulu awalnya memulai bisnis ini produk pertama yang Mbak Linda.
2: Ya, cemilan itu tadi, cemilan ada itu. Keripik rumput laut, ada rengginang ubi ungu. Awalnya sih ikut pelatihan terus difokusin.
1: Okay.
2: Akhirnya sekarang fokusnya ke ini aja, ke minuman
1: ya, ini.
2: Kalau cemilannya kalau ada yang order baru kita pesan.
1: Oke, okay. Berarti membangun bisnisnya dari tahun 2023, produknya akhirnya berkembang. Tapi masih tetap ada kue-kuean itu dibuat.
2: Ya, itu kalau ada pesanan. Ya, yang fokus sekarang ini minuman aja.
1: Yang minuman aja. Terus yang bikin Mbak Linda terinspirasi juga beralih membuat produk minuman itu apa?
2: Ya karena cepat gitu loh, enggak terlalu makan waktu. Kalau buat cemilan itu kan prosesnya panjang. Ada proses pengeringan, ada penggorengan, pengemasan, panjang. Gitu. Kalau es kan langsung simple gitu, enggak terlalu banyak kerjaan gitu.
1: Oke. Tapi yang menarik di sini itu adalah menu spesialnya ini, minuman ubi dan jeli susu. Kombinasi yang cukup unik sih sebenarnya ya, terutama penggunaan ubi di sini nih. Kenapa milih ubi sebagai bahan utamanya nih Mbak Linda? Nah, dan ubi jenis apa gitu yang dipakai?
2: Ubi ungu ya, jenis ubi ungu.
1: Oke.
2: suka warna ungu gitu loh kalau ya.
1: Oke.
2: Okay, warnanya okay. Cantik kalau dipadupadankan dengan warna putih.
1: Oke.
2: Okay. Ungu di bawahnya terus putih ada keju. Cantik pokoknya warnanya okay, putih. Okay.
1: Karena ungunya, tertarik sama
2: dan ini warna gampang gitu dicari. Ubi ungu tuh gampang dicari di pasar.
1: Oke. Okay. Pertama kali terbersih kayaknya ubi ungu nih gitu. Mm-hmm. Kenapa enggak?
2: Awalnya kan scroll dulu nih apa sih yang lagi happening gitu.
1: Okay.
2: Ternyata peminatnya banyak
1: ubi ungu ya, ini
2: lumayan.
1: Gitu ya. Alhamdulillah semua habis. Enggak ubi oranye kan juga warnanya eye catching.
2: Pernah digabungin ubi oranye, ubi kuning, tapi begitu dicampur sama kuah kental putihnya itu agak pucet. Jadi yang kontras itu kan ungu,
1: yang ungu ya, gitu ya.
2: Jadi cantik gitu.
1: Kenapa warnanya ubi? Ada juga kan yang bisa dibuat minuman lain-lainnya kayak kentang atau apalah gitu.
2: Yang lagi happening
1: strawberry gitu.
2: Yang lagi happening ini ubi ungu.
1: Oh.
2: Yang lagi jarang gitu kan, jarang orang okay. buat. Iya.
1: Keidolannya itu buat milih bahan ungu gitu selain karena memang dia lagi happening.
2: Pertama anak perempuan saya yang pertama tuh suka warna ungu.
1: Oh gitu. Itu maksudnya yang saya tanya dari tadi.
2: Oh, gitu.
1: Kenapa gitu loh. milihnya ungu karena memang anaknya doyan yang warna ungu, terus milihnya ubi itu karena memang waktu itu lagi banyak bahan bakunya ubi begelanyak gitu atau gimana?
2: Oh, murah juga.
1: Oh, gitu
2: bahan
1: ya.
2: Bakunya murah dicari.
1: Oh, kan ada juga stroberi merah cantik juga kan kalau dari sisi.
2: Stroberi kan harganya juga lumayan.
1: Oh, gitu. Ubi kalau kan, ubi ini emang ya, gitu murah. Ya. Baiklah.
2: Selain murah gampang juga dicari.
1: Nah, itu mengeksperimen rasa sampai akhirnya menemukan formulanya itu yang pas terus bisa di launching ke pasaran itu berapa kali Mbak Linda?
2: Banyak try and errornya ya. berapa kali ya? Ada 3-4 kali lah.
1: Oh, sebentar itu. Aku sampai sekarang berkali-kali juga
2: sampai nemuin tekstur ubinya yang benar yang tepat gitu kan. Kalau terlalu kental juga ngeblend ke kuah kentalnya sulit.
1: Okay.
2: Harus agak kayak pure gitu loh, pure ubi. Kalau campur dengan lanya kuah krimnya itu cepat ngeblend itu. Itu lama sih pertama cobain pertama kali.
1: Itu resep nomor dari mana? Bikin sendiri
2: bikin
1: atau
2: sendiri pertama kan lihat dari resepnya tapi kita
1: itu terinspirasi dari minuman apa pertamanya terus diganti dengan ubi.
2: Saya awalnya kan lihat ya ada pernah dengar minuman jagung Hawaii.
1: Enggak.
2: Ada jagung di puree juga di blender dihaluskan terus ada kuahnya. Mirip deh seperti itu.
1: Oh terus itu,
2: tapi kenapa enggak coba ubi aja.
1: Mbak Linda adopsi resep itu. Kemudian jagungnya diganti ubi. Oh oke. Okay. Kayak gimana itu ya rasanya? Ini berarti kayak dia emang
2: benar-benar jagung Hawaii namanya kalau yang.
1: Oh, kalau enggak maksudnya kalau teksturnya ini berarti
2: lembut.
1: Kayak bubur. Kayak bubur gitu ya. Baik.
2: Tapi enggak ditaruhin apa-apa ya.
1: Ya ubi ungu tok ya. Direbus gitu aja enggak ditambahin
2: kukus. Kalau direbus itu kan manisnya agak.
1: Oh, gitu. Oh, kurang. Ya, okay.
2: Dikukus.
1: Jadi dikukus prosesnya
2: di chopper, dihalusin. Okay.
1: Jadi pada saat pengukusan tuh enggak ada tambahan garam kayak gula kayak enggak bener-bener kukusan rasa.
2: Kalau mau lebih wanginya keluar boleh ditaruhin susu kental manis sedikit aja satu sendok okay. boleh okay. kalau mau ya.
1: Tapi kalau di produknya ya, Mbak Linda ini enggak pakai apa-apa. Pake. Terus tinggal dibuatin
2: kuah
1: kentalnya gitu
2: kayak,
1: ya.
2: Creamer.
1: Baiklah. Dan itu nemuin kekentalan yang pas,
2: ya, bener.
1: Terus rasa yang kayak perpaduan manisnya masih ada, ya. Ditambahin sama
2: taburan keju, ada asinnya okay. kan? Taburan keju di atasnya jadi ngeblend, ada
1: jadi manis
2: ada krim, ada asin.
1: Nah, oh, gitu. keren. Dan saat pertama kali mengenalkan minuman ubi ini ke produsennya, ke konsumennya, itu gimana respon awal?
2: Alhamdulillah.
1: Siapa yang pertama kali nyoba?
2: Pertama sih saya nih
1: ya, maksudnya
2: setelah itu kan kebetulan ada kontainer nih di belakang rumah. Saya coba langsung begitu produksi langsung.
1: Oh langsung ke tester?
2: Ya langsung coba, langsung dicobain sama konsumennya. Senang ternyata
1: gitu,
2: dan alhamdulillahnya lagi repeat order terus.
1: Berarti kan berarti cocok gitu ya.
2: Makanya cocok.
1: Oke.
2: Dan gak pernah.
1: Jadi itu langsung buka lapak gitu ya, begitu udah nemu formula yang nyocok. Tapi nanya juga nggak sih sama anggota keluarga yang lain atau sahabat coba cici.
2: Pertama kan kontainer udah beli nih di rumah seminggu nganggur. Saya bilang gini jual apa ya yang simple yang.
1: Oh jadi beli kontainer
2: ini belum usahanya apa? Memang sih produk banyak yang lain
1: yang baru gitu ya. Oke.
2: Akhirnya jual es ubi ungu aja deh. Ternyata viral, ternyata lagi viral. Saya enggak pernah scroll TikTok, ternyata di TikTok viral.
1: Oh, lagi viral ubi ungu ini gitu.
2: Ini lagi viral.
1: Oke. Kalau saya ngebayangin ini dia tuh kayak kolak ubi gitu. Kayak gitu. Ada kan kolek yang
2: pakai ubi
1: cantil. Itu
2: beda dia.
1: Oh, beda.
2: Teksturnya beda. Ini kan
1: ya, kalau cantil karena di
2: tepung kanji, kanji kan
1: enggak gitu ya. Oh, baiklah. Tapi ini begitu buka lapak di display aja terus taro tuh ada yang datang beli.
2: Iya. Pasang banner yang cantik. Yang besar. Tulisannya besar, gambarnya besar, yang menarik.
1: Ubi
2: ungu creamy by Balelinda Jelly gitu.
1: Keren sih, tapi memang berarti apa namanya? Kalimat pemilihan kata-katanya juga judulnya itu ngaruh banget gitu ya. Ada kata-kata creamy di situ. Orang tuh kalau kan udah ada kata-kata creamy itu, orang tuh tertarik gitu.
2: Apalagi
1: ya.
2: Apalagi ada keju kan di atasnya.
1: Betul. Terus ubi ungu gitu kan memang wah, ini ada warna yang cukup menarik memang. Didengar juga apa namanya? Atraktif namanya, dilihat juga warna ungu ini juga eye-catchy banget gitu. Pas banget lah pemilihannya Mbak Lina terhadap produk ini. Jadi begitu di display, dikasih nama, di branding, langsung ada yang beli gitu ya.
2: Kebetulan baru jualan 1 bulan, udah halal,
1: udah kualitas
2: dalam semua lengkap. Jadi kan konsumen tambah percaya gitu sama produknya kita yang punya.
1: Di samping itu rasanya juga udah menarik gitu ya. Dan awalnya tuh bikin berapa?
2: Pertama itu sekilo. Sekilo itu bisa jadi ya, sekilo bisa jadi 15 porsi lah.
1: Waktu itu awalnya bikin 15 porsi. Kemasan yang mana itu yang awalnya dibuat?
2: Yang 10 ribuan.
1: Yang mana tuh?
2: Ada.
1: Boleh ditunjukin ke kamera. Ada. Yang ini ya.
2: Ada, ini bisa 10 ribuan.
1: Oh,
2: yang ini yang kemasan.
1: Ini yang awalnya botol. Kemasan botol yang Mbak.
2: Pertama yang gelas yang ini.
1: Oh.
2: Yang ini.
1: Oke, itu.
2: Ini cup jumbo.
1: Kemasan cup ini berapa
2: apanya?
1: Apa namanya?
2: Harganya? Ini yang 15 ribuan.
1: Oke, oke. Itu berapa mili jatuhnya?
2: Ini ukurannya sekitar 16 oz.
1: Oke. Jadi awalnya begitu. Packagingnya juga lucu sih. Cupnya
2: ini
1: itu
2: lumayan
1: menarik gitu bentukannya. Ini. Jadi itu juga yang bikin orang tertarik juga ya dari kemasan. Oke, pertama kali bikin 15 cup dan itu sold out.
2: Habis, alhamdulillah.
1: Keren ya.
2: Dan kembali lagi orang belinya besoknya.
1: Saya order terus. Merasa kalau kayak gitu beruntung banget gitu, begitu jualan langsung yang beli kayak happy gitu jualan
2: pasti.
1: Tapi kalau yang udah nyoba di sebulan-bulan dan gulung tikar aja udah nih kayak gitu ya. Tapi termasuk beruntung lah Mbak.
2: Yang penting kualitas rasa itu harus kita pertahankan.
1: Itu yang utama.
2: Pertama gitu ya. Ubinya ya harus dijaga bener karena.
1: Kenapa Mbak Linda begitu pede dari nyoba 2-3-4 kali kayaknya ini harus dijual. Kayaknya ini layak lah untuk dijual tuh. Apa itu yang membuat kepedean itu muncul?
2: Ya harus gitu, kita harus bangga sama produk yang kita buat sendiri kan.
1: Oke. Jadi tapi emang
2: awalnya kan ubi ini harus benar-benar dijaga gitu kan kualitasnya. Karena kalau di suhu luar di ruangan itu
1: cepat basi ya.
2: Cepat lain rasanya.
1: Kecut gitu ya.
2: Jadi harus di paling enggak di cooler box.
1: Oh.
2: Jadi seharian bisa misalnya dari pagi sampai sore itu bisa samanya rasanya bisa sama gitu, enggak berubah.
1: Oke.
2: Kalau di luar ruangan
1: berlendir kan ya.
2: Enggak berlendir tapi agak kecut gitu loh.
1: Oh, bisa berubah rasa gitu ya.
2: Jadi
1: biasanya
2: harus,
1: kan kalau kita rebus ubi itu dari pagi agak-agak ke sorean
2: agak lendir ya. Ya itu deh.
1: Oh.
2: Mau harus dijaga kualitas
1: ubi. Oke, itu tantangannya ya.
2: Oh, iya.
1: Dan di tengah banyaknya gempuran tren minuman-minuman sekarang nih Mbak Linda, untuk menjaga kualitas bahan baku dan higienisnya yang terutama orang kan sekarang milih yang selain rasa, selain kemasan juga higienis, higienitasnya itu juga perlu dijaga ya, higienitas produk supaya tetap segar saat sampai ke tangan konsumennya. Itu gimana nih ya saat ini itu?
2: Tetap higienis ya. Ya, pertama harus kita perhatikan kualitasnya dulu kan, bahan-bahannya.
1: Bahannya tuh, oke. Okay,
2: bahannya harus kita pilih.
1: Oke.
2: Okay. Terutama ubi ungu kan, harus kita pilih, benar-benar kita pilih. Jangan sampai ada yang rusak, kalau ada rusak sedikit aja. Semua
1: satu rasa
2: udah bisa berubah, bisa agak pahit.
1: Ibarat
2: gitu.
1: Kata nila setetes rusak susu belanga gitu ya.
2: Ya, krimnya juga harus kita jaga, jangan sampai apa namanya istilahnya agak banyak gitu kan, krimnya cepat leleh gitu. Jadi harus tetap kental. Jadi yang membedain es ubi ungu ini karena kuah kentalnya itu ya,
1: benar. Oke.
2: Krimernya
1: kan
2: itu.
1: Biasanya kalau ditaruhin es batu dia cair, cepat cair gitu ya.
2: Gitu. Oke.
1: Okay. Berarti gimana teknik sellingnya itu ketika udah diproduksi, di display, di apa namanya di lapaknya, di kontainernya? Itu ditambahin es belakangan atau gimana?
2: Belakangan, nambah esnya.
1: Oh, ketika ada yang order,
2: ada orang mau beli.
1: Ada yang kan mau less ice gitu kan, yang sedikit esnya.
2: Iya, benar.
1: Banyak-banyak gitu ya. tapi ada yang juga yang suka original, nggak mau ya, sama sekali ada esnya ya. Biar taste kombinasi antara krim kuah kentalnya ya, itu dengan ubinya
2: nanti
1: sendiri.
2: Mainnya di krimnya ada sama susu. Oh, saya pakai susu juga.
1: Kalau ada yang minta
2: ya, terkadang pakai es batu nanti kemanisan dia. Oh, tapi krimnya okay, dimainkan mau okay, kalau
1: berarti
2: lebih manis
1: ya, begitu nambah es batu nanti ditambahin krim dan gitu ya.
2: Kalau mau lebih manis krimnya lebih banyak.
1: Susah nggak sih nemuin ubi-ubi gitu kan, namanya kita belanja itu kan ubinya dalam bentuk apa namanya utuh-utuhan gitu kan kita nggak tahu dalamnya itu nanti ada aja
2: ya, benar
1: bagiannya rasanya pahit-pahitnya itu gitu tuh gimana ketelitiannya. Nah,
2: kebetulan saya sudah ada langganan di pasar kan, jadi udah ditahu nih hari ini butuhnya berapa kilo. Sudah dilainin, saya bilang saya cerewet kalau udah jualan ini, saya mau untuk jualan ya, saya bilang gitu. Nggak boleh ada yang rusak, nanti kalau satu jangan kan satu secuil aja kalau ada yang rusak, rusak semua rasanya tuh pasti pasti nggak enak, pahit.
1: Pasti ada aja nemu di satu ubi tuh
2: ya, pasti
1: kayak gitu ya, ya jadi dibuang itu
2: itu dah sebelum kita cuci, sebelum kita kukus kan kita
1: sortir dulu.
2: Cuci dulu bersih itu salah satu cara kita ngejaga kualitas rasanya, higienisnya juga kayak
1: ada juga yang bersih kan, pedagang-pedagang yang tunah-tunah gitu yang sayang ini masukin aja gitu ya, padahal itu ngaruh banget gitu.
2: Ngaruh. Nanti pelanggan bisa kabur, konsumen bisa kabur.
1: Nah itu dia, coba mungkin bisa jadi inspirasi juga, masukan bagi para pedagang-pedagang atau para pengusaha UMKM, bahwasanya kualitas itu harus tetap dijaga. Jangan sayang sama bahan yang cuma seupil gitu ya, tapi merusak kepercayaan
2: konsumen nggak balik lagi.
1: Benar-benar betul, keuntungan agak sedikit lebih ketika kita mau pakai bahan-bahan yang misalnya sayang kita buang, tapi konsumen nggak bakal balik lagi, itu kerugiannya bakal berlipat ganda gitu ya. Baik, Mbak Linda, untuk proses produksinya sendiri itu gimana Mbak Linda menjaga kualitas bahan bakunya, kemudian tadi selain dari rumah tuh kan sudah bikin. Nah, biar dia tahan di kontainer itu apa ada?
2: Saya ada cooler box.
1: Oh, pakai cooler box.
2: Saya masukin di cooler box ininya ubinya. Kalau ubinya itu memang harus di cooler box supaya bisa seharian kan dijual. Saya dulu pernah coba kan baru-baru buka, saya taruh di luar full. Temen, kebetulan syukurnya temen yang pesen kan. Mbak Linda pesen dong satu yang jumbo gitu. Saya buatin by kurir. Sudah sampai sana kok agak kecut, dia bilang gitu, "Jaga dong ininya." Kalau sama temen gue yang kangen kita biasa tuh
1: saling ingetin, mana benar-benar
2: koreksi bener, gitu. Nah dari itu saya bener ya. Karena nggak berani saya taruh di luar, harus di dalam keluar box.
1: Di dalam ini ya, nggak bisa di seluruh ruangan. Ternyata dia nggak tahan satu harian gitu ya. Jadi langsung
2: paling 5-4 jam lah, 5-6 jam kalau sampai.
1: Padahal
2: 10 jam gitu
1: kan, padahal kukusnya baru itu.
2: Iya,
1: cepet
2: bagus ya. Karena ada tambahan lain kan, supaya nggak terlalu kental itu kita tambahin air kan sedikit.
1: Mungkin itu ngaruh ya.
2: Jadi harus,
1: setahu saya kalau kita rebus, rebus-rebusan gitu, dia masih sampai besok pagi masih awet itu.
2: Ini kan kita blender, kita halusin, makanya ngaruh dia. Ngaruh itu kan masih utuh. Kalau kukusan itu kan masih utuh, jadi mungkin lebih awet.
1: Oke, baik. Menarik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung jangan kemana-mana dulu karena kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan obrolan kita di UMKM Bicara bersama owner Bale Linda Jelly. Tetap di Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Tapi aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
4: Hei, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kamu mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: optimis ya.
1: Beranda Astacita.
0: Satu Radio Republik Indonesia Mataram, kita masih di UMKM Bicara sore hari ini bersama saya Apriana Mahdan dan sahabat UMKM kita Mbak Norma Linda, owner Bale Linda Jelly. Selain produk ubi ungu ini ada juga minuman jeli susunya. Nah, kalau jeli susu ini seperti apa?
2: Jeli susu itu aneka jeli ya, ada rasa mangga.
0: Oh,
2: leci.
0: Bahan jelinya bikin sendiri atau gimana?
2: Beli.
0: Oh, jadi
2: itu jelinya dibeli terus kita bentuk kotak-kotak.
0: Oke. Okay. Maksudnya bahan bubuk jeli ya, tapi jelly. Diolahnya sendiri.
2: Oh,
0: oke. Jadi bahan dasar jelinya yang jeli-jeli kemasan yang sudah ada itu di olah, kemudian dibentuk-bentuk sesuai dengan
2: yang kita
0: mau gitu ya. Dan rasa-rasanya tinggal pilih gitu ya. Bedanya dengan minuman-minuman jeli yang ada tuh apa kalau yang
2: jeli? Ini kuahnya. Kuahnya ada sirup rahasia di sana.
0: Oke, menarik ini. Orang tuh cenderung suka kalau yang ada rahasia-rahasia. Ya, jadi gitu ya. Oke, rasanya sendiri kalau minuman jeli susunya?
2: Es jeli susu itu lebih ke leci. Leci ada, vanila ada. Okay. Ini pernah saya jual waktu di MotoGP tahun 2023. Itu hampir 1500 cup.
0: Wow.
2: Jualnya di MotoGP. Itu hampir bawa duit ya, lumayan.
0: Oke, itu
2: tahun 2023 MotoGP yang kedua.
0: Itu memang benar-benar karena kualitas produknya akhirnya bisa tembus kurasinya masuk MotoGP atau
2: kebetulan itu nih. Kebetulan ini stand-nya itu stand yang berbayar.
0: Oke.
2: Okay. Ya,
0: oh, jadi yang brand good gitu.
2: Yang di zona apa istilahnya yang A?
0: Yang A.
2: Oke. Okay. Ya, kita berdarahnya
0: sama di situ ya.
2: Lumayan itu.
0: Berarti bule-bule lebo juga beli
2: benar, di situ.
0: Benar, dan benar. Mereka cicip makanan.
2: Harganya yang ya, betulan saya pakai cup ini juga. Ini 30, ada yang 30, ada yang 50
0: per cup. Waktu itu karena memang segmennya adalah MotoGP, acara khusus, acara
2: bayar juga kan.
0: Acara lumayan. Spesial. Jadi memang diperhitungkan penentuan harga jualnya dengan harga sewanya gitu ya. Coba kita sapa yang di ujung telepon ya, ini ada keperluan apa ini? Halo, selamat sore. Halo, UMKM Bicara.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan siapa?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya, oke, Mbak Ayu. Jauh amat ya.
3: Ya,
0: ada yang bisa dibantu?
3: Uh-uh.
0: Kita sedang ada di program UMKM Bicara.
3: Oh ya, tidak bisa bernanya sama ownernya.
0: Oh boleh, langsung aja, lagi mendengarkan beliau kebetulan.
3: Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya dari Maluku Tengah, saya sangat tertarik dengan pembahasan yang sudah disampaikan oleh UMKM yang digalang oleh Ibu. Tentang ubi, kalau di Maluku juga banyak ubi ya. Saya tertarik gitu, pengen juga saya mengelola usaha UMKM dari ubi.
0: Oh, gitu. Kalau di Maluku tahu, banyak ubi ya? Atau apa?
3: Iya, ubi jalar banyak.
0: Ubi jalar,
3: sama.
0: Oke. Lalu apa yang ditanyakan kepada Mbak Linda ini mungkin?
3: Ini kan sangat simpel ya kalau menurut saya dari penjelasan Ibu tadi gitu. Terus dari cita rasa, kemudian juga suplainya gitu kepada
0: konsumen, pembeli,
3: customer gitu ya, customer pembeli maksud saya, dari cara penyajian dan sebagainya. Tapi saya mau tanya sama Ibu, kalau untuk outletnya sendiri gitu kan, apakah hanya di tempat Ibu aja atau ada juga yang sudah dibuka di luar
0: cabangnya dari, gitu?
3: Oke. Memang sudah punya cabang sendiri gitu ya, karena memang sangat
0: ini tertarik gitu ya, tergiur gitu ya. Tapi ya, ini mudah-mudahan
3: kita tahu.
0: Kalau Mbak nggak bisa nyicip, mungkin bisa bikin di rumah dulu gitu Mbak Ayu ya.
3: Iya, harus bikin di rumah dulu nanti kalau kita ini kan.
0: Atau kalau saking kepengennya harus datang Lombok ini kayaknya. Oke, baik.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali pendengarnya ini ya yang Maluku, tertarik ya. Dari Maluku gitu, di Ambon. Di sana juga banyak Ambon sama gitu. Mbak Ayu, ubi jalar tuh kalau orang Sasak bilang itu, orang Lombok tuh Ambon Jama gitu ya. Nah, Mbak Ayu ini tertarik bahwa Dari ulasannya tadi, jadi dia kebayang-bayang gitu ya, ngeliatin juga kali di YouTube tuh kok bentukannya seger, menggiurkan.
2: Warnanya cantik.
0: Apa ada cabang-cabang lain yang bisa, ada cara lain biar orang-orang di luar Lombok ini bisa mencicipi gitu?
2: Justru Mbak Ayu tuh jadi peluang usaha baru. Kenapa nggak coba?
0: Kenapa nggak?
2: Iya benar.
0: Atau nggak bikin franchise gitu Mbak?
2: Belum kepikiran kalau
0: kepikiran ya, karena kan sekarang banyak minuman-minuman juga yang franchise gitu loh, yang bahannya kayak teh-tehan segala macem, apalagi
2: soalnya ubi kan gak awet dia, saya bahan alami gitu kan tanpa pengawet.
0: Nah kalau franchise Mbak Linda harus memikirkan gimana caranya mengolah terus dia jadi frozen, terus kemasan dikemas-kemas jadi satu apa namanya, satu packnya gitu ya. Itu bisa ditaruh tinggal ubinya, terus krimernya udah tinggal saji-saji dengan cita rasa yang memang khas gitu. Ya mungkin ini juga jadi ide bisnis gitu ya, kalau mau luas, lebih luas lagi gitu ya. Berarti untuk sementara belum bisa delivery order lintas pulau, lintas negara, lintas...
2: Mungkin ubinya harus dibekuin kayak tadi di frozen, frozen terus diangetin dulu, tunggu dingin dulu, baru dicampur.
0: Vakum gitu ya.
2: Dicampur, tapi kayaknya ribet dah.
0: Ya, siapa tahu kan itu juga peluang,
2: peluang ya.
0: Siapa tahu ada di lintas galaksi gitu mau juga kan. Oke, untuk Mbak Ayu sementara mungkin bisa bikin sendiri. Caranya tadi gampang aja ya, tinggal beli, dikukus, dihalusin,
2: tinggal buat krimernya,
0: krimernya sesuai selera aja gitu. Cari-cari resepnya sosial media atau di YouTube atau di mana gitu ya, tutorialnya tinggal dibikin gitu ya, untuk dicicip sendiri. Tapi memang buatan sendiri itu kadang-kadang bagi orang lain katanya lebih enak bikin sendiri. Saya lebih enak beli gitu ya. Karena ribet itu tadi ya. Jadi tinggal bertransaksi aja, kasih duit 10.000.
2: Kayaknya Mbak Ayu gak ada waktu juga mau buat sendiri.
0: Waktu saya juga banyak nganggurnya sebenarnya, galak ya. Cuma gak bisa memasak ini. Aduh gimana ya, jadi mending beli aja udah. Tapi Mbak Linda, saya juga pengen tekankan di satu hal, produk-produk minuman nih bejibun
2: bener
0: di Pulau Lombok ini, banyak macam gitu ya, dari yang paling simpel, dari es teh lah atau sirup biasa aja laku gitu ya. Nah bagaimana mempertahankan Bale Linda Jelly ini supaya tetap eksis, tetap unik tadi, dan punya tempat khusus di hati pelanggannya gitu, selain tadi menjaga kualitas itu gitu kan.
2: Selain menjaga kualitas tadi kan harus ini, supaya konsumen tetap percaya sama produk kita, izinnya, legalitasnya tuh harus lengkap. Itu dulu.
0: Itu salah satu
2: ya, salah satunya ya, caranya.
0: Kalau misalnya
2: sertifikat halal.
0: Oh, oke. Okay. Jadi udah terverifikasi.
2: Iya, benar. Sertifikat halal kan otomatis dan
0: sertifikasi juga,
2: konsumen percaya sama gitu produk kita.
0: Dan bahan-bahannya juga sudah terverifikasi ini baik dan layak untuk dikonsumsi.
2: Kalau ada sertifikat halal otomatis dia sudah higienis. Sudah dicek semua.
0: Mbak Linda, tapi kan selera pasar itu kadang-kadang orang suka bosenan
2: ya,
0: tuh.
2: Bener.
0: Wiungu lagi. Ada berarti Mbak Linda harus tetap melakukan kreativitas-kreativitas lain untuk pengembangan-pengembangan.
2: Makanya di lapak saya itu kan ada dua nih. Ada es ubi ungu, creamy, sama es cendol jelly gula aren. Jadi kan
0: es cendolnya ini pakai gula aren gitu.
2: Gula aren.
0: Oke, pakai gula aren.
2: Jadi biasa kan yang orang yang udah berumur kan enggak suka tuh yang keju-keju, yang creamy-creamy, yang
0: jadi maunya yang
2: lebih tradisional.
0: Oh, okay.
2: Makanya saya buat di bersebelahan di bannernya itu es ubi ungu.
0: Itu boleh ditunjukkan dua perbedaannya. Kali ini es cendolnya, ada gula arennya.
2: Ini bukan cendol dawet ya, ini cendol jelly pandan.
0: Jadi bukan dari pandan ya,
2: tapi ini dari pandan jelly. Jadi aroma pandannya
0: berasa
2: banget.
0: Oke. Jadi penasaran. Ini udah ada penasaran kan? Nah, udah tinggal order aja di Mbak Linda gitu, dua produk minuman yang lagi hits ini, andalan dari Bale Linda Jelly ini. Mbak Linda tadi ada minuman jelly ini ada gula arennya. Biasanya kan aku juga sering beli cendol nih. Anggaplah cendol dawet yang enggak pakai tepung.
2: Ini kebetulan kuahnya itu bukan pakai santan.
0: Dari
2: susu fresh milk. Jadi fresh milk. Jadi enggak cepat rusak.
0: Oke. Dan gula aren ini kadang-kadang suka pahit tuh.
2: Apanya?
0: Gula aren.
2: Gula arennya kita campur pakai gula pasir sedikit. Enggak usah kalau gula merah tok ya, itu agak kecut dia.
0: Justru
2: cendol ya, dan pas ngerebusnya itu
0: ya benar-benar
2: pakai daun pandan supaya wangi.
0: Benar-benar. Karena kalau kadang-kadang gula aren itu bukan karena dia basi,
2: iya, karena emang dari sayangnya itu ya, suka agak kecut. Jadi pakai daun pandan. Jadi
0: tekniknya itu ya, ya
2: campur untuk... gula pasir yang nggak usah banyak sih, yang penting ngebalance supaya hilang rasa kecut.
0: Baiklah, dan sekarang ini berhubung tadi ada yang nanya-nanya soal lapaknya, apakah ada gerainya di tempat-tempat mana aja. Untuk sementara waktu ini Linda Jali bisa dapetin di mana aja nih Mbak Lin?
2: Baru satu aja sih di Jalan Mahoni nomor 2.
0: Mana itu?
2: Monjok
0: sebelah mana? Tolong
2: di depan perumahan keuangan, dinas keuangan, persis.
0: Oke.
2: Monjok.
0: Bingung ya.
2: Kayak cari aja nanti di mana cari.
0: Monjok Jalan Mahoni nomor 2 insyaallah.
2: Oke, ketemu. Jalan Mahoni nomor 2. Ya. Udah, itu aja.
0: Kebetulan
2: ya.
0: Kebetulan di GrabFood juga ada.
2: Juga ada.
0: Bisa secara
2: online
0: gitu ya, bisa order. Dan ada, kalau secara online ada sistem reseller juga nggak sih ini Mbak Linda untuk sementara waktu?
2: Nggak ada.
0: Berarti hanya ada di Balai Linda Jelly gitu. Kalau ada yang lain-lain mengatasnamakan Balai Linda Jelly itu berarti bukan.
2: Iya
0: gitu,
2: benar.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillahnya tuh konsumen pernah cobain yang SUB ungu, ada nih yang buka tempat-tempat lain yang ABC. Dia balik ke saya bilang gini, kuahnya kurang. Di sini beda, lebih kental, lebih enak. Berarti kan dia cocok. Balik lagi.
0: Gitu. Makin penasaran
2: kan? Rahasianya di kuah kentalnya itu tadi.
0: Dan itu adalah racikan rahasia. Gak bisa dibocorin. Kalau pengen, udah di Balai Linda aja nyarinya.
2: Cobain.
0: Tapi selama ngejalanin usaha ini apa? Ada tantangan-tantangan yang Mbak Linda hadapi. Tantangan terbesarnya itu apa?
2: Ya itu tadi, jaga ubinya supaya jangan cepat rusak. Cuma itu aja. Selain itu sih, alhamdulillah. Baik-baik aja, santai,
0: enak. Belum pernah ada yang sampai produknya
2: komplain.
0: Yang komplain gitu, terus apa produk.
2: Malahan ini kan pernah nih saya buatin pembeli. Belum dilihat nih. Gitu. Sakit senang lihat warnanya, gitu.
0: Ya karena ya gitu.
2: Penting
0: berarti
2: ya.
0: Benar. Pemilihan
2: warna
0: kombinasi warna itu sangat penting dalam satu produk gitu ya.
2: Bener.
0: Tapi memang ungunya cantik banget deh.
2: Ini kebetulan sudah kecampur. Aslinya ini ubinya di bawah, lanya kuah kental di atas, jadi keju, jadi lebih cantik
0: seperti
2: nah, seperti ya. Ini yang di botol.
0: Nah, itu cakep banget.
2: Jadi ada gradasi.
0: Bawahnya itu apa tuh?
2: Ini
0: itu pelanya, tengahnya itu ubi ungunya. Ya,
2: terus ada campur lagi kuah kental, ada keju sedikit di atas.
0: Oh, iya enak banget itu. Itu kemasan segitu cuman
2: 15.000
0: ya. 15.000 doang. Itu udah kenyang banget ya, seharian kayaknya ya. Ini minuman segar, enak dan mengenyangkan juga bener, rasanya.
2: Karena ubi kan.
0: Untuk target jangka panjangnya ini ke depan Mbak Linda, apa rencana-rencananya di Balai Linda Jelly ini? Apa ada rencana untuk nambah varian-varian menu baru kira-kira?
2: Cukup yang saat ini saya fokusnya ke
0: karena ini laris banget gitu ya. Ini sudah berjalan berapa lama ini ubi ungunya?
2: Ini akhir tahun kemarin, tahun 2025 sebelum bulan puasa.
0: Sebelum bulan puasa, udah setahun lah berarti ya?
2: Belum lah, baru berapa bulan, Desember kan? Saya Desember tanggal 22 ingat. 22 Desember tahun 2025.
0: 2025 berarti baru setengah tahun.
2: Iya, setengah tahun lah. Juli ya, sekarang Juli.
0: Juli ya, setengah tahunan lah dan udah laris banget ya,
2: alhamdulillah.
0: Ini aja udah kewalahan gitu Mbak Linda. Jadi belum kepikiran untuk nambah produk-produk baru gitu ya. Tapi produk-produk lama, pelanggan-pelanggan yang dulu-dulu yang sudah pernah nyicipin keripik ubi ungunya dan lain-lainnya itu Mbak Linda masih tetap produksi tapi by order aja. Oke. Tuh jangan khawatir untuk pendengar yang masih kangen-kangen sama produk-produk cemilannya Balai Linda Jelly ini ya, masih bisa pesan gitu ya. Minimum ordernya berapa
2: kalau yang keripiknya dan
0: itu produk apa aja sih?
2: Yang ada keripik rumput laut
0: sama
2: opak-opak berasa namanya, sama ini rengginang ubi ungu.
0: Ya, oh, rengginang bukan keripik ya?
2: Ya, bukan rengginang.
0: Oh, kayak mana
2: dari ubi ungu
0: itu? Saya harus pesan itu. Itu minimum ordernya berapa?
2: 10 lah.
0: Iya, ya 1000 10 detik ini juga. Yang lain kalau mau pesan juga silakan gitu. Ini menarik karena ada
2: jarang
0: ada. Rengginang kan gurih. Ya, tapi ini kan dari
2: ubi ungu.
0: Bumbunya kan biasanya kan dari rengginang kan dari reket atau beras gitu kan.
2: Ini dari ubi ungu sama tepung kanji. Dan ada bawang putih.
0: Enggak ada campuran reket atau berasnya.
2: Sebenarnya ada rumput laut di sana jadi pengawetnya. Ini benar cemilan sehat nih sebenarnya ubi ungu ini.
0: Keren.
2: Tanpa pengawet juga.
0: Unik-unik gitu loh produknya dari Balai Linda Jelly ini ya. Luar biasa. Mbak Linda terakhir. Ada pesan mungkin atau tips khusus dari Mbak Linda untuk teman-teman di luar sana yang mungkin baru aja mencoba, baru-baru mulai berjuang untuk merintis UMKM.
2: Pesannya pertama itu kualitas itu yang pertama. dan legalitas seperti sertifikatnya, halalnya,
0: itu harus dilengkapi.
2: Bila perlu hakinya juga, hak intelektualnya, sertifikat mereknya itu di terus ya dilengkapi semua supaya konsumen kita lebih percaya sama produk kita, bahwa produk kita ini emang layak gitu untuk dibeli.
0: Selain tentu
2: untuk
0: saja
2: dikonsumsi,
0: yang utama adalah kualitas
2: gitu ya. Kualitas dan itu
0: modal utama kualitas. Kita untuk mulai usaha itu apa sih?
2: Niat dan tekad bulan dan uang.
0: Uang ada nih, modal dalam bentuk materi ada, tapi kayak keberanian lalu beberapa orang nih saya
2: sempat
0: ngobrol-ngobrol
2: mulai apa?
0: Mulainya tuh gimana ya? Gitu.
2: Mulai dulu. Baru tahu. Baru tahu mulai dulu.
0: Okay.
2: Baru tahu gimana. Saya sih dulu penasaran nih, seneng gitu ya lihat-lihat. Ih, asik kan kayaknya punya kerjaan, punya dagang gitu, asik kayaknya punya ada usaha sendiri.
0: Benar-benar.
2: Soalnya kan setiap hari kita lihat mukanya orang yang berbeda.
0: Iya,
2: benar. Ya. Jadi ketemu orang sama orang yang berbeda,
0: macam-macam gitu ya.
2: Saya kan sebenarnya pendidikannya guru SD. Kenapa saya enggak lanjutin? Karena bosan di ruangan itu aja. Terus ketemu sama itu aja. Jadi guru SD kan paling anak muridnya pindah satu tahun sekali kan baru berubah.
0: Tahun itu
2: aja kita lihat. Kalau dagang kan
0: ada ya begitu ya.
2: Rupa orang kan macam-macam.
0: Apa kabar sih sudah 20 tahun hari-hari ketemunya itu?
2: Makanya niatnya untuk berdagang kayaknya asik.
0: Ya, gitu. Seru deh ya kalau kita buka usaha lainnya.
2: Ketemu
0: gitu
2: sama
0: ya.
2: Orang yang beda-beda tiap hari.
0: Inspiratif ini dari Mbak Linda ini, ternyata seru juga kalau kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda.
2: Ya, berbeda setiap
0: kita
2: hari.
0: Kita dapat pelajaran baru dari orang-orang lainnya ya, juga
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Bener juga ya, jenuh juga kita kalau di satu tempat, satu kantor ketemunya. Ini aja gitu ya. Dengan bahasan yang itu ya, aja itu juga aja. Artinya perlulah ada hal-hal lain yang kita geluti, usaha-usaha lain sehingga kita bertemu dengan orang-orang
2: satu
0: lain.
2: Satu lagi, kita harus ramah. Pembeli itu raja. Gak boleh jutek.
0: Itu modal utama juga. Baiklah Mbak Linda, terima kasih banyak untuk inspirasi bisnis usaha hari ini. Sederhana produknya, bahannya juga mudah didapat gitu ya. Murah juga intinya itu, tapi bisa menghasilkan cuan yang luar biasa. Satu lagi, saya pengen tanya sebelum kita closing, kalau di Lombok belum pernah nemu kelangkaan bahan bakunya di ubi ungu?
2: Belum, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, petani kita berhasil.
2: Ya, ubi ungu seolah banyak di Lombok.
0: Kebun gitu ya, untuk nanam ubi ini. Mudah-mudahan ini tetap bisa berjalan usahanya Mbak Linda.
2: Amin.
0: Tetap laris juga.
2: Amin.
0: Dan yang jelas, kualitasnya tetap terjaga juga. Bener. Supaya pelanggannya jangan kecewa.
2: Bener.
0: Dan pelanggan baru juga yang mulai tertarik bisa memesan secara online. Tadi gitu. Lewat mana kalau secara
2: GoFood?
0: Bisa.
2: GrabFood juga bisa.
0: Baiklah. Kalau misalnya
2: WA juga bisa.
0: WA bisa. Ya, ada nomornya, bisa ada. Di mention?
2: Bisa 0859 3501 9295. Nanti baik kurir.
0: Kalau dari sosial media apakah bisa inbox, DM dan lain sebagainya?
2: Bisa, ada di FB. FB-nya Bali Linda Jelly.
0: Bali Linda Jelly. Instagram ada?
2: Kalau Instagramnya Linda, Linda Rukan, Linda hashtag Rukan.
0: Kalau TikTok ada
2: TikTok
0: juga?
2: Ada, tapi anak saya yang pegang, saya main
0: TikTok. Baik, yang jelas banyak cara untuk memesan minuman ubi ungu ini dan jelinya ya. Minuman
2: cendol jelly.
0: Cendol jelly-nya ini bisa melalui sosial media tadi yang disebut. Boleh marketplace. Di marketplace juga. Bisa juga tadi langsung di adminnya by WhatsApp gitu, silahkan aja ya. Atau kalau mau langsung kelapak seger, kelapaknya tadi di Jalan Mahoni nomor 2
2: Monjok
0: Baru Barat ya. Terima kasih banyak kehadirannya Mbak Linda, sudah memberi inspirasi bagi para pengusaha menengah, mikro, kecil dan menengah. Kemudian yang suka makan juga, yang suka nyemil, yang suka minum juga. Ada pilihan minuman baru mungkin yang belum nyoba. Ternyata ada minuman ubi ungu dan jeli susu tuh di Bali Linda Jelly. Jadi ada inspirasi baru, alternatif,
2: pilihan
0: baru juga. Terima kasih Mbak Linda sudah
2: Sama-sama.
0: Di tengah pesanan yang banyak.
2: Sama-sama.
0: Ngasih inspirasi, ngasih informasi juga. Menyenangkan banyak orang juga. Mudah-mudahan jadi penambah berkah juga di usahanya. Buka jam berapa Mbak Linda?
2: Kebetulan bukanya jam 10 pagi sampai jam 6 sore.
0: Alhamdulillah udah jam 5. Jadi yang kepengen langsung ke lapaknya di Jalan Mahoni nomor 2.
2: Sama di GoFood, di GrabFood juga. Sama jam 10 sampai jam 6.
0: sekarang berarti ya. Kalau yang lagi pengen sekarang nyobain gak sabaran, silakan. Kalau masih bisa nunggu besok, berarti besok. Mulai jam 10. Terima kasih sekali lagi Mbak Linda, ya. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan bisnisnya lancar terus. Kapan-kapan kalau ada produk baru atau kita akan bahas rengginang ubinya juga di waktu lain, kita bisa bersua lagi bersama pendengar ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikian Beranda Sacita untuk UMKM Bicara kita sore hari ini bersama owner Bali Linda Jelly, Mbak Nurma Linda, yang sudah tadi menjelaskan cerita kisah di balik usahanya dan juga varian-varian produknya yang luar biasa yang kayaknya harus dicoba juga oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat ya. Saya Apriana Madan undur diri dari ruang dengar Anda, tetap semangat, tetap sehat juga, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI.

0: sampai 200.000 ya kan, tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok.
1: Di bidang irigasi kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Memang sangat penting, dan mereka mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali.
2: Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Ya, Bangar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Kota Mataram bersiap menyambut wisatawan MotoGP dengan memberikan pelayanan terbaik dengan menghadirkan sejumlah atraksi budaya dan kuliner sebagai bentuk dukungan dan ajang promosi pariwisata. Fatmawati melaporkan untuk Anda.
3: Untuk harapannya memberikan dampak multiplier effect untuk ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Mataram.
4: Ajang balap motor paling bergensi di dunia itu menjadi momentum untuk menunjukkan wajah lain Pulau Lombok, yakni keramahan, pelayanan, kekayaan kuliner, dan juga geliat ekonomi masyarakat. Sebagai daerah penyangga Mandalika, Kota Mataram tidak ingin sekedar menjadi tempat persinggahan wisatawan. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata telah menyiapkan sejumlah agenda tahunan yang waktunya bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP. Kehadiran berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat wisatawan memperpanjang masa tinggal sekaligus menikmati beragam daya tarik yang dimiliki ibu kota provinsi NTB itu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahaya Samudra mengatakan, kesiapan tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan wisata, tetapi juga pelayanan seluruh pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, pelaku UMKM kuliner, hingga penjual souvenir diminta memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang tetap bersahabat.
3: Dan terkait untuk intervensi kegiatan-kegiatan, ya kami tentu dari Dinas Pariwisata tidak menyelenggarakan yang khusus, tetapi kami memang masih memiliki pagelaran-pagelaran rutin seperti yang di Luang Balo, kemudian di Pantai Ampenan, dan di Teras Budayana, yang jika memang bertepatan waktu pagelaran rutin kami, itu bisa menjadi daya tarik juga untuk MotoGP.
4: Menurut Cahaya, seluruh hotel di Kota Mataram telah menyatakan kesiapan menerima tamu selama MotoGP berlangsung. Sementara itu, wisata kuliner Mataram dipastikan tetap menjadi magnet utama yang selalu diburu wisatawan setelah menikmati berbagai aktivitas di kawasan Mandalika. Ia menjelaskan beberapa agenda tahunan Dinas Pariwisata memang bukan dibuat khusus untuk MotoGP, namun pelaksanaannya sengaja diselaraskan dengan kalender penyelenggaraan balap dunia tersebut sehingga mampu menjadi alternatif hiburan sekaligus memperkaya pengalaman wisata para pengunjung. Bagi pemerintah Kota Mataram, MotoGP bukan sekedar agenda olahraga internasional. Perhelatan tersebut menjadi peluang untuk mempromosikan potensi wisata, menghidupkan sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, transportasi, hingga peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, serta rangkaian atraksi wisata, Kota Mataram berharap euforia MotoGP tidak hanya meninggalkan kesan bagi para wisatawan, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
2: Kita menuju ke informasi selanjutnya, pendengar. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Target tersebut dipastikan dapat terpenuhi melalui dukungan seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari akses transportasi hingga harga akomodasi yang tetap kompetitif. Seiring upaya meningkatkan jumlah penonton, MGPA juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi berbagai fasilitas di kawasan sirkuit Mandalika guna meningkatkan kenyamanan dan pengalaman para pengunjung. Maya Oktarifa melaporkan untuk Anda.
5: Mengutamakan sirkuitnya dulu yang jadinya kita akan dengerin.
6: Mandalika Grand Prix Association MGPA menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Target tersebut diharapkan bisa diraih melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, angka 200.000 penonton menjadi target yang realistis meski penyelenggaraan MotoGP di Mandalika memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di Pulau Lombok. Selain faktor akses menuju Lombok, MotoGP Mandalika tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan ajang Formula One Singapura. Meski demikian, ia optimistis kedua ajang memiliki pangsa pasar yang berbeda sehingga angka kunjungan ke Mandalika akan konsisten.
0: Ya kalau saya sih harapan saya bisa mencapai 200.000 ya kan, tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok, mungkin lebih banyak oleh masyarakat lokal ya. Harapan saya masyarakat dari luar negeri juga untuk datang, tapi memang kita tantangannya juga nggak gampang karena di hari yang sama Singapura bikin Formula One.

0: kita harus optimis karena menurut saya marketnya berbeda. Tapi bismillah dengan Veda sekarang selalu masuk top 10, semoga itu bisa membus untuk kita punya local hero yang kita wajib untuk mensupport.
1: Selain mengejar peningkatan jumlah penonton, MCPA juga berkomitmen terus membenahi fasilitas di kawasan sirkuit. Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah permintaan pemasangan atap pada tribun penonton untuk meningkatkan kenyamanan saat menyaksikan balapan. Sehingga pihaknya mengakui penambahan atap tribun telah menjadi pekerjaan rumah bagi MCPA saat ini. Hanya saja ungkapnya penyempurnaan fasilitas utama sirkuit juga terus dilakukan.
0: Tapi saya melihat ya pasti ada positif negatifnya dengan aspal diganti gravel. Itu PR kami juga. Tapi kan mana kita mengutamakan sirkuitnya dulu yang nantinya kita akan dengerin. Event ini ada sedikit penghematan karena kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Tapi saya nggak tahu pastinya mana aja yang akan dirombak.
1: Yang mengatakan keberhasilan memenuhi target penonton tidak hanya bergantung pada MCPA, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya dengan menjaga harga tiket pesawat dan tarif hotel tetap rasional selama penyelenggaraan MotoGP. Adapun saat ini okupansi hotel jelang MotoGP diklaim sudah mencapai 70%.
2: Informasi selanjutnya mendengar, demi mensukseskan pagelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, masyarakat merasa pemerintah perlu untuk mempersiapkan berbagai hal agar acara berlangsung dengan maksimal. Berikut tanggapan dari masyarakat.
3: Nama saya Saroni Aisyah dari Latim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar tel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
4: Halo, saya Putri Karmatullah dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
5: Oke, nama saya Faula Nanda dari Terong Tawah. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana. Terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
2: Yang mendengar masih dari informasi MotoGP. MotoGP Mandalika 2026 tinggal menghitung bulan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan berbagai persiapan, mulai dari ketersediaan akomodasi, transportasi hingga pengendalian tarif hotel agar penyelenggaraan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa skenario yang telah disiapkan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Apranova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Alwi.
6: Pak Kabit, izin, diprediksi bahwa MotoGP 2026 ini akan lebih ramai dari sebelumnya, Pak Kabit. Ini strategi dari pemerintah provinsi sendiri untuk menjamin akomodasi para penonton ini seperti apa, Pak Kabit?
7: Terima kasih, Pak Alwi, RRI. Memang untuk persiapan awal kemarin menyambut MotoGP ini, kami dengan ITDC, kemudian Asosiasi Perhotelan dan Restoran, dan juga Asosiasi Tour and Travel, melaksanakan rapat permulaan untuk melihat khususnya kesiapan dari unsur akomodasi, tentunya yang paling mendasar ya terkait dengan kesiapan kita. Kita kemarin menzonasi kawasan-kawasan yang sekiranya akan mendapatkan limpahan dari penonton MotoGP, yaitu kawasan Mandalika sendiri, kemudian dan sekitarnya, kemudian kawasan Mataram, kemudian Senggigi, dan Gili juga. Nah, Gili kan ramai juga tamu di sana. Nah, itu di situ. Ya, dan sebagian kecil juga ada Kelompok Timur juga di bagian Ekas, apakah di situ gitu. Nah, itu yang nanti kita perkuat akomodasinya, kita akan ajak nanti teman-teman di asosiasi hotel di masing-masing kawasan atau zonasi itu untuk bertemu, melaporkan kondisi ketersediaan kamar yang ada, kemudian nanti juga akan kita kaitkan juga dengan jumlah penonton yang hadir, khususnya jumlah penonton yang kira-kira hadir dari luar daerah NTB, karena itu yang akan menggunakan akomodasi juga baik dari luar negeri ataupun dari kota-kota lain di luar NTB. Itu yang akan kita mix and match-kan jumlah mereka itu. Kemudian selain kesiapan akomodasi juga yang akan kita kawal ke depan, tentu juga terkait dengan menjaga lonjakan harga akomodasi juga tentunya gitu ya. Karena itu isu-isu cerita-cerita itu kan tetap menjadi bahan untuk menjadi perhatian kita bersama gitu kan. Memang terkait dengan harga ini kan tergantung supply and demand, tapi ada harga-harga yang masih masuk akal dan tidak melalui batas, dan di situ kita harus jaga, dan itu harus dibuat kesepakatan antar persatuan hotel nanti. Tidak bisa juga pemerintah mengatur itu terlalu jauh, karena ini bisnis ya kan. Jadi kita harus memfasilitasi, membuatkan regulasi dan mengakselerasi nanti gitu. Tapi di lapangan itu kan teman-teman hotel yang punya kepentingan nanti, makanya kita hanya bisa mengarahkan teman-teman hotel nanti untuk menyepakati dengan yang lain kira-kira sebatas mana lonjakan ini bisa diterima itu.
8: Tapi dari pembicaraan awal kemarin itu, ada berapa jumlah akomodasi yang sudah terpetakan baik dari Mandalika sendiri sampai dengan Gili maupun Lombok Timur?
7: Kemarin itu ada sampai menyentuh 18.000 kamar nih. Dan sekali lagi tentu ini kan tamu-tamu dari luar yang kita anukan gitu. Tidak tamu daerah ya, mungkin penonton bisa banyak nih. Tapi kan itu juga ada yang penonton kita dari NTB, Lombok, Sumbawa juga.
8: Izin Pak Kabit, berarti dengan sebaran zonasi penginapan ini berarti akan dibarengi juga dengan transportasi juga di sana gitu ya Pak Kabit ya, untuk memudahkan penonton.
7: Iya, harus terintegrasi itu kan, apa-apa satu paket, dan nanti itu kan akan diintegrasikan pelayanan. Jadi kita ingin menciptakan pokoknya dari tahun ke tahun MotoGP ini lebih baik, lebih terkoordinatif, terstruktur gitu kan. Pelan-pelan, namanya kita belajar di pengalaman juga kan. Udah kelihatan nih simpul-simpul yang biasa menjadi kendala kita, harga akomodasi, terus kemudian ketersediaan akomodasi, transportasi, kemudian juga keamanan juga kan.
8: Terakhir Pak Kabit, mungkin apa yang menjadi penekanan pemerintah provinsi terhadap pelaku hotel ini supaya tamu-tamu kita juga aman, nyaman, dan tertarik gitu selain nonton MotoGP?
7: Harapan kita ya, teman-teman hotel, travel, bekerja sama, melakukan bundling atau menyatukan paket-paket wisata menjadi lebih besar agar masa tinggal tamu bisa lebih lama gitu. Mudah-mudahan teman-teman hotel atau travel bisa satu pintu atau satu paket antara penerbangan, hotel, tiket pesawat dengan turnya jadi satu kali bayar. Tamu kan itu lebih enak, kita menjaga tamu biar tidak cepat meninggalkan tempat kita, tapi dengan adanya satu paket itu bisa membuat tamu menjadi lebih nyaman, karena sekali bayar dia dapat banyak aktivitas, banyak layanan dibanding gitu. Nah, itu sih harapan kita Pak, dan teman-teman kayaknya juga pengen melakukan itu. Tapi intinya kita kan harus terkoordinasi itu semuanya, antara pihak penjual tiket, pihak penyedia kamar, pihak tour operator yang menjalankan tour, yang memaketin tournya gitu kan, travel yang mengurus transportasinya harus terintegrasi itu. Nah, itulah yang kita harapkan ke depan. Desa wisata juga kita akan kuatkan nanti agar bisa menjadi destinasi wisata juga bagi wisatawan.
8: Tamu-tamu ya.
7: Itu juga termasuk juga menguatkan event-event pendamping, event-event setelah ataupun sebelum MotoGP gitu nanti. Untuk biar intinya kita membuat tamu lebih lama tinggal di tempat kita NTB tercinta ini.
8: Bagus ini Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
2: Ya, benar, Anda masih mendengarkan berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat bersama saya Bini Pertama, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim.
10: Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga sepanjang tahun. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Buleleng di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah juga memfokuskan pembangunan pada jaringan irigasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan hingga pertengahan tahun ini sebanyak 25 titik jaringan irigasi telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Menurutnya keberadaan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau.
10: Di bidang irigasi kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali. Bagaimana menjaga kontinuitas air dalam rangka mensupport lahan kita itu. Ya sampai lahan kita yang di lahan kering kita pertahankan itu. Volumenya, besaran air yang masuk ke lahan pertanian, ya teratur dia. Di musim hujan nggak ada masalah. Tapi bagaimana di musim kering juga mereka dapat air secara merata. Nah ini penting.
11: Ia menjelaskan perbaikan jaringan irigasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Buleleng. Kolaborasi tersebut bertujuan menentukan saluran irigasi yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan sawah produktif, lahan perkebunan hingga kawasan pertanian yang perlu dipertahankan sebagai penyangga produksi pangan daerah.
10: Kita support subak kita. Nah kami dengan teman-teman Dinas Pertanian kolaborasi. Mana ruas-ruas yang harus kita pertahankan, mana sawah-sawah yang kita pertahankan, mana abian-abian atau yang apa namanya kebun-kebun yang kita juga pertahankan. Nah itu penting sekali. Ada 25 ruas jalan irigasi yang kita perkuat. Jalan dengan arahan Bapak Presiden.
11: Menurut Adipta, pembangunan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air saat musim hujan, tetapi juga memastikan distribusi air tetap stabil ketika musim kemarau. Dengan demikian, petani dapat terus melakukan aktivitas tanam tanpa terganggu kekurangan air yang berpotensi menurunkan hasil panen. Pihaknya berharap perbaikan 25 titik jaringan irigasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas, menjadi prioritas pemerintah pusat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar trotoar yang belum aksi bilito, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan air jalur pedestrian dinilai masih menjadi hambatan utama mobilitas penyandang disabilitas netra.
12: Penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas di Provinsi Bali dinilai masih perlu ditingkatkan. Meski berbagai pembangunan mulai mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, aksesibilitas di ruang publik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan khususnya bagi penyandang tunanetra. Salah satu persoalan yang masih sering ditemui adalah kondisi trotoar yang belum ramah disabilitas serta penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai tempat parkir kendaraan, area berjualan maupun lokasi pemasangan papan reklam. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan penyandang tunanetra yang masih banyak mengandalkan jalur pejalan kaki dalam beraktivitas. Selain pembenahan trotoar, pemerintah juga didorong meningkatkan fasilitas penyeberangan jalan yang aman, termasuk penyediaan lampu lalu lintas dengan isyarat suara. Ketua Satu Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Bali Bidang Advokasi Hukum, HAM dan Hubungan Antar Lembaga, Iyaman Bala kepada RRI mengatakan, fasilitas pejalan kaki menjadi kebutuhan paling mendesak bagi penyandang tunanetra.
13: Bali sendiri belum bisa dikatakan ramah sekali, tapi ke arah itu memang sudah ada. Biasanya pada umumnya itu ya akses untuk pejalan kaki, karena trotoar itu banyak yang belum ramah dan juga sering disalahgunakan oleh masyarakat umum, entah itu parkir, entah itu berjualan, seperti itu.
12: Bapak Mandi Zaman Bawa mengajak masyarakat untuk lebih menghormati hak pejalan kaki serta memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas saat menggunakan fasilitas umum.
13: Kami memohon sebagai pejalan kaki, gunakanlah sarana pejalan kaki dengan bijak. Hadir bijaknya di sini, yang pertama tidak parkir di sarana pejalan kaki, kemudian tidak juga berjualan. Memang semua kita perlu hidup, tapi kita juga perlu sarana untuk berjalan kan.
12: Pembangunan infrastruktur yang aksesibel disertai meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang lebih aman, inklusif dan setara bagi seluruh warga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
14: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
15: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
14: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih, perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja, Buleleng ini itu sendiri.
15: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
14: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil, kita mulai baru beranjak, gimana dewasa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah, itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
15: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman maupun obat-obatan. Karena itu BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
2: Selanjutnya benar kita beralih ke berita olahraga. Ikatan Pencaksilat Indonesia Badung menggodok 45 pesilat untuk digadang-gadang menjadi tim bayangan Porprov Bali. Promosi dan degradasi total diberlakukan untuk menjaga kualitas para atlet.
16: Okay. IPSI Batam sudah menyiapkan atlet 45 orang.
17: Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Batam menggodok 45 pesilat untuk diproyeksikan menjadi tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porpa Bali 2027. Para atlet tersebut kini dalam pantauan tim pelatih di masing-masing perguruan dan menjalani latihan secara intensif. Ketua Harian Pemkab IPSI Badung, Putu Sugiyarto kepada RRI di Badung kemarin mengatakan, sebagai sarana menguji kualitas para pesilat, masing-masing perguruan pencaksilat di Badung telah menyiapkan kejuaraan. Saat ini tercatat 8 perguruan resmi yang bernaung di bawah bendera IPSI Badung.
16: Semua perguruan yang ada di Kabupaten Badung akan ikut mengambil bagian seleksi bulan November yang akan datang. Sebelum bulan November ini, dari bulan September sudah ada seleksi-seleksi ataupun kejuaraan-kejuaraan yang dipakai oleh perguruan.
17: Putu Sugiyarto mengatakan promosi dan degradasi tetap diberlakukan. Dari 45 atlet ini akan disaring lagi karena yang akan berangkat ke Porpo Bali tidak lebih dari 39 orang termasuk ofisial dan tim pelatih.
16: Disaring ya, disaring karena menentukan adalah 39 atlet termasuk ofisial dan pelatih.
17: Sementara itu Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Imade Sutamo mengatakan persiapan menuju Porpot Bali di Buleleng harus dilakukan jauh-jauh hari. KONI Badung sudah melakukan pemanggilan cabang olahraga dan melakukan evaluasi untuk masing-masing cabor.
16: Ya, kami persiapan Porpot memang sudah jauh-jauh hari, dalam artian kami sudah mengadakan evaluasi terhadap cabor-cabor tentang apa yang diperoleh di Porpot sebelumnya. Itu menjadi barometer kami untuk persiapan Porpot tahun 2027 di Buleleng.
17: Made Sutama menambahkan, sejumlah cabor juga telah menyetorkan tim bayangan ke KONI Badung. Nantinya KONI Badung akan melakukan monet secara kontinu untuk memantau perkembangan atlet yang telah masuk tim bayangan. Ia menargetkan awal tahun 2027 sudah mampu terbentuk tim definitif yang akan diberangkatkan menuju Porpo Bali di Bumi Panji Sakti Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Sahabat pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilo Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Untuk hari ini, azan maghrib akan tiba pada pukul 18:13. Dan untuk menunggu kumandang azan maghrib, seperti biasa akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang nanti akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim. Dirangkai kemudian dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Imran ayat 121 sampai dengan 124. Kita awali Mutiara Sore dengan lagu dari Nasidaria, Nusantara Bersatu.

pendengar Persatu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama mengikuti renungan senja yang akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim dengan judul Hak-hak muslim terhadap muslim lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hubungan antar sesama manusia. Hubungan antar sesama muslim khususnya sangat ditekankan untuk dijalin dengan erat, penuh kasih sayang dan saling menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI yang kami cintai, ayat ini adalah pondasi utama persaudaraan kita. Ketika kita memahami bahwa kita adalah saudara seiman, maka secara otomatis akan tumbuh kesadaran untuk saling menunaikan hak dan kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang hak-hak muslim terhadap muslim lainnya. Hak-hak ini jika kita penuhi dengan ikhlas, maka akan memperkuat ukhuwah, menghapus permusuhan, dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasha wa idza atasa fahamidallah fasammithu

Bila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya, hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI rahimakumullah, mari kita renungi sejenak enam hak yang agung ini. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu. Salam adalah doa. Ucapan assalamualaikum artinya semoga keselamatan atasmu. Betapa indahnya setiap kali kita bertemu saudara seiman, kita mendoakan keselamatan baginya. Salam adalah kunci pembuka hati, menghilangkan sekat dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Jangan pernah meremehkan salam, karena itu ajaran Nabi yang mulia. Bahkan Nabi bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian yang kedua, memenuhi undangan. Apabila seorang muslim mengundang kita untuk suatu jamuan kebaikan misalnya, seperti walimah atau acara syukuran, selagi tidak ada kemungkaran di dalamnya, penuhilah undangan tersebut. Ini adalah bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap keberadaan saudara. Dengan memenuhi undangan, kita turut berbagi kebahagiaan dan menguatkan tali silaturahim. Tentu ada batasan dalam hal ini, yaitu jika ada uzur syar'i atau jika undangan tersebut mengarah kepada maksiat, maka tidak wajib kita untuk memenuhi undangan tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat apabila diminta. Islam adalah agama nasihat. Jika seseorang saudara kita datang kepada kita meminta nasihat ataupun pandangan, maka berikanlah nasihat yang baik, tulus dan ikhlas. Beri nasihat sebagaimana kita ingin dinasihati, yaitu dengan penuh kelembutan, hikmah, dan tanpa menghakimi. Ini menunjukkan kepedulian kita terhadap kebaikan saudaranya, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Nasihat yang tulus adalah cerminan daripada cinta kita. Kemudian yang keempat, mendoakan orang yang bersin dan mengucapkan hamdalah. Ketika saudara kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka doakanlah ia dengan membaca yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian ia membalas dengan yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balana wa balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan kita dan keadaanmu. Sebuah interaksi sederhana namun syarat makna, menunjukkan perhatian dan doa kebaikan. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebuah detail kecil memperindah interaksi sehari-hari. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah hak yang sangat agung. Saat seorang ditimpa musibah sakit, hatinya akan merasa lemah dan membutuhkan dukungan. Dengan menjenguknya, kita menunjukkan empati, menghibur dan mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka 70 ribu malaikat akan berselawat untuknya hingga sore. Dan jika ia menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat akan berselawat untuknya hingga pagi hari. Subhanallah, betapa besar pahala dari amalan yang ringan ini. Kemudian yang keenam, mengiringi jenazah hingga pemakaman. Ketika saudara kita meninggal dunia, haknya atas kita adalah untuk diiringi jenazahnya, disolati, dan diantarkan ke tempat penguburannya. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir dan solidaritas kita terhadap keluarga yang berduka. Mengiringi jenazah mengingatkan kita akan kematian, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Dengan mengiringi jenazah, kita mendapatkan dua kirat pahala, setiap kirat besarnya seperti Gunung Uhud. Para pendengar RRI rahimakumullah, keenam hak ini adalah pilar-pilar yang mengokohkan bangunan ukhuwah Islamiyah. Mari kita renungkan, sudahkah kita menunaikan hak-hak ini kepada saudara-saudara kita? Apakah kita sibuk dengan diri sendiri hingga melupakan hak-hak sesama muslim? Memenuhi hak-hak ini

hanya sekedar kewajiban, tapi juga investasi akhirat. Ini adalah wujud nyata dari iman dan takwa kita. Ketika kita saling menunaikan hak, masyarakat akan menjadi damai, harmonis, dan dipenuhi keberkahan. Jangan biarkan ego dan kesibukan dunia memisahkan kita dari saudara seiman kita. Ingatlah bahwa di hari kiamat kelak kita akan ditanya tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang peduli, yang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan yang selalu berusaha menunaikan hak-hak sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga tali silaturrahim dan besar persaudaraan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 121 sampai dengan 124 yang akan dibacakan oleh qariah Nur Hasanah Abu Bakar.

0: Maha Luhur Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, demikian tadi telah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 121 sampai dengan 124 yang dibacakan oleh Qari'ah Nur Hasanah Abu Bakar. Pukul 18.13 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Lombok Barat, Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nalar jantung adalah organ vital seukuran kepalan tangan yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja tidak henti, berdetak sekitar 100.000 kali per hari. Ia mengalirkan darah melalui sistem pembuluh darah yang panjang mencapai puluhan ribu kilometer.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrawardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia.

0: ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.
1: Ya, benar pukul 19.14 menit masih kami temani Anda di NTB Malam. Bersama saya Bin Pertama. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini untuk Anda yang tengah santap malam bersama keluarga. Kami ketengahkan sebuah informasi dari Dompu. Balai Taman Nasional Tambora akan menggelar Tambora Jungle Run 2026 pada 30 Agustus 2026 nanti. Nah, kegiatan ini disebut menjadi event lari pertama dan satu-satunya di Sumbawa yang mengusung konsep Jungle Run, berbeda dengan ajang fun run yang selama ini lebih dikenal oleh masyarakat. Ketua Panitia Tambora Jungle Run 2026, Abdul Basit, mengatakan bahwa ajang ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman lari yang lebih menantang sekaligus profesional. Peserta yang mendaftar akan mendapatkan timing start, sehingga catatan waktu lari dapat terpantau secara akurat. Ia kemudian menjelaskan bahwa konsep Jungle Run menuntut peserta untuk mempersiapkan fisik, mental, dan juga atribut yang sesuai. Lintasan yang nantinya akan dilalui berada di kawasan hutan, sehingga berbeda dengan rute lari pada umumnya. Selain itu, panitia juga menyiapkan water station di beberapa titik dan menyediakan makanan ringan sebagai tambahan energi peserta selama berlari. Ya, pendengar, kemudian Tambora Jungle Run 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 5K atau Fun Run, kemudian 10K atau Savannah Run, 40K yang menjadi kategori unggulan. Untuk kategori 40K, peserta akan menempuh jalur trekking yang disebut unik karena memiliki tantangan yang berbeda, dimulai dari pantai pada ketinggian 0 mdpl hingga mencapai puncak Tambora melalui jalur Durucanga di ketinggian 2423 meter dari permukaan laut. Menurutnya, untuk kategori 40K dibatasi bagi peserta yang memiliki pengalaman mengikuti lomba lari serupa seperti Rinjani Ultra, Rinjani 100K, dan ajang sejenis lainnya. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta menghadapi medan yang berat dan menantang. Nah, pendaftaran Tambora Jungle Run 2026 dapat dilakukan secara offline di kantor Taman Nasional di Jado, serta online melalui informasi yang tersedia di akun resmi Taman Nasional Tambora.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, pukul 19.27 menit kami ajak Anda untuk istirahat sejenak dari segala aktivitas untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

seperti biasa jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan bergabung dengan Pro TK Jakarta guna mengikuti siaran berita nasional. Sebelumnya kembali kami informasikan sebuah berita dari Mataram untuk Anda di pukul 19.56 ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen penuh untuk mensukseskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada bulan Agustus 2026 mendatang. Kesiapan ini disampaikan dalam rangka menyambut kedatangan tim survei PBNU di Lombok Minggu 5 Juli 2026. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir yang mewakili pemerintah provinsi menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan optimal baik dari sisi teknis maupun penganggaran. Koordinasi intensif pun dilakukan guna memastikan seluruh kesiapan berjalan dengan lancar. Lebih lanjut, Haji Amir berharap kehadiran para ulama dan peserta muktamar dari seluruh penjuru tanah air akan membawa berkah bagi Nusa Tenggara Barat. Selain dampak spiritual, peralatan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya di sekitar lokasi kegiatan. Nah, dalam rangkaian kunjungan tim survei, Pemprov NTB memfasilitasi peninjauan ke 3 lokasi strategis yang dinilai layak menjadi arena utama muktamar, yakni Pondok Pesantren Kemarul Huda Bagu yang ada di Lombok Tengah, kemudian juga Pondok Pesantren Islahudini Kediri Lombok Barat, dan Pondok Pesantren Al-Falah Pagutan Kota Mataram.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas rompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Melaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Melaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
2: And will now expand by another 1,000.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Melaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Melaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Melaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses

0: Akan mendigital cyber dan perdagangan dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
4: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, Mas. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan di

0: penyidik.
1: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
3: Narkoba yang melibatkan narapidana keluarga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dinas Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
3: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
4: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
5: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
4: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
4: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Ajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
6: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun menyusun prioritas untuk Perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
0: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
6: Akan juga diawasi oleh Pak Ketanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
0: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Dan terjadi TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
2: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
2: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.

0: Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
1: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
0: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana resiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya itu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanjung Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terjepang. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia, baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan pot yang net.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025, di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: así.
1: Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

0: Salam, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Mataram Nusa Tenggara Barat. Bersama saya pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya, Ibu Pendeta Olviana Lihu, STH, yaitu penyuluh agama Kristen Lombok Tengah. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Aku Telah Memilih Jalan Kebenaran, yang terambil di dalam kitab Mazmur 119 ayat 30. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya setiap telinga yang mendengar dapat memahami firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam setiap hati kami supaya firman ini dapat disampaikan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Saya akan membacakannya. Aku memilih jalan kebenaran, hukum-hukum-Mu telah kutetapkan di hadapan-Ku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kondisi dunia saat ini sangat prihatin, yaitu di mana semakin banyak dunia semakin penuh dengan tantangan. Ada banyak kondisi ekonomi yang sangat sulit, biaya hidup yang terus meningkat, dan berbagai bencana, fenomena alam terjadi di banyak tempat. Kekerasan semakin sering kita saksikan dan kasih seolah-olah semakin memudar. Dalam keadaan ini, setiap orang diperhadapkan pada suatu pilihan. Apakah kita akan menyerah mengikuti arus dunia atau tetap berjuang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Sesungguhnya hidup adalah rangkaian pilihan. Setiap hari kita memilih apakah akan mengikuti kehendak Allah atau keinginan diri sendiri. Atau kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang dalam Alkitab dan seluruh isinya berpusat pada satu tema, yaitu kasih kepada firman Tuhan. Pada ayat yang ke-30 ini pemazmur menyatakan sebuah pengakuan iman yang tegas. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan-Ku. Pernyataan ini muncul setelah doa agar Tuhan dapat menjauhkan dirinya dari jalan-jalan dusta. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 29 di situ berkata demikian. Jauhkanlah jalan-jalan dusta dariku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Ini suatu ungkapan doa dari Mazmur Daud. Dia mengatakan jauhkanlah jalan dusta dariku. Artinya dia ingin supaya dia berada di jalan yang sebaliknya itu, jalan kebenaran. Pernyataan ini muncul di dalam kehidupan seorang pemazmur, sehingga kelanjutannya di dalam ayat yang ke-30 itu muncul. Ini ada suatu pergumulan di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 25, 26, 27, dan ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sini ayat yang ke-29, jiwaku rebah dalam debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Langkah-langkah hidupku kuceritakan dan engkau menjawab aku, ajarilah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa ada suatu pergumulan sebelum ayat yang ke-30 ini dimunculkan. Satu pergumulan di mana ada suatu jiwa yang ingin melekat kepada Tuhan, ada suatu ungkapan untuk bisa melekat kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-30 ini, dia menyatakan bahwa aku memilih jalan kebenaran. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam poin yang pertama di sini, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-30, yaitu memilih jalan kebenaran. Artinya di sini, kata memilih menunjukkan suatu keputusan yang disengaja atau dilakukan dengan kesadaran penuh. Ketika pemazmur mengambil suatu keputusan, ayat ini merupakan suatu keputusan iman. Dia tidak hanya berkata, oh saya mengambil keputusan, saya harus hidup di dalam kebenaran. Itu bukan berarti tidak ada masalah. Itu bukan berarti semuanya sudah selesai. Itu bukan berarti penderitaannya sudah berakhir. Tetapi ketika dia menyatakan, aku memilih jalan kebenaran, hukum-hukummu telah kutetapkan di hadapanku. Itu ada suatu konsekuensi yang dia hadapkan, ada sesuatu keputusan yang dia lakukan, dan keputusan itu membuat dia harus ada ambil risiko. Karena di dalam suatu keputusan, pemirsa, tentunya ada risiko. Artinya ketika seseorang mengambil keputusan di dalam suatu hal untuk mencapai suatu kebaikan, pasti ada risikonya. Dan pemazmur ini sudah menyadari, dia tahu bahwa ketika dia mengambil keputusan untuk memilih jalan kebenaran, bukan berarti dia akan hidup dengan semuanya nyaman, semuanya baik, sudah tidak ada tantangan lagi. Tetapi ketika dia pemazmur ini, dia mengatakan, aku harus mengambil keputusan. Artinya di sini suatu keputusan yang disengajakan dilakukan dengan kesadaran penuh. Pemazmur tidak mengikuti arus dunia. Dia tahu bahwa dunia bergejolak. Ada banyak lingkungan yang akan mempengaruhi dia, yang akan mengajak dia, akan menjerumuskan dia, supaya dia tidak kembali kepada kebenaran itu. Tetapi di sini, dia mengambil satu keputusan untuk hidup menurut kehendak Allah. Kebenaran bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tetapi juga hidup sesuai dengan firman itu. Banyak orang mengetahui apa yang benar, tetapi tidak semua bersedia melakukan. Artinya banyak orang mengenal, mengerti firman Tuhan, tahu ayat firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan. Tetapi untuk melakukan firman Tuhan itu, dibutuhkan suatu keputusan. Keputusan untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun harus menghadapi tantangan. Di sini kita lihat, pemazmur menjelaskan sebelum masuk dalam ayat 30. Dia menjelaskan, buatlah aku memahami arahan tita-titamu. Dia berdoa. Jadi pernyataan ayat ini, di ayat 30 ini muncul, ada suatu pergumulan, yaitu dia mulai berdoa. Di dalam ayat 25, 26, dan 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi tadi saya katakan, di dalam ayat yang ke-27 dia mengatakan, buatlah aku memahami arahan tita-titamu. Artinya dia rindu sekali. Dia menyatakan, buatlah aku Tuhan, supaya bukan hanya memahami, sebelum memahami tita-titamu. Dia bilang, jiwaku rebah dalam debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat yang ke-26, langkah-langkah hidupku kuceritakan, dan engkau menjawab aku, ajarilah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, buatlah aku memahami arahan tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia rindu merenungkan. Artinya ada suatu ucapan syukur yang keluar dari pemazmur ini. Dia rindu, dia menaikkan, supaya aku tahu diri istilahnya. Supaya aku dapat mengerti perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanku. Sehingga di dalam ayat yang ke-28, aku muncurkan air mata karena sedih. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Artinya dia menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan. Betapa Tuhan begitu mengasihi dia. Betapa Tuhan mencintai dia sekalipun dia bukan orang yang layak untuk dicintai. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu dalam, Tuhan tidak melihat latar belakangnya, Tuhan tidak melihat kejatuhannya, tapi Tuhan melihat kerinduan hatinya, yaitu dia mau datang kepada Tuhan. Tuhan tetap membuka dirinya, Tuhan tetap mengarahkan dirinya kepadanya, Tuhan tetap menaruh pengharapan kepadanya. Oleh karena itu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pemazmur mengajarkan bahwa orang percaya harus mengambil suatu keputusan untuk tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin saat ini di situasi kita tidak baik-baik saja. Ekonomi, keluarga berantakan, dan anak-anak tidak menghargai orang tua pun tidak saling menghargai. Ada banyak kekacauan terjadi di mana-mana. Tetapi pada malam hari ini, saya mengajak kita semua supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, jalan kebenaran harus dipimpin oleh firman Tuhan. Ini merupakan momen ketika doa berubah menjadi keputusan. Hidup dalam firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah di tengah dunia yang menawarkan kenikmatan, kekayaan, kekuasaan, dan kenyamanan. Di dalam gejolak dunia yang penuh dengan kefoya-foyaan, penuh dengan berbagai tawaran-tawaran yang memuaskan hasrat, memuaskan kedagingan kita. Di sini kita harus merenungkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, ketika kita ada di dalam pertentangan yang Tuhan karena gejolak dunia ini, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus minta pimpinan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ketidakpastian ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut firman Tuhan bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada tindakan mengambil keputusan yang terus-menerus diambil. Artinya ketika kita mengambil suatu keputusan, ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri, kita minta firman Tuhan yang menjadi terang bagi kehidupan kita. Ketika dunia menawarkan kenikmatan, kekayaan, kekuasaan, kenyamanan yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus datang kepada Tuhan dengan sengaja memilih jalan kebenaran. Di dalam Mazmur 119 ayat 30 ini berkata, aku telah memilih jalan kebenaran. Hidup menurut firman Tuhan bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu keputusan terus-menerus diambil setiap hari. Artinya firman menjadi pedoman dalam setiap keputusan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman ketika kita ada di dalam situasi yang bingung atau kebimbangan. Kita datang kepada firman Tuhan. Kita harus mencari firman Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran harus dipilih, dipimpin oleh firman Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus hidup taat kepada firman Tuhan. Kita tidak hidup di dalam keinginan diri kita sendiri, kedagingan kita. Kita tidak dikontrol oleh keinginan kita, tetapi kita dikontrol oleh firman Tuhan. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dimanapun kita pergi, firman Tuhan yang akan menolong kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, ia tidak memimpin kepada perasaan kita, budaya kita, atau pendapat manusia, melainkan hukum Tuhan. Firman Tuhan itu tidak berdasarkan dengan pendapat kita, pemikiran kita, budaya dan kondisi kita. Tapi firman adalah firman. Firman itu adalah hukum Tuhan. Firman itu menjadi kompas kehidupan yang menunjukkan arah kebenaran, menjadi standar moral di dalam membedakan yang baik dan yang jahat, serta menjadikan dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Tanpa firman Tuhan, manusia mudah tersesat karena dunia menawarkan banyak nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun ketika firman Tuhan menjadi pusat kehidupan setiap langkah kita, maka langkah kita akan diarahkan kepada jalan yang benar. Amin. Ketika firman Tuhan kita menjadikan kompas dalam kehidupan kita, maka setiap langkah kita akan diarahkan kepada jalan kebenaran. Sekalipun kondisi kita, keadaan kita masih ada di dalam pergumulan, tantangan dan kehidupan, tetapi kita tetap percaya bahwa firman itu adalah menjadi kompas, menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, yaitu pilih yang benar harus dipertahankan. Pilihan yang benar itu harus dipertahankan. Di dalam Mazmur 119 ayat 31 sampai 32 saya akan membacakan di sini. Aku berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan aku dipermalukan. Aku mau berlari di jalur perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. Kita lihat di sini bahwa aku berpaut berarti berpegang erat, tidak melepaskan meskipun menghadapi tekanan, meskipun menghadapi pencobaan, meskipun menghadapi suatu kesulitan yang besar. Mungkin saat ini kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kondisi keadaan kita masing ada di dalam kesakitan. Tetapi di sini, pemazmur mengatakan di dalam ayat yang ke-31, aku berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ketika aku berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ini bukan berarti membawa kondisiku langsung menjadi baik. Tetapi yang dimaksud dengan berpaut adalah berpegang erat. tidak melepaskan meskipun menghadapi tekanan, meskipun keadaanku masih ada di dalam sakit penyakit, aku mau tetap berpaut. Pemazmur mengatakan, sadarlah bahwa kesetiaan akan diuji, karena itu dia berdoa. Pemazmur sadar benar bahwa kesetiaan akan diuji, karena itu dia berdoa. Jangan membuat aku malu. Ia memohon agar Tuhan menolongnya untuk tetap teguh sekalipun kondisinya ada di dalam pencobaan, sehingga ia tidak dipermalukan. Ia berharap supaya Tuhan menolong dia, supaya dia tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-32, aku mau berlari di jalur perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. Di sini melapangkan artinya ketaatan, ketaatan hatinya. Tuhan memberikan kelapangan dia supaya dia bisa taat. Artinya dia terus berdoa supaya Tuhan mengisi hati yang masing kosong itu dengan ketaatan-ketaatan kepada firman Tuhan, supaya dia tetap berteguh, pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan itu. Pemazmur ingin merindukan supaya firman Tuhan itu menjadi penoban, firman Tuhan itu menjadi pelindung di dalam kehidupannya ketika dia berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Di sini dia katakan, janganlah membuat aku malu, yaitu memohon agar Tuhan menolong, tetap teguh sehingga ia tidak dipermalukan. Artinya di sini dia mengatakan juga bahwa aku akan mengikuti, mengembarkan ketaatan yang aktif, yang penuh semangat, bukan ketaatan yang terpaksa. Artinya dia mau ada kerinduan dari hatinya. Dia melakukan ini, keputusan yang diambil di dalam ayat yang ke-30, ini bukan sesuatu yang mudah bagi dia. Tetapi keputusan ini bukan hanya dia lakukan, bukan karena dia terpaksa. Oh, karena kondisi ini saya harus ambil keputusan supaya Tuhan menolong saya. Tidak. Pemazmur tidak melakukan itu. Dia mengambil keputusan, dia menyadari bahwa hanya kembali kepada Tuhan itu satu-satunya jalan penolong bagi dia, untuk dia mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita supaya ayo kita kembali kepada jalan kebenaran. Kita mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan kita mau terus berlari di jalan perintah Tuhan, karena Tuhan telah menguatkan dan melapangkan hati kita untuk supaya menjadi orang-orang yang tetap teguh kepada firman Tuhan di dalam
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebanyak 955 mahasiswa KKN dari UIN Mataram diterjunkan di 73 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Lombok Tengah. Selama hampir 2 bulan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan program akademik, tapi juga berkontribusi membantu menyelesaikan berbagai persoalan di desa. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM UIN Mataram, Muhammad Yusuf, mengatakan mahasiswa mendapat penugasan khusus mendukung program pemerintah Provinsi NTB melalui penguatan sistem informasi desa di sejumlah desa sasaran. Demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati.

0: dalam agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Amina dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Mama.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sing ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Amina dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.

0: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
1: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, Nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
0: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
2: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
3: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
4: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
0: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
4: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
3: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
0: Ayo, Mama, Papa, hati-hati.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Papa. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Ma. Ayo, Ma.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi ini sekali nak, Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kami selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, Nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Ya, selamat malam mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini kembali program dokter kita hadir untuk Anda di hari Senin 6 Juli 2026. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Ada Dr. Leni Bunyamin yang akan menemani kita di malam hari ini. Kita sapa dulu beliau di ujung telepon. Halo, selamat malam Bu Dokter.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bu Dokter?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Baru selesai praktek Bu Dokter malam hari ini?
1: Sudah selesai.
0: Alhamdulillah. Ya Bu Dokter, kalau sebelum-sebelumnya tentunya sudah banyak sekali Bu Dokter memberikan kita informasi, kemudian juga edukasi tentang pentingnya menjaga pola makan, kemudian juga pola hidup yang sehat. Nah, tentunya ini juga menjadi motivasi buat kita bersama agar tetap menjaga kesehatan. Nah, Bu Dokter, di dokter kita malam hari ini mungkin sebagai pembuka ya. Kalau dulu mungkin Bu Dokter ya, penyakit-penyakit tidak menular itu biasanya menyerang rentan umur tertentu. Bisa dikatakan mungkin orang-orang yang sudah tua. Tapi sekarang kalau kita lihat justru trennya agak berubah Bu Dokter ya. Remaja pun bisa terkena penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kemudian juga diabetes dan lain-lain. Ini seperti apa kalau Bu Dokter melihat?
1: Iya, sebetulnya penyakit tidak menular itu lebih banyak kita sebut sebagai penyakit akibat gaya hidup. Ya, kita lihat coba. Sekarang ini berbagai macam apa ya kita sebut ya? Makanan-makanan, minuman yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat itu dijajakan di sepanjang jalan. Nah, sekarang yang mengkonsumsi siapa? Bukan cuma orang tua, justru bahkan dari anak-anak. Padahal kita tahu bahwa makanan itu adalah makanan yang cukup mengerikan kalau saya bilang ya. Bisa menyebabkan berbagai macam hal, kelainan-kelainan di dalam tubuh kita. Kebanyakan yang mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang banyak itu menyebabkan obesitas. Dan jumlah orang yang obesitas saat ini dari tahun ke tahun bertambah banyak.
0: Nah Bu Dokter, ini terkait dengan obesitas, mungkin satu-satu dulu. Dulu kan ada sering kita mendengar istilah Bu Dokter, gak apa-apa, sehat itu tandanya, gemuk itu tandanya sehat, tandanya makmur. Ini sebenarnya persepsi yang keliru atau seperti apa Bu Dokter?
1: Betul, keliru. Sekarang ini yang namanya obesitas itu bukan tanda kemakmuran, bukan tanda anak yang sehat, bukan tanda satu hal yang, gak apa-apa gemuk, yang penting sehat, gitu kan. Gemuk itu sudah kita sebut penyakit saat sekarang. Obesitas itu penyakit. Jadi harus kita rubah. Mindset kita harus kita rubah.
0: Nah ini termasuk pola asuh terhadap anak Bu Dokter ya. Karena mungkin obesitas sendiri ini tidak serta-merta terjadi ketika remaja ataupun dewasa. Kadang-kadang karena pola makan dari sejak kecil ini tidak terkontrol, kemudian memang sudah dalam tanda kutip gemuk sejak kecil Bu Dokter ya.
1: Iya, karena orang tua itu punya pemikiran anak itu yang bagus itu gemuk. Iya kan, kalau kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain, loh anak orang lain kok gemuk ya, anak saya kok enggak gemuk ya, cenderung kurus. Nah dia sudah mulai gelisah itu, si ibu atau si orang tua ini gelisah karena melihat anak orang lain yang gemuk, yang menurut perkiraan mereka gemuk itu berarti dia makannya banyak, berarti dia sehat, berarti dia lebih sehat dari anak saya. Nah gitu kan, akhirnya udah segala macam apa anak yang mau kasih dikasih. Kita lihat di warung sebelah, di toko depan rumah, makanan-makanan apa yang ada, semuanya karbo ya kan, permen, coklat, bolu, keripik, mie kremes, ada semua, semuanya karbo.
0: Nah, sebagian orang tua nih Bu Dokter sering bilang, anak-anak kan memang sukanya jajan, kalau dilarang jajan kasihan. Nah, sementara mungkin ada tapi tidak banyak ya Bu Dokter ya, orang tua kemudian yang membuat jajanan sehat di rumah gitu. Lebih banyak kemudian ya udah ngasih uang ke anak, nah anaknya dibiarkan belanja seperti tadi.
1: Iya, karena nggak mau lelah, nggak mau lelah. Yang penting gampang, anak kenyang, gitu kan? Karena asal kenyang, padahal kenyang itu belum tentu dia mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, saya punya teman. Teman ini punya cucu. Si nenek ini sering membuatkan cucunya adalah makanan yang rendah karbohidrat untuk bekal. Karena sudah dibilangin, kalau kamu makan nasi kalau pagi, nanti kamu ngantuk. Dan dibuktikan anak itu ngantuk kalau makan nasi pagi. Sehingga dibikinkanlah roti yang difermentasi, yang kita sebut dengan roti sourdough. Dan ternyata anak itu bilang, wah kalau saya makan roti ini tidak lagi ngantuk di sekolah. Karena indeks glikemik dari roti yang sourdough ini adalah roti yang indeks glikemiknya rendah. Nah, jadi itulah yang harus kita berikan pada anak. Makanan-makanan yang rendah indeks glikemiknya, misalnya yang justru bukan karbohidrat. Contohnya telur, kemudian sayur, itu kan nggak ada karbonya. Justru anak tidak akan menjadi ngantuk di sekolah.
0: Ya Bu Dokter, artinya memang harus ada apa ya, span waktu yang benar-benar diberikan untuk perhatian kepada pola makan, kemudian menu makan ya untuk si kecil. Tidak seperti tadi karena malas kemudian ya udah jajannya diberin sembarangan. Ada porsi gizi yang harus terpenuhi, apalagi di masa pertumbuhan si kecil Bu Dokter ya di situ ya.
1: Betul banget.
0: Nah, untuk remaja nih Bu Dokter, ini kalau anak kecil mungkin kan masih bisa dikontrol sama orang tua Bu Dokter. Tapi kalau di masa remaja, karena sebagian besar waktunya sudah tidak seperti anak kecil, artinya sudah punya waktu main, kemudian bertemu dengan teman, makan di luar dan lain sebagainya, kontrol dari orang tua untuk masalah gizi bagaimana bisa dilakukan Bu Dokter?
1: Sebetulnya tadi ya, bahwa siapapun gitu ya, dari anak sampai orang sampai lansia, itu harus punya pengetahuannya. Pengetahuan bahwa yang perlu kita perbaiki untuk menjaga kesehatan kita adalah yang pertama dasarnya dulu. Kalau kita bikin rumah, dasarnya harus kokoh kan. Nah, kalau untuk kebugaran apa yang menjadi fondasi yang kokoh? Perbaikan pola makan. Siapapun dari anak kecil sampai lansia sama. Kita harus punya pengetahuan tentang itu, bahwa kita lebih butuh protein ketimbang nasi yang menggunung dalam piring kita. Nasi yang menggunung berarti karbohidratnya banyak, sedangkan karbohidrat tidak bisa disimpan di dalam tubuh kita, tapi kemudian dirubah menjadi lemak. Sedangkan kalau protein, tidak ada karbonnya. Protein bisa menjadi cadangan bahan bakar kita. Nah, ilmu itu yang harus diajarkan kepada banyak orang. Pada orang tua, yang punya anak kecil, pada remaja, dan juga pada orang-orang lansia.
0: Ini tentunya harus diberikan contoh dari rumah Bu Dokter ya, kalau hanya apa ya, hanya mendikte anak harus makan begini, sementara orang tuanya pola makannya tidak teratur ya, susah juga Bu Dokter ya.
1: Betul, harus dari rumah, mulai dari rumah semuanya, betul banget.
0: Ya, sekarang ini kan sudah lumayan terbantu dengan adanya MBG Bu Dokter ya, kalau dulu mungkin salah satu siasatnya adalah memberi bekal dari rumah untuk tentunya tetap memberikan gizi yang cukup untuk anak. Nah, setelah itu kontrol apa lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua Bu Dokter ini?
1: Soalnya kalau kita mengandalkan MBG, MBG juga apa isinya coba? Karbonnya masih banyak. Jadi nggak sesuai sebetulnya. MBG-nya masih banyak. Proteinnya sedikit. Sayurnya sedikit. Kadang-kadang sayurnya udah basi. Nah, lagi-lagi peran orang tua. Peran guru. Peran guru yang penting sebetulnya. Bagaimana mereka juga bisa memberikan informasi kepada anak-anak mereka. Misalnya sekarang, kantin sekolah saja. Itu harus menyiapkan makanan-makanan yang lebih cocok dan lebih sehat untuk anak-anak. Jadi sekarang banyak kan yang menyiapkan justru nasi bungkus. Nasinya yang banyak, lauknya sedikit. Kemudian biskuit-biskuit, keripik-keripik, itu banyak. Jadi susah. Harus sekali lagi semua pihak harus bergerak. Dari puskesmas, kemudian tugas gizi terutama, mereka harus punya ilmu. Ilmu yang untuk apa ya, menjaga supaya obesitas ini bisa dicegah. Karena mau tidak mau, peran orang tua, peran petugas kesehatan sangat besar. Dan peran media massa, peran media sosial media, itu penting banget.
0: Baik, Bu Dokter. Berarti untuk apa yang sudah diterapkan sebelum ada MBG, misalnya masalah memberikan bekal dari rumah, ini masih bisa disiasati dengan mungkin nanti nasinya dari MBG, tapi kemudian untuk lauk pelengkapnya ini tetap bisa dibawakan dari rumah, Bu Dokter, ya?
1: Gak tahu, saya gak bisa komentar.
0: Baik, Bu Dokter, kita akan lanjutkan dokter kita malam hari ini, tapi tentunya untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, kami persilahkan Anda bisa bergabung di 634823 atau melalui jalur seluler. Bu Dokter, kita kembali ke penyakit tidak menular. Tentunya ada sebagian yang merupakan penyakit genetik, ya, Bu Dokter, atau penyakit turunan kalau kita sebutnya, seperti misalnya diabetes, ada beberapa yang mungkin diturunkan dari orang tua ataupun keturunan lainnya, Bu Dokter. Tapi ada juga yang memang seperti tadi, karena pola hidup. Nah, kalau untuk ya memang diturunkan dari gen ini, Bu Dokter, ini kan tidak bisa dihindari, Bu Dokter, ya, karena sudah memang ada di dalam tubuh ataupun di dalam darah. Bagi yang memiliki keturunan penyakit tidak menular seperti ini, apa yang harus dilakukan, Bu Dokter?
1: Sebetulnya penyakit yang diturunkan, misalnya diabetes, ya. Misalnya orang tuanya diabetes, dua-duanya, ya. Apakah langsung serta-merta si anaknya diabetes? Tidak. Kalau dia bisa merubah pola hidupnya, dia tidak akan terkena diabetes. Itu sudah sering dibuktikan. Jadi yang penting adalah sebetulnya menjaga pola makan, pola gerak, pola tidur, dan pola pikir. Pola pikir itu termasuk mindset kita, harus dirubah. Gak bisa kita mengendalikan, oh ini bapak ibunya diabetes, anaknya pasti diabetes. Tidak. Justru bisa kita merubah supaya anak tidak diabetes walaupun kedua orang tuanya diabetes.
0: Nah, ini menjadi informasi yang penting sekali, pendengar, ya. Bahwa memang walaupun ada di gen atau dari keturunan, selama tetap menjaga pola hidup yang sehat, ini bisa dihindari, ya, untuk diteruskan. Betul. Ke keturunan. Iya, Bu Dokter.
1: Betul, Bang. Betul.
0: Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk juga, Bu Dokter, ya, apalagi dengan melihat perkembangan pergaulan dan lain sebagainya. Kalau dulu musuhnya adalah salah satunya, Bu Dokter, ya, salah satunya adalah rokok. Kemudian muncul rokok elektrik. Nah, ini kan sebenarnya 11-12, Bu Dokter, ya, antara rokok kemudian vape ataupun yang lain, Bu Dokter. Nah, hal-hal seperti ini juga kan tentunya akan bisa meningkatkan risiko, Bu Dokter, ya, dari penyakit tidak menular tadi.
1: Betul. Betul. Karena vape itu atau rokok elektrik itu sama aja. Hanya bedanya nikotinnya bisa kita rubah-rubah kadarnya kan. Tapi bahan-bahan berbahaya lainnya seperti kamfer, kemudian berbagai macam zat-zat atau partikel-partikel berbahaya tetap ada di dalam vape itu. Itu yang tidak diketahui oleh para pengguna vape. Mereka mengatakan, oh ini lebih aman ketimbang rokok. Iya, dari sisi nikotinnya. Tapi dari sisi partikel-partikel lain yang juga penyebab kanker, masih tetap ada.
0: Jadi sama-sama tetap berbahaya, Bu Dokter ya?
1: Iya, sama.
0: Ya, kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya seputar dunia kesehatan ya di dokter kita, kami persilakan di 634823 atau melalui jalur seluler. Ya. Ada kebiasaan merokok, kemudian, nah ini Bu Dokter nih katanya, kesehatan mental atau mengelola stres ini sangat terkait dengan kesehatan jasmani. Bagaimana kemudian ketika orang misalnya yang stres, kemudian orang yang punya masalah berat, ini mempengaruhi kesehatan fisiknya, Bu Dokter?
1: Iya, kalau kita stres ya, stres itu akan menimbulkan satu hormon yang kita sebut dengan hormon stres atau kortisol. Kortisol ini punya pengaruh besar kepada tubuh kita. Bisa menimbulkan apa yang disebut dengan diabetes. Gula darah akan naik. Kalau kita stres, kortisol naik, gula darah naik. Nah, mau tidak mau bahwa itu hal yang memang perlu kita apa ya, kita sadari bahwa bagaimana kita bisa mengelola stres supaya penyakit-penyakit lain tidak muncul. Hipertensi bisa karena akibat stres. Gula darah meningkat bisa karena stres. Tinggal bagaimana kitanya sebetulnya.
0: Jadi memang sangat benar-benar berpengaruh, Bu Dokter ya, kesehatan emosional ini terhadap kesehatan fisik, Bu Dokter ya.
1: Iya, betul, sangat.
0: Kalau misalnya Bu Dokter ini walaupun nanti ranahnya lebih banyak ke psikologi, Bu Dokter ya, tapi kalau misalnya sedang ada masalah, kemudian sedang banyak pikiran, itu kan kadang-kadang nggak bisa dihindari, Bu Dokter ya. Cuma kalau dari segi kacamata kesehatan, bagaimana Bu Dokter melihat ya udah memang kesehariannya itu tetap ada masalah, cuma untuk meminimalkan risiko dari hal tersebut biar tidak menyebabkan gangguan kesehatan, seperti apa, Bu Dokter?
1: Ah, sekarang ini tergantung masing-masing orang ya. Masing-masing orang itu berbeda pada saat mereka menghadapi suatu masalah. Kan ada yang dikit-dikit jadinya overthinking. Baru nyeri kepala sedikit udah pikirannya jangan-jangan saya kanker otak. Jangan-jangan semuanya coba jangan-jangan. Nah, itu masing-masing orang kesehatan mentalnya akan berbeda-beda. Bagaimana mereka menghadapi suatu tekanan yang timbul akibat dari suatu keadaan yang mereka hadapi. Sekali lagi memang sulit untuk kita mengatakan harus begini, harus begitu. Masing-masing orang akan berbeda penanganannya.
0: Mengenali diri sendiri dan juga mengontrol atau melakukan manajemen stres, Bu Dokter ya?
1: Betul banget.
0: Ya, Bu Dokter, di sebagian kasus ini, Bu Dokter ya, kadang-kadang agak susah membedakan gejala antara serangan gejalanya ini, Bu Dokter, jantung dan stroke. Nah, kadang-kadang ini kan sama-sama kardiovaskular kalau nggak salah, Bu Dokter ya. Halo, Bu Dokter ini, halo. Halo, Dokter. Baik, pendengar, nanti kita akan coba terhubung kembali dengan Bu Dokter Reni, dan masih di dokter kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar, masih di dokter kita malam hari ini di hari Senin 6 Juli 2026 dan masih bersama saya Bini Pertama dan juga ada Ibu Dokter Reni Bunyamin. Ya, Bu Dokter tadi sempat terputus, ini masalah gejala agar kita mewaspada ya. Bagaimana membedakan gejala serangan jantung dan stroke, Bu Dokter?
1: Iya, tentunya dua keadaan yang berbeda sebetulnya ya. Jadi kalau serangan jantung itu akibat jantungnya yang berhenti berdetak. Kenapa berhenti berdetak? Karena adanya gangguan pada pembuluh darah jantung. Kan jantung itu ada pembuluh darahnya. Yang biasanya pembuluh darah jantung itu kecil. Sehingga mudah kalau tersumbat. Akibat misalnya kolesterolnya yang tinggi atau ada plak yang terjadi di situ, itu bisa terjadi. Jadi kaitannya adalah dengan jantung. Nah, serangan stroke berkaitan memang dengan kardiovaskuler juga, misalnya dengan tingginya tekanan darah. Nah, tingginya tekanan darah itu menyebabkan ada gangguan yang disebut dengan perdarahan di kepala, di otak. Nah, yang terkena adalah organ tubuh otak, bukan jantungnya. Jadi adanya pembuluh darah yang pecah di otak. Itu, bedanya itu.
0: Baik. Beda. Ini dari sumbernya ya, berbeda Bu Dokter, jantung dan otak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ya. Betul.
0: Ya, ini tentunya bagi pendengar di rumah, ini menjadi hal yang harus kita waspadai. Bagaimana kemudian dari gejala yang terjadi, kita bisa mengetahui antisipasi apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sering Ibu Dokter sampaikan kepada kita di dokter kita tentang mengatur atau membatasi konsumsi karbo, kemudian juga ini jatuhnya ke kadar gula, kemudian garam, lemak, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk batasan aman misalnya Bu Dokter, konsumsi harian ini Bu Dokter ya, untuk konsumsi gula, garam, dan lemak harian ini ada tidak batasan amannya agar kita terhindar dari risiko diabetes ataupun hipertensi Bu Dokter?
1: Ya, jadi selalu saya katakan bahwa yang perlu kita cermati adalah pola makan kita. Pola makan contohnya adalah dalam piring kita. Dalam piring kita itu jumlah proteinnya harus setengah dari piring. Jadi 50% adalah protein. Kalau kita sepersamakan, 50% dari dalam piring kita itu sekitar 2 kepal, atau kepalan tangan kita kan, 2 kepal itulah jumlah protein. Kemudian sayur itu 30% dalam isi piring, berarti sekitar satu telapak tangan, tapi dalam bentuk satu telapak tangan munjung. Sedangkan karbonya atau kita analogikan dengan nasi, itu hanya 3 sendok makan nasi. Itu aja. Itu sangat simpel sebetulnya yang bisa kita lakukan. Rubah pola makan aja. Jangan nasinya yang menggunung.
0: Nah, ini sering disampaikan. Ini kan, betul.
1: Nasinya yang banyak kan biasanya kan?
0: Iya, Bu Dokter. Nah, rumus ini yang sering disampaikan oleh Bu Dokter dan harus kita catat baik-baik ya, agar tentunya pola makan ini bisa memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita. Ya, Bu Dokter, makan ya, atau buat sayur ini, katanya kalau nggak pakai penyedap rasa atau pakai micin itu kayaknya kurang pas. Tapi kalau sebagian-sebagian orang ini mungkin sudah bisa menerapkan menggunakan bumbu-bumbu atau menggunakan rempah-rempah untuk mengganti micin. Tapi sebenarnya Bu Dokter, untuk penggunaan penyedap rasa atau micin dalam kadar tertentu ini masih boleh atau sama sekali tidak boleh, Bu Dokter?
1: Sebetulnya kalau saya memang di rumah nggak pernah pakai. Jadi saya merasa enak-enak aja kalau saya makan. Saya biasanya sayur saya rebus aja, tambahin garam sedikit, selesai. Jadi nggak perlu tambahin micin lagi, tambahin apa, nggak pernah, apalagi tambahin gula. Kan banyak bilang kalau kita masak sayur pakai gula.
0: Iya betul, betul.
1: Enggak tuh. Saya hanya menggunakan, misalnya saya hari ini saya makan toge rebus, tambah dengan brokoli, direbus aja. Saya tambahkan bukan garam, tapi saya tambahkan justru oncom, tutup oncom. Saya kebetulan masih lihat, oh ada tutup oncom. Jadi saya pakaikan, nah tambahin itu udah selesai. Tambahin dengan apa namanya, dengan sate, tadi ada sate kebetulan, udah makan sate. Plus tahu, udah aman. Jadi gak pakai nasi lagi. Udah kenyang gitu, lagi saya kenyang. Nah sekali lagi tergantung dari kita. Bagaimana kita bisa membiasakan makan kita yang tadinya pakai nasinya banyak. Nah, kita rubah menjadi nasinya hanya 3 sendok makan saja.
0: Oke, itu dia. Bisa, membuat atau membiasakan kebiasaan baik, Bu Dokter ya. Termasuk tadi
1: iya,
0: itu.
1: Iya, tapi memang agak susah kalau kita langganan di warung nasi. Karena itu enggak ada.
0: Betul, betul, Bu Dokter ya. Harus ada effort ya untuk menuju sehat nih memang Bu Dokter, betul.
1: Betul banget.
0: Kebalikannya Bu Dokter, kalau misalnya tadi ya, obesitas ataupun kegemukan ini memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan atau berpotensi menimbulkan beragam masalah kesehatan. Nah, sebaliknya Bu Dokter, kalau orang yang berat badannya tidak ideal. Oke, nanti kita sambung dulu Bu Dokter. Ada penelpon yang masuk? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes ini?
5: Ya.
0: Ya, silakan Bang Ordes ke Bu Dokter ini.
5: Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Semoga Bang Bani dan Bu Dokter sehat selalu ya. Menarik sekali pendengaran saya ini sama Bu Dokter, karena ini Bu Dokter yang tanyakan gimana kalau kita konsumsi itu apa namanya ikan tongkol tuh yang sudah di kelihatannya udah matang di warung atau di pasar apa-apa, apakah itu enak kita beli lagi untuk dimasak di rumah apa gimana itu?
0: Yang udah dipindang Bu Bang Ordes ya?
5: Ah iya itu. Oh, okay. Yang kan udah lama itu artinya kan udah di apa? Udah dimatangkan oleh penjual tuh kan. Jadi kita mau beli apa namanya ragu-ragu rasanya karena ini masih apa enggak itu maksud saya tuh. Cuma itu Bang Bani dan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Ya Bu Dokter, ini terkait dengan ikan-ikan yang sudah dipindang atau memang sudah dimasak lebih dahulu setengah matang mungkin ya oleh penjualnya. Ini apakah bagus untuk kita konsumsi atau seperti apa Bu Dokter?
1: Iya, sebetulnya ikan dipindang itu berarti kan sudah diasin ya, menggunakan apa namanya garam ya. Kalau saya lihat mereka menggunakan garam kemudian dimasak gitu kan. Nah sebetulnya sih kalau tanpa garam masih oke tuh, karena dia direbus kan, sebetulnya nggak masalah. Tapi kita nambahin garam dan itu cukup banyak. Nah sesekali boleh, tapi kalau kita mengkonsumsi ikan yang masih segar itu lebih sehat bagi kita memasaknya tidak digoreng, tapi justru di steam misalnya, dikukus, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi dengan di steam.
0: Baik, itu tadi Bang Ortes, mudah-mudahan jawaban dari Bu Dokter ini bisa memberikan arahan kesehatan yang lebih baik lagi ke depan untuk memilah dan memilih masakan yang atau makanan yang lebih sehat. Ya Bu Dokter, tadi terputus masalah obesitas ini, kebalikannya Bu Dokter, kalau misalnya ada orang yang berat badannya kurang ideal dalam tanda kutip atau kita sebut kurus, apakah juga sama seperti orang obesitas, artinya juga rentan terhadap gangguan kesehatan Bu Dokter?
1: Ya, sekarang gini, orang itu kurus karena massa ototnya yang berkurang. Mungkin karena dia takut, saya nggak berani makan telur karena takut kolesterol. Saya nggak berani makan daging, takut hipertensi. Nah, itu yang hal yang salah. Itu makanya mindset kita yang harus kita rubah. Kita ingin meningkatkan, halo?
0: Iya, Bu Dokter.
1: Oke, kita ingin meningkatkan berat badan kita kan, karena kurus. Bisa dua hal yang bisa kita tingkatkan. Yang pertama, massa otot kita tingkatkan. Yang kedua adalah lemak yang kita tingkatkan. Kalau lemak yang kita tingkatkan, maka akan terjadi obesitas. Obesitas sentral. Perutnya yang buncit. Naik juga berat badannya. Ya kan, kita mengkonsumsi banyak nasi, pasti akan naik berat badan. Tapi perutnya yang bertambah buncit. Lain halnya kalau kita menggunakan protein yang lebih banyak, ditambah dengan latihan beban, maka berat badannya akan naik karena massa ototnya yang meningkat. Paham ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Massa otot yang meningkat. Harus ada latihan beban. Karena dengan latihan beban, akan terjadi yang namanya robekan-robekan kecil pada otot kita. Sehingga itu merupakan satu sinyal dari tubuh kita untuk membuat atau perbaikan pada otot tadi. Perbaikannya dengan apa? Dengan membuat serat otot yang lebih tebal, serat otot yang lebih besar.
0: Iya, ini tentunya juga mengubah pola pandang kita tentang cara menaikkan berat badan yang benar, Bu Dokter, ya. Tidak asal kemudian, oh yang penting banyak makan, berat badannya bisa naik, seperti itu. Kembali lagi seperti yang dijelaskan Bu Dokter tadi, tidak terjadi pemusatan di perut, cuma perutnya aja yang buncit, kemudian di massa otot justru tidak bertambah, Bu Dokter, ya.
1: Iya.
0: Ya, Bu Dokter, ya. Tentunya untuk mengetahui kesehatan selain dari yang kita rasakan dan juga lihat sehari-hari, melakukan screening atau cek kesehatan ini juga penting, Bu Dokter, ya. Tapi kalau untuk screening kesehatan atau cek kesehatan secara berkala, ada durasi waktu tertentu tidak, Bu Dokter? Misalnya cek tensi, cek gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya, itu sebaiknya dilakukan kapan, Bu Dokter?
1: Minimal setahun sekali. Tapi kalau ada beberapa hal yang memang jelek, contohnya, oh gula darahnya naik, kemudian disarankan untuk diet. Nah, bisa dilihat lagi, diulang, tiap bulan bisa diulang. Tapi kalau general check up, minimal setahun sekali.
0: Kalau untuk layanan yang tersedia di puskesmas ataupun rumah sakit sekarang, Bu Dokter, artinya misalnya kalau ke laboratorium, mungkin secara layanannya sudah lengkap, Bu Dokter, mau ngecek apa tergantung yang kita butuhkan. Tapi kalau yang memang tersedia secara gratis dan bisa diakses oleh masyarakat, ini sekarang ada apa saja, Bu Dokter, kalau untuk cek kesehatan gratis?
1: Ya, kalau medical check up kan para pengguna BPJS itu bisa mengaksesnya setahun sekali kan, kita dapat semua itu. Dan kalau memang ada apa indikasinya, tentunya bisa dirujuk oleh puskesmas ya. Di puskesmas juga ada, bisa dilakukan itu.
0: Nah baik pendengar, jadi jangan takut nanti oh bayar segini ya, untuk pendengar silahkan kalau memang dirasa perlu atau memang sudah cukup waktunya 1 tahun dilakukan screening kesehatannya agar tentunya mengetahui sekarang status kesehatan kita seperti apa. Baik pendengar dan juga Bu Dokter, kita asik sekali ya ngobrol malam hari ini seputar kesehatan. Ya, jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Bu Dokter, closing statement tentang kesehatan secara umum, silahkan Bu Dokter.
1: Ya, tentunya jangan abaikan adanya obesitas sentral ya, karena itu biasanya menjadi awal dari penyakit-penyakit lainnya. Sindroma metabolik yang kita sebut ya, ada diabetes, ada kolesterol yang naik, kemudian asam urat yang naik, itu adalah karena satu hal, obesitas. Ubah cara pandang kita bahwa obesitas bukan saja penyakit saat ini, jadi jangan disangka bahwa obesitas adalah tanda kemakmuran. Nah, itu aja.
0: Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Dokter. Ya, semoga di pekan depan ini tetap bisa mempersamai kita di dokter kita. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter. Selamat malam dan sampai jumpa Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia pendengar dokter kita malam hari ini bersama dengan Ibu Dokter yang Ibu Nyamin tadi membahas sebagian besar yang kita bahas tentang penyakit tidak menular, kemudian juga pola hidup dan pola makan yang baik ya. Semoga tentunya dokter kita di malam hari ini memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang kesehatan dan juga cara menjaga kesehatan dan pola hidup yang lebih sehat.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Menurut Anda, mana sih fakta yang paling gila?

hentak waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: single atau lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Biar tidak diprotes ini. Nomornya masih sama ya. Nomornya masih di 640521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, kita sapa dulu ya. Ah, tidak jadi kerangkering-kerangkering. Halo, selamat malam Rang Rindu.
1: Selamat malam Rang Rindu. Assalamualaikum Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kartini. Alhamdulillah sehat Bunda Kartini, gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, walafiat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya itu tanah aja Bang Benny.
0: Siap.
1: Ya, satu-satu dulu.
0: Sila.
1: Ya Aisyah, ada Bunda Masnya, ada Bunda Mbak Maya, Mbak Ginanti, Mbak Ginza, Bapak Haji Herman, Bapak Bang Tendo di Sumbawa, Bang Fajar, Bang Raja, Ayu di Pulau Serang, Bapak Mawiin, semua-semua Bang Beni.
0: Anggi, Bunda Kartini.
1: Bang Beni, sehat walafiat. Semangat Bang Beni.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Selamat malam dulu ya untuk Anda warga Kota Mataram malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya yang sudah bersiap istirahat di rumah maupun yang masih beraktivitas sehat semuanya ya. Yang masih mencari rezeki di malam hari ini, abang-abang dan mbak-mbak UMKM, semoga laris manis ya jualannya biar cepat pulang ngumpul sama keluarganya di rumah. Malam-malam juga untuk warga Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Pulau Sumbawa dan di luar daerah. Yuk masuk, yuk.

Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

0: Baik, pengen kembali kita di Ruang Rindu ya. Pukul 22 lewat 12 menit, masih panjang ya kebersamaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Langsung kita sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lale.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Ben?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat.
1: Alhamdulillah, moga-moga diberikan kesehatan di.
0: Amin.
1: Salam-salam dulu.
0: Sila.
1: Yang pertama buat Mbak Hati, moga-moga tetap diberikan kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan semoga selamat dalam perjalanan sampai rumah. Lagi dalam perjalanan dalam sekarang menuju rumah. Terus buat siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mak Mawiin, Mak Rian, Pak Ardes, Pak Tahril, Mas Raja, Pak Fajar, terus Pak Marisa, Mak Enda, Pak Endus, terus Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Lalu siapa ya?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Dik Salihin, Pak Haji Sahabudin. Ya, buat semua-semuanya ada nih. Tanpa kerja, tanpa terkecuali, salam tanpa persahabatan. Semoga sehat selalu. Buat Mas Ben, semoga mobil Mas Ben tetap diberikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan penyakit setia Mas Wendy, masa panggil hati atas waktunya, kirang rangkum setia membawa sangat ampuru, om adik nampuru, lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, untuk buah hatinya yang dalam perjalanan. Di belakang Mbak Lale, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia.
0: Kenapa tidak masuk di dokter kita tadi, Bunda?
2: Iya, kenapa tidak bisa masuk dari telepon rumah, tidak bisa dari GSM, tidak bisa juga sampai setengah jam yang mencet, tidak bisa masuk tadi.
0: Oh, kalau yang 521 dipakai untuk saluran Bu Dokter tadi, Bunda?
2: Yang mana?
0: Yang 521, bisanya yang lewat 823.
2: Oh, pantesan sedang sibuk-sibuk terus. Kenapa di GSM-nya juga tidak bisa nyambung?
0: Tidak tahu, dua kali tiang restart ini baru bisa masuk penelpon. Dari tadi tiang tunggu-tunggu tidak ada yang masuk.
2: Makanya cuma itu yang Bunda hafal, yang bisa 0370646521. Kalau yang lainnya tetap bisa Bunda hafal itu, soalnya tidak ada tersimpan di HP-nya Bunda. Soalnya kalau mau nelpon ke itu, langsung Bunda ini pencet langsung nelpon gitu, nggak ada yang tersimpan di HP-nya Bunda itu.
0: Minggu depan Bunda, ya?
2: Ya?
0: Minggu depan, ya?
2: Insya Allah mudahan. Ada yang ingin saya tanyakan tadi, soalnya kemarin itu kejadiannya aneh gitu di Bunda, terus saya nanya, terus ada vitamin yang tumben dibawa ini yang itu. Itu yang saya mau tanyakan, tapi tidak bisa lewat 646521, sibuk terus.
0: Iya, yang 521 itu
2: nyambung.
0: Betul Bunda, siap.
2: Oh iya, makanya sepatutnya tidak bisa masuk. Kalau telepon rumah yang satu itu enggak hafal Bunda.
0: Tapi sekarang sehat Bunda, nggih?
2: Oh iya, ini kan dari GSM nih. Begini nanda aku, sekalipun dah Bunda simpan itu kan, kalau sudah hafal itu tinggal
0: pencet-pencet
2: langsung nelpon gitu. Ini kan 081 8020 56000 ini kan dari dulu Bunda hafal gitu. Tapi ada yang tersimpan di sini. Lagunya apa sekarang?
0: Ini yang ada KPN, aku tak memiliki titik DJ, salahkah aku?
2: Apa?
0: Yang Titi DJ salahkah aku, Bunda?
2: Salahkah aku? Itu udah salahkah aku ya?
0: Oke.
2: Nguling dulu ini sedikit. Bu, tadi kan nggak bisa nguling semua di Mas Andi karena kalau Bunda sedang nelpon ke radio dan ada pesawat yang lewat langsung mati itu artinya Bunda. Kan tepat di atas rumahnya Bunda itu lewatnya. Ada Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, ada Ilsa, ada Mas Rian, ada Kinza, sayangku saya selalu keluarga, ada Jing Hong juga, ada Kak Hajar Adik Jaya, ada Pak Jamiludin, ada Bang Fajar, ada Widya bersama suaminya, gak pernah kedengeran ya.
0: Nggih, lagi repot
2: mungkin dibangkat. Kalau sahabat kita itu. Terus ada juga Mami Rian, ada Pak Nursa, Pak Saril, Pak Jamiludin tadi sudah ya, mudah saya selalu Pak Haji ini. Terus ada Pak Jerman, ada Kak Masya, ada... Sudah masuk Mas Raja?
0: Belum.
2: Oh ya Mas Raja, terus sama yang tersayang. Jangan lupa bahagia sahabatku yang baik hati. Terus ada juga Elana Sadagung, ada Yogi, ada Pak Irfan, Pak Satyudin, ada Mas Andi Gunung Sari, ada Hataman yang di luar daerah ya. Terus ada Rispati, ada Tony, ada siapa namanya Pak Tenggu ya di luar daerah. Bu Ida salam sehat Bunda, Bu Ida juga salam sehat. Itu Ayu yang mirip suaranya dengan Viola, salam kangen sih. Bang Anwar juga salam sehat. Semuanya yang di KLW tempat terkecuali nih. Dari A sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan lo keadaan sehat selalu ya semuanya dan senang bahagia. Tinggi dan anda sehat selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan nanti aktivitas lancar rezeki sukses selalu.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, tersantiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat. Sehat selalu Bunda Nge. Satu penelpon lagi ya di belakang Bunda Aisyah. Selamat malam Bang Rindu.
3: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Bang Denny sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Kirain sinyalnya yang enggak ada di sana tadi enggak ngeloading.
0: Yang ini sama. Yang seluler. Ah. Iya, ah. Saya restart beberapa kali kok enggak ada orang nelpon, saya bilang.
3: Dikirain sepi, kan gak ada yang masuk, kenapa gak bisa masuk ini?
0: Akhirnya cuma akhirnya. Bang Ordes aja bisa masuk tadi di dokter kita.
3: Kan gak, yang ini barusan.
0: Oh yang barusan.
3: Yang sekarang ini.
0: Enggih.
3: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Titi DJ udah dinaikin ini, salahkah aku, di bawahnya ada Harpy, Begitulah Cinta, terus KPIN, Aku Tak Memiliki, Jikustik Akhiri Ini Dengan Indah.
3: Nah, dikit-kit aja ya.
0: Oke.
3: Diri ini dengan indah. Buat apa ya?
0: Siapa Mbak Mai?
3: Kinanti ada apa yang miss call?
0: Siapa?
3: Kinanti.
0: Ada, ini sedang miss call dia, belum bisa masuk.
3: Kasian. Kinanti, nomor ke yang satu anda ada sinyalnya. Iya dah, buat fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, bawah, atas, tengah juga kumpul di sini ya di RRI supaya tidak ada yang kemadean. Kita kumpul suaranya sih ya buat kru-krunya RRI juga semuanya tanpa terkecuali dan tetap sehat aja.
0: Amin.
3: Buat ini keluarganya Bang Benny ya. Dan tetap sehat aja. Pencet sih nanti. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang ya. Tadi di kasih tahu pokoknya ngumpul malam hari ini di sini. Pak Sukri sabar dulu nih, kita ke lagu tadi ada Pak Sukri, kemudian Bu Siti Hajar, ada Ila dan Mbak Kenanti. Dicoba lagi setelah lagu, satu lagu aja. Kita ke Titi DJ dengan Salahkah Aku.

sesuai dengan janji, satu lagu saja. Baik, kembali kita di Ruang Rindu ya. Untuk pendengar yang sudah tidak sabar untuk bergabung, gara-gara tadi kerangkeng-kerangkeng tapi belum bisa masuk, silahkan. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Selamat malam Bang Windu. Halo, selamat malam. Tak ada suara pun. Kita coba lagi. Selamat malam Bang Windu.
1: Halo, selamat malam Bang Windu. En.
0: Halo Bang Tenggo, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah oke, saya sehat, En.
0: Sudah agak sehat, sudah agak lebih sehat Bang Tenggo?
1: Ya, enggak lumayan, En.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa Bang Tenggo?
1: En, kayaknya kenapa nih biasanya ini susah sekali mati sih?
0: Ya, karena ramai sekali Bang Tenggo.
1: Mungkin enggak mau-mau sih.
0: Oke.
1: Kita buat nanti. Tinggal pindah ke sini, membunuh Maya, Ma Ila, Bunda Aisyah, kalau kena dari masih ada dari Sumbawa ada kan?
0: Siap bang.
1: Oke dah benar ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Tenggo di Sumbawa. Semoga segera pulih ya, semoga segera sehat pokoknya. Di belakang Bang Tenggo, selamat malam Bang Rindu. Halo, selamat malam Bang Rindu. Belum ada suara. Selamat malam, Ruang Rindu.

Kita coba lagi ya, dengar ya. Halo, selamat malam, Bang Rindu. Halo, selamat malam, Bang Rindu. Sepertinya masih terganggu-ganggu.

0: siapa? Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Gua Ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bang Beni.
0: Halo Bang Ordes.
1: Nyambung lagi nih.
0: Iya.
1: Tanya apa tuh?
0: Gila Bang Ordes.
1: Tanya tol soalnya ini.
0: Gih.
1: Yang lain tuh gak bisa soalnya ini. Jadi ada serapnya kan.
0: Betul-betul.
1: Nah, nah Bang Beni tadi telat ya dengan dokter dan Bang Beni tuh.
0: Gih.
1: Ada undangan tadi jadi untung cepat pulang. Halo Mbak Bani ya.
0: Silahkan Bang Ordes.
1: Salam sama Mbak Ila, Mbak Maya, Mbak Kinanti, Mbak Kinga, Mbak Ayu di Maluku. Salam kenal. Kemudian Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Cita Asya, Bunda Cahaya, Bang Alvin, Bang Jun, Bang Ataman, Bang Kinjo. Kemudian Pak Nosa, Mbak Janglai, Bang Irwan. Kemudian Mamirian. Kemudian siapa lagi
0: nih kak?
1: Marisa ya, Marisa. Kemudian Marisa, kemudian siapa yang di B itu ya?
0: Pak Jamiluddin.
1: Nah, Pak Jamiluddin dan semua Bang Beni ya.
0: Yeah.
1: Semoga Bang Beni rezekinya bisa mengalir ke tempatnya.
0: Amin.
1: Dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya, rajin pokoknya mengunjungi Pro 1 kalau Bang Ordes. Satu lagi di belakang Bang Ordes, silahkan.
2: Halo.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Halo Bang Haris, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Kesibukannya bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau nyamperin siapa nih ke Bang Haris malam hari ini?
2: Iya, Mbak Maya.
0: Iya betul.
2: Iya, selamat malam Mbak Maya, Haris. Selamat sehat selalu. Ada orang tadi sedang ada aja di Malaysia.
0: Ada Bunda Kartini tadi.
2: Oh, ada Bunda Kartini dalam sana.
0: Nggih.
2: Bunda Lali tadi dalam sana. Ada Bunda Kartini dalam sana. Ada Bunda Kartini dalam sana. Ada Bunda Kartini dalam sana. Ada Bunda Kartini. Ada juga kali itu dari sesuatu yang dalam sana dan semuanya tidak datang yang benar.
0: Betul.
2: Oh, dan selalu dan perkataan hubungannya. Terima kasih
0: kembali Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah bisa terhubung kembali ya untuk nomor seluler tadi diangkat-angkat tak bersuara. Oke, kembali kita coba siapa di ujung telepon sana. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar tadi sudah masuk tapi tidak ada suaranya.
3: Iya, kenapa tidak ada suaranya?
0: Itu udah makanya.
3: Suara kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda sehat?
3: Alhamdulillah baru sehat ini Bang.
0: Libur.
3: Baru sehat 2 minggu. Bang sehat sakit.
0: Libur jualan jadinya?
3: Iya, libur jadinya. Baru sehat ini Bang.
0: Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Gih.
3: Ya, mudah-mudahan. Salam-salam ya.
0: Sila.
3: Salam-salam. Siapa Bang itu Bang?
0: Tadi ada Bang Haris.
3: Oh, Bang Haris. Salam kenal ya Bang Haris ya. Sama Orden, itu mudah-mudahan sehat Orden ya. Sama Bang Jun, Bunda Maya, Bunda Aisyah, itu mudah-mudahan sehat ya. Bunda Cahaya, Bunda Mas Nia, salam sayang Bunda, mudah-mudahan Anda tetap sehat Bunda ya. Sama Bunda Kartini, halo, salam sayang adik, mudah-mudahan tetap sehat ya lalu ya. Sama Mami Rian, ini mudah-mudahan sehat ya. Sama Dinanti, sama siapa? Ya semuanya dong banyak.
0: Siap Bunda.
3: Harus sehat ini Bunda. Ya semuanya ada bang ya, udah tetap sehat bang ya.
0: Ya amin. Masih
3: ada rezekinya ya bang ya.
0: Amin amin.
3: Ya terima kasih bang.
0: Terima kasih kembali Bunda.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti Hajar di Praia Lombok Tengah, baru sembuh katanya, mudah-mudahan sehat terus. Dan kita untuk kita semua juga ya, di musim pergantian musim seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu ya. Cuaca katanya sedang kurang bersahabat, kita yang harus bersahabat dengan diri sendiri menjaga kesehatan ya. Baik pendengar, kita ya break dulu untuk mendengarkan beberapa lagu. Kita mulai dari Jiku Stick dulu ya, akhiri ini dengan indah.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: baik pendengar, sudah mepet kerek pukul 23 waktu Indonesia Tengah 1.28 deh, langsung ya. Selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu, Bang Denny.
0: Oke Ila, tidak bisa pilih-pilih lagu, langsung saja kirim-kirim salam.
1: Iya, pilihin aja lagunya.
0: Iya.
1: Oke, mau salam-salam dulu. Buat Ila, mengenai dilanak-lanak, mudah-mudahan.

0: Is Mbak Ayu yang ada di Maluku. Terus buat Mbak Nuri di Bangku. Buat Bang Syahrul, Bang Pajar, Bang Wajah, buat semuanya Bang Nuri ya.
1: Betul.
0: Buat Bang Nuri, selamat bertemu selamat kami sambil enak.
1: Selamat malam juga Ila. Terima kasih untuk Ila di Lombok Utara. Satu penelpon lagi ya di belakang Ila sebelum kita tutup jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Ada nih.
1: Iya.
2: Ke Gunung Sari kemarin.
1: Enggak, nggak bakal ngabarin.
2: Di sana.
1: Oh iya, mau ngabarin juga nggak tahu nomor kita, Bunda ya.
2: Iya, rame di sana kemarin.
1: Bagian mana, bagian Gunung Sari bagian mana nih, ke Bunda?
2: Untuk Arana. Dekat Sekeparan, untuk Arana.
1: Yang jalur mau ke Senggigi.
2: Hah?
1: Yang jalur mau ke Senggigi.
2: Ya.
1: Oh, wilayah Sandik.
2: Gunung Sari.
1: Ya? Wilayah Sandik kayaknya.
2: Enggak.
1: Nah, gitu.
2: Ya, jalan Sandik itu ke barat.
1: Heeh.
2: Iya, di sana itu tempatnya kemarin.
1: Oh, nggih.
2: Raden Kedar datang, Gabor Kendaya dari Lembar, dari Ampenan, dari Lombok Timur Tengah juga. Pokoknya ramai di sana kemarin. Coba dapat masuk kan Bunda malam minggu itu kalau tidak salah seandainya ketemu sama ini ada nih mungkin Bunda kasih tahu tapi tidak jarang kan?
1: Betul Bunda.
2: Iya ya, sebenarnya itu mau kasih tahu tapi tidak tugas. Oke deh buat semuanya udah ya Nanda ya.
1: Oke Bunda.
2: Karena waktunya mepet juga ini. Lagunya digabung aja. Presidennya, mudah-mudahan jadi orang yang sukses ya Gaga ya.
1: Nggih, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Masniyah ya, terima kasih banyak di Gerung Lombok Barat. Dan beliau menjadi penelpon terakhir ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Yang sudah masuk dari Bunda Kartini, kemudian Mbak Lalu, Bunda Aisyah, Mbak Maya, Bang Tenggo, Bang Ordes, Bang Haris, ada Bunda Siti Hajar, Ila, dan terakhir tadi ada Bunda Masnia. Untuk yang belum bisa masuk, mohon maaf ya, dicoba lagi besok malam. Dan untuk semuanya yang sudah mendengarkan Pro 1 dari pagi hingga malam hari ini, terima kasih. Masih kita lanjut ya, bersamaan kita hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup untuk Ruang Rindu malam hari ini ada Dewa 19 dengan Cintailah Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa.

Kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata,

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda, setiap profesi punya peran penting dalam kehidupan kita, dari petani, buruh pabrik, hingga pekerja harian. Semua adalah pahlawan kehidupan. Hargai setiap kerja keras, sekecil apapun itu. Buruh kuat, Indonesia hebat. Selamat Hari Buruh, tetap semangat dan terus berkarya.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Ya pendengar, merenungi hidup, hidup memang seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya kita berlari mengejar mimpi, namun tak jarang pula kita harus jatuh dan berhenti. Proses pendewasaan terbesar seringkali bukan datang saat kita di atas, melainkan saat kita diuji di titik terendah. Di keheningan malam, marilah kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal di dunia bisa kita kendalikan. Menerima kenyataan dengan lapang dada adalah langkah menuju kedamaian batin. Tentunya seringkali kita sibuk melihat ke atas, memikirkan apa yang belum kita miliki, tentang pencapaian orang lain, atau standar kesempurnaan dunia. Hingga kadang kita lupa melihat keindahan di sekitar kita. Padahal pendengar, kebahagiaan sejati seringkali bersembunyi pada hal-hal yang sangat sederhana. Menikmati secangkir teh hangat, kesehatan yang masih terjaga, atau orang-orang yang dengan tulus menyayangi kita apa adanya. Tentunya pendengar, setiap hari adalah halaman baru yang diberikan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Pertanyaannya, bukankah seberapa panjang umur yang kita miliki, melainkan seberapa besar bermakna kehidupan yang telah kita jalani? Apakah hari ini kita telah berbuat lebih baik? Apakah kita sudah menjadi versi diri kita yang lebih baik dari kemarin? Kehidupan yang berharga adalah kehidupan yang tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tapi juga tentunya menjadi berkah bagi orang lain yang ada di sekitar kita.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

أكبر. لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم.

رسله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

back from Mount. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfarid bil ijad. Wassalatu wassalamu ala afdalil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah dan bahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mendengarkan kajian-kajian islami untuk menambah khazanah keilmuan kita pada pagi hari ini. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari jalan yang tidak benar menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat beserta para pendengar Pro 1 di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak kajian umum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Daud Rashid MA yang akan menyampaikan kepada kita semua tentang kerusakan akhir zaman. Dan perlu diketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu dosen di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di Universitas Asy-Syafi'iyah. Baiklah para hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, untuk lebih berkahnya kajian kita, marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Profesor kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur karena Allah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bertemu dengan jamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Hubbul Wathon Islamic Center. Dan begitu juga mudah-mudahan kita diberikan senantiasa taufik, petunjuk dari Allah serta kesehatan dalam kehidupan kita ini. Adapun tema yang akan saya sampaikan ini agak jarang dibahas, tetapi penting, yaitu kerusakan di akhir zaman. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi akhir zaman. Nampaknya kita ini sudah berada di akhir zaman, karena secara perjalanan waktu pun dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini sudah 1400 tahun lebih. Ya, jadi waktu yang tidak sedikit. Jadi dulu banyak sekali berita-berita akhir zaman ini disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dengan bahasa lainnya tanda-tanda kiamat. Begitu. Nah, ini hadis ini khusus diriwayatkan oleh Huzaifah ibnul Yaman. Ya, Huzaifah ibnul Yaman ini seorang sahabat yang masya Allah banyak menceritakan tentang hal-hal ya, yang tak terbayang oleh orang. Memang Huzaifah ini ada uniknya. Apa uniknya Huzaifah ini adalah orang yang dipercayakan oleh Nabi untuk mencari mengumpulkan informasi tentang ya keadaan kaum muslimin. Ya. Nah, dari percakapan ini nanti akan kelihatan bahwa Huzaifah ini memang agak unik. Dia berpikir tentang hal tak banyak dipikirkan orang. Gitu. Kalau orang berpikir kan tentang yang ada sekarang banyak. Tapi yang akan datang orang jarang berpikir seperti apa zaman masa depan itu. Nah, itu akan terlihat nanti dari percakapan beliau. Jadi Huzaifah ia berkata, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa ana as'aluhu 'anil syarr. Makhafat an yudrikani." Dulu orang-orang, artinya teman-temannya, sahabat-sahabat, kalau bertanya kepada Rasulullah itu tentang yang baik-baik saja. Ya, umpamanya apa amalan yang mengantarkan ke syurga, gitu ya. Tetapi aku justru sebaliknya bertanya tentang hal yang buruk. Nah, lihat Bapak ya, unik kan? Orang bertanya tentang hal yang menggembirakan, yang baik, yang menyenangkan. Tetapi justru Huzaifah ini terbalik, yang ditanya yang jelek. Tujuannya apa? Makhafata ayyudrikani, supaya aku bisa terhindar. Lihat kan logikanya. Kalau kita tahu yang baik saja, kita tidak tahu yang buruk, bisa kepleset gak Pak? Bisa. Ya. Umpamanya kita datang ke suatu daerah, kita orang baru di daerah itu, kita harus tahu apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan apa yang yang kalau itu dilakukan orang di sekitar itu tidak suka. Coba kalau orang tidak tahu itu, dia akan berbuat semaunya, sementara perbuatan itu di tempat itu tidak disukai. Tapi karena dia tidak tahu, maka itu terjadi. Nah, ini pun begitulah. Artinya sikap atau pertanyaan dari Huzaifah ini, aku justru bertanya tentang hal yang buruk supaya bisa kuhindari. Lalu kata beliau melanjutkan, "Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr." Kita ini dulu kan masa jahiliyah. Dan jahiliyah itu segala keburukan ada di dalamnya. Ya. Segala keburukan, jadi kumpulan keburukan itu namanya jahiliyah. Dalam berbagai bidang. Lalu fa'atana Allahu bil Islami wal khair. Lalu Allah pun mendatangkan kepada kita al-Islam dan al-khair. Nah, lihat dia. Islam itu sifatnya al-khair, kebaikan. Tidak, dari Islam itu tidak ada yang jelek. Dari Islam itu semuanya kebaikan. Dari jahiliyah itu tidak ada yang baik. Semua jahiliyah itu isinya buruk. Lihat di percakapannya. Kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu itu hidup dalam jahiliyah dan segala keburukan. Fa'atana Allahu bil Islami wal khair. Lalu setelah itu datanglah zaman di mana Allah membawa kepada kami ini al-Islam dan kebaikan. Itulah dengan diutusnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, menerangi yang gelap. Betul kan? Mencerahkan yang bodoh. Menerangi yang gelap, karena kehidupan jahiliyah itu penuh dengan kegelapan, jauh dari petunjuk, dari hidayah. Lalu dengan Islam manusia dicerahkan. Tidak boleh kamu menyembah Tuhan selain Allah.
2: Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selama ini itu semua Tuhan palsu. Kamu harus menyembah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama juga Pak, kita dulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Islam ke Nusantara ini, apa dulu menjadi keyakinan nenek moyang kita? Syirik. Dan sebagian wilayah ada yang masih dalam syirik itu, betul tidak? Dan alhamdulillah wilayah Bapak ini wilayah yang diterangi oleh Islam dan tauhid. Betul ya? Nah, lihat tuh. Jadi dari gambaran Huzaifah itu kita tarik ke kita dulu sebelum datang Islam, bagaimana nenek moyang kita? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada menyembah batu, ada menyembah roh, ada menyembah pohon kayu, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah macam-macam sesembahan mereka. Lalu datanglah al-Islam melalui kaum muslimin yang datang dari negara Arab pertama, ya, membawa Islam, mengajarkan kepada kita secara perlahan-lahan kepada nenek moyang kita siapa Tuhan yang harus disembah, kepada siapa kita beribadah. Lalu nenek moyang kita pun secara perlahan-lahan, karena yang dibawa ini adalah Islam dan Islam itu isinya kebaikan, maka cepatlah menyebar Islam itu di seluruh Nusantara. Bisa dipahami? Nah, jadi wilayah salah satunya di dunia Islam ini di mana Islam berkembang dengan sangat cepat dan tidak menggunakan pedang, itu adalah Nusantara kita, Malaysia, Indonesia dan sekitarnya. Ya, kenapa? Karena alhamdulillah tabiat watak, ya, generasi kita dulu terdahulu itu memang senang kepada kebaikan. Jadi Islam datang membawa kebaikan, langsung apa? Ketemu. Sehingga gak susah-susah penyebarannya. Lalu pertanyaan Huzaifah, apakah fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Kita ini kan sekarang ya Rasulullah hidup dalam kebaikan dalam Islam. Lalu setelah ini apakah muncul lagi keburukan dulu itu? Lihat nih. Kan ini kan pertanyaan masa depan kan? Waktu itu tidak terjadi. Karena waktu itu mereka hidup dalam suasana Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan yang kita nikmati ini akan muncul keburukan yang baru? Kata Rasulullah, na'am. Wah, ini dia nih Pak. Ya, ngeri-ngeri sedap ini. Mendengar percakapan ini ngeri-ngeri sedap. Lalu Huzaifah berhenti sampai di situ? Tidak. Fahal ba'da dhalika syarr min khairin? Apakah setelah keburukan yang akan datang itu muncul lagi kebaikan? Kata Rasulullah, na'am. Lihat tuh, muncul lagi kebaikan. Tetapi kebaikan yang sudah tercampur oleh kekeruhan. Jadi baik itu tidak lagi murni, tidak seperti kebaikan yang dulu pertama kali datang, ya, sudah abu-abu, sudah mulai dakhan, bahasa Arabnya dakhan, wa fihi dakhan, dakhan itu asap, masih bisa bernafas tapi sudah mulai berdebu. Bisa paham Bapak kan? Bapak kalau melihat pagi-pagi ke langit, ya, Bapak bandingkan Bapak lagi ke Jakarta jam 10 pagi, sudah mulai apa? Kabut, debu. Tetapi kalau Bapak di sini pagi bersih, langit biru, betul enggak? Nah, Kalau di daerah industri sudah mulai gimana ya? Ya, bekas-bekas debu itu. Ya, gelap, itu namanya dahan. Tetapi masih kelihatan matahari, masih kelihatan, masih terang. Namun beda. Ya. Cuaca yang agak kabut dengan cuaca yang putih bersih itu beda. Nah, lalu kata Rasulullah tadi, yang baik yang datang berikutnya itu fihi dahan, tercampur oleh kekeruhan. Lalu Huzaifah masih bertanya, seperti apa itu keruhnya wahai Rasulullah? Ya, seperti apa itu keruhnya itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sekelompok orang yang tidak lagi mengacu kepada sunnahku dan mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Itu rupanya. Ya. Mereka hidup sebagai muslim tetapi petunjuk tidak lagi seperti petunjuk yang kubawa. Kemudian kebiasaan mereka, sunnah mereka tidak mengacu kepada sunnahku. Sebahagian ada yang masih diakui dari kehidupan mereka, tetapi yang lainnya sudah ditolak. Nah, itu namanya tadi keruh itu. Bisa dipaham ya Pak ya? Nah, nanti kita jelaskan lagi nih ya. Ini kita harus baru membaca teks hadisnya aja. Aku bertanya lagi, apakah fahal ba'da dzalikal khair min syarrin? Ah, ini lebih mengerikan lagi. Apakah setelah kebaikan yang keruh tadi itu masih ada lagi keburukan berikutnya? Kata Rasulullah, "Na'am. Du'atun ila abwabi jahannam." Para penyeru ke pintu neraka jahannam, itulah yang hidup di zaman itu. Barang siapa yang mengikuti mereka, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, siapa yang mengikuti ajakan mereka, maka mereka ini akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam itu. Gimana Pak, seram tidak? Qultu, kata Huzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana. Kalau begitu, jadi luar biasa ini Huzaifah. Terus, apa? Yes. Bertanya makin dalam, betul tidak Pak? Makin dalam, dikejarnya. Dikejarnya. Hebat betul-betul. Kalau bapak-bapak sudah pernah mendengar hadis ini, syukur Alhamdulillah. Tetapi kalau tidak pernah mendengar, ya sekaranglah baru dengar. Ya, sifhum lana. Kalau begitu, tolong gambarkan siapa mereka ini yang mengajak ke pintu neraka jahannam ini. Hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu kaum kita juga yang kulitnya sama seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Kalau begitu, apa yang kau perintahkan kalau sekiranya aku hidup di zaman itu? Qala falzam jama'atal muslimin wa imamahum. Tempel jamaah kaum muslimin dan ikuti imam mereka. Fa illam yakun lahum jamaah wala imam. Kalau sekiranya jamaah kaum muslimin pun sudah tidak ada dan juga tidak ada imam mereka, fa'tazil tilkal firaq kullaha, maka pisahkan dirimu dari semua firqah-firqah itu, walau anta'udda bi asli syajarah, sekalipun kau harus terpaksa menggigit akar pohon kayu karena gak bisa makan, gak ada yang dimakan. Hatta yudrikakal maut, sampai mati menjemputmu, wa anta kadzalik, dan engkau dalam kondisi beriman. Siapa yang mengeluarkan hadis ini, Bapak? Baca. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis Imam Bukhari, tidak tanggung-tanggung ini. Puncak kesahihan. Semua yang disampaikan di dalam hadis Bukhari itu adalah hadis sahih. Jadi jangan ada keraguan, kemungkinan ini ya diragukan walaupun ya bersumber dari nabi. Oh tidak, karena sumbernya kitab yang paling sahih, ya ashahul kutub ba'da kitabillah sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah adalah sahih Bukhari. Ini kita harus tahu nih, ya, tentang kitab-kitab hadis ini kita harus tahu, Pak. Jangan sampai kita tidak tahu, kita awam, ya. Kata para ulama, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab sahih Bukhari, kemudian diikuti sahih Muslim, kemudian diikuti Sunan Abu Daud, kemudian selanjutnya Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Ada Sunan Ibnu Majah, ada Muwatta Imam Malik, dan seterusnya kitab-kitab hadis. Alhamdulillah, umat kita ini kaya dengan sumber-sumber hadis. Karena yang jadi pegangan hidup ini, kalau tidak Quran ya hadis. Betul tidak, Pak? Kalau akal fikiran manusia belum tentu benar. Ya? Kalau kebiasaan manusia belum tentu benar. Karena namanya manusia, banyak salahnya. Yang tidak salah hanya siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mari kita lihat terjemahan dan ulasannya. Ini dia tadi yang saya sampaikan itu. Saya kasih judul, khair dan syar itu silih berganti. Jadi zaman itu tidak selamanya khair. Mungkin setelah itu akan berubah. Ya, jadi nanti Bapak lihat bagaimana kondisi kita di zaman ini dan mungkin zaman yang akan datang setelah kita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh juga kita sebut ini adalah periodisasi umat. Jadi periode pertama itu sebelum datangnya Islam kita sebut masa jahiliyah. Itulah syar. Lalu periode berikutnya, alhamdulillah, masa Islam yang kita kenal dengan al-khair. Bagaimana manusia yang hidup di zaman Rasulullah itu luar biasa. Model kehidupan yang luar biasa, model yang paling baik adalah kehidupan siapa? Sahabat di bawah naungan wahyu. Bagaimana dia tidak yang terbaik? Karena hadir di situ sebagai penerangnya Rasulullah, manusia terbaik di sisi Allah Ta'ala. Dan Al-Quran mengontrol, mengawasi mereka, Pak. Al-Quran itu. Oleh karenanya Bapak lihat kalau baca Quran, kadang ayat-ayat itu terkait dengan kondisi zaman itu. Ada yang bertanya tentang haid, ada yang bertanya tentang macam-macam, tentang warisan. Artinya apa? Keadaan mereka sehari-hari disoroti oleh wahyu dari atas. Kondisi damai, kondisi perang, itu semuanya ayat-ayatnya banyak. Bapak kalau membaca surah At-Taubah, surah Al-Anfal, sebagian surah Al-Imran, banyak cerita perang. Karena kaum muslimin waktu itu mengalami perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang langsung ayat terkait dengan perang Badar, ada yang terkait dengan perang Uhud, ada yang terkait dengan Khandaq. Subhanallah. Karena betul-betul mereka dipantau oleh wahyu. Luar biasa. Makanya betul-betul kondisi saat itu al-khair. Mereka menikmati kehidupan yang berkualitas sangat tinggi. Ya, penuh dengan taufik dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian rupanya qadarallah, ada periode yang ketiga

Ya, khair yang datang belakangan itu sudah burem, sudah, ya keruh. Ada dakhon, dakhon itu ya kabut. Kaum rupanya seperti apa gambarannya? Kaum yang mengambil pola hidup tidak dari kehidupan Rasulullah dan mengambil petunjuk dari luar petunjuk Rasulullah. Ada yang namanya petunjuk itu disebut al-hadiyuba. Apa namanya? Al-hadiyu. Hadiyu itu petunjuk atau hudan kita sebut, ya. Ala hudan, di atas petunjuk. Hadiyu sama. Kaum muslimin itu seharusnya hidup di atas hadiyu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hidup di atas petunjuk orang asing, orang yang tidak mengenal tauhid, yang tidak mengenal Al-Quran. Kaum muslimin itu harus hidup di bawah, di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Apa petunjuk Rasulullah? Al-Quran. Jadi rupanya disebut tadi masa khair yang sudah mulai ada kabut itu, bahwa mereka hidup tidak lagi mengacu, tidak murni lagi. Nah, ini dia, ya. Seperti bapak melihat air, kan ada air itu, air yang dari bawah tanah diminum langsung bisa, betul tak, Pak? Tetapi ada yang air sumur. Nah, ini sudah macam-macam jenis sumurnya. Bahkan ada yang sampai sumurnya keruh. Kalau bapak minum langsung, bisa mencret tidak? Ah, jadi itulah gambarannya kira-kira, ya. Kemudian ada periode kelima, masa syar. Mungkin itulah masa syar yang terakhir. Sudah beda dengan syar yang sebelumnya. Kata Nabi tadi isyaratnya, di sana hidup kaum yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Itu gambaran umum, priorisasi umat ini, ya. Kita terus menelaah isi hadis ini. Bagaimana tadi itu kebaikan yang buram? Kita tidak tahu kita ini ada di mana. Apakah kita ini ada di dalam fase khair yang buram, atau sudah masuk ke fase yang terakhir? Apa itu tadi? Keburukan yang terakhir. Nah, nanti bapak akan bisa menilai berdasarkan petunjuk ini, apakah kita masih berada di dalam khair yang buram, atau sudah mulai masuk ke periode yang terakhir, syar yang betul-betul gelap. Nanti akan kita lihat. Jadi dalam masa kebaikan yang buram tadi, umat yang hidup di zaman itu tidak menjadikan Islam sebagai way of life dan tidak mempedomani sunnah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian dari praktek mereka ada yang sesuai dengan Islam, tetapi bagian yang lainnya sudah bertentangan dengan Islam. Mari kita lihat umpamanya kehidupan manusia di zaman sekarang. Islam diambil sebagian saja, Pak. Dalam soal-soal ritual ibadah. Ya. Mereka salat, ya, betul, 5 waktu. Mereka memuliakan Ramadan. Sampai ada yang i'tikaf, ya. Di antara mereka alhamdulillah ada yang beribadah haji, umrah. Itu masih ada, itulah dia tadi. Tapi sebagian yang lain sudah ditolak praktek hidup mereka. Artinya apa? Bagian-bagian tertentu dalam kehidupan mereka memang masih ada kelihatan wajah Islamnya, tetapi bagian yang lain itu sudah tak kelihatan Islamnya. Sudah mirip seperti kehidupan

0: jahiliyah, na'udzubillah min dzalik, atau kehidupan orang di luar mereka yang tidak mendapatkan petunjuk Islam, apakah umpamanya terkait dengan pendidikan, terkait dengan muamalat, terkait dengan faham, terkait dengan ekonomi, cara berpikir, ini sudah macam-macam Pak. Cara berpikir mereka sudah macam-macam dipengaruhi oleh cara berpikir atau ideologi yang datang dari luar mereka. Ada yang liberal, ada yang kapitalis, ada yang sosialis, betul tak? Begitulah kondisi masyarakatnya. Tetapi masjid masih ada, orang yang datang sholat Jumat masih ramai, Quran masih dibaca, di bulan Ramadan orang masih berpuasa. Tapi di luar ibadah, sektor ibadah itu sudah susah kita temukan dalam aspek kehidupan mereka. Bagaimana mereka berdagang? Bagaimana mereka membangun ekonominya? Bagaimana mereka membangun negerinya? Bagaimana perpolitikannya? Bagaimana cara berpikirnya? Nah, di sini dia masalah. Di antara mereka ada yang sudah menjadi ya orang-orang, mohon maaf, yang memisahkan, oh ini bukan urusan agama. Ah, ini kan urusan di luar agama ini. Kalau urusan agama, oke. Tetapi luar agama, jangan bawa-bawa Islam. Nah, ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada. Nah, ini kan masalah kehidupan dunia, jangan bawa-bawa Islam ke sini. Nah, sedangkan Al-Quran itu isinya bukan semata-mata ibadah mahdhah. Tetapi di sana di dalam Quran itu ada yang berisi kehidupan, ekonomi, bahkan ada yang menyangkut, kita sebut bahasanya sekarang, politik. Ada yang pendidikan, bahkan ada ketentaraan, ada ideologi. Isi Al-Quran, ya, kandungan Al-Quran itu beragam. Dan ini semuanya merupakan hidayah, petunjuk, hudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fase di mana tadi yang disebut masa khair tetapi ada dakhal asap, itulah dia. Orang masih datang ke masjid, masih banyak yang haji, Al-Quran masih dibacakan, tetapi kalau sudah keluar dari aspek peribadatan itu, wah, sudah macam-macam Bapak. Di sana ada riba, betul tidak? Di sana ada penyimpangan-penyimpangan, bohong, dusta dalam pergaulan. Ya, sudah kacau. Nah, sekarang nanti Bapak sudah mulai bisa menerawang ini. Kira-kira kondisi zaman sekarang masuk ke mana ini? Bisa dipahami ya Pak ya? Begitu juga di zaman itu kehidupan umat mengekor kemana? Ke arah barat. Apa yang menjadi kebiasaan di barat itu, itulah yang mereka contoh. Model pakaian, gaya hidup, sampai kepada perhiasan, model pernikahan. Sekarang ini model pernikahan bagaimana Pak? Foto dulu bersanding, baru nanti acara akad nikahnya. Ya? Sudah sampai kemari itu? Di video kan itu mereka berduaan di kebun, di taman. Padahal hari pernikahannya entah kapan, entah sebulan lagi, dua pekan lagi, undangan sudah menyebar. Setahun lagi. Itu model perkawinan siapa seperti itu? Orang dari barat. Sampai istilah-istilahnya, wedding, prawedding. Iya tak? Kalau kita menyebutnya apa? Walimah. akad nikah. Ini sampai istilah-istilah juga mereka bawa ke kita. Yang nenek moyang kita tidak ada itu. Tidak ada wedding, pre-wedding. Ya, ada di kita namanya khidbah. Apa itu khidbah itu, Pak? Khidbah itu apa artinya? Lamaran. Bapak-bapak ini dulu lamaran kan? Sekarang tidak lagi. Nah, ada namanya masa lamaran, khidbah. Ya, ada namanya, itu dia, walimah, akad nikah, baru halal. Ini belum akad nikah, sudah foto berduaan, baring berduaan di taman, dan itu nanti ditayangkan itu waktu acara walimah. Ini model perkawinan siapa seperti ini? Model orang barat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini baru contoh saja, Pak. Contoh kecil saja. Oh, yang lain-lain subhanallah. Jadi apa yang dibayangkan oleh Rasulullah itu betul tidak? Betul. Memang pada masa itu Islam masih ada masjid megah. Orang datang sholat Jumat penuh. Tetapi keluar dari masjid mereka hampir tidak jumpai lagi Islam. Inilah hadis Huzaifah. Umat Islam kehilangan identitas sebagai Muslim. Mereka hanyut di bawah arus pembaratan. Semua yang jadi contoh adalah orang asing. Bahkan mereka bangga pula lagi mengekor barat itu, mereka bangga, Pak. Ya, kalau tidak mengekor kepada orang asing, mereka menganggap itu hina. Kalau masih mempertahankan kebiasaan nenek moyang yang Islam yang sesuai dengan syariat, itu dianggap kuno. Betul tidak? Wah, ini kita ini kan sudah modern. La ilaha illallah. Pendidikannya berkiblat ke barat. Campur baur. Di kelas satu kelas itu campur baur. Sejak SD sampai perguruan tinggi. Mana ada di dalam Islam. Makanya di kita ada namanya pesantren. Betul, Pak? Ada namanya madrasah. Di dalam madrasah, di pesantren itu ada campur baur. Murid laki laki perempuan disatukan dalam satu kelas. Ada? Tidak ada di pesantren seperti itu. Ada pesantren khusus putra, ada pesantren khusus putri. Itulah model pendidikan di dalam Islam. Kemudian anak-anak ditanamkan pertama adalah akidah. Sekarang umpamanya di zaman sekarang ini, mana lagi sekolah umum? Betul tak? Tidak ada lagi penanaman akidah. Yang hanya dipelajari pelajaran, ya, sifat ibadah yang umum, praktik sholat. Bahkan ada pula lagi yang menghapus kurikulum agama. La ilaha illallah. Nah, lalu masuk ke puncak kejahatan. Nah, ini tadi dia yang kata Huzaifah itu, setelah masa kebaikan itu ada enggak lagi masa keburukan? Wah, kata Rasulullah, na'am. Bagaimana itu, Pak? Sudah tidak didapatkan lagi komunitas yang baik. Manusia tenggelam dalam kesesatan dan kejahatan. Banyak penyeru ke pintu neraka jahanam. Nah, lalu diidentifikasi oleh Rasulullah, mereka ini sebenarnya masih dari rumpun kaum muslimin, dan bahasanya juga bahasa kaum muslimin, tetapi propagandanya berisi ajakan masuk neraka. Coba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, bagaimana ini banyak penyeru ke neraka jahanam ini, Pak? Ya, ini perlu juga kan? Kata Rasulullah tadi, du'atun, di zaman itu hidup du'atun ila abwabi jahannam, penyeru ke neraka jahannam disebut, Pak, penyeru. Nah, sekarang penyeru itu dalam bahasa kita sekarang itu namanya media. Jadi berarti di zaman yang paling buruk itu media berkembang pesat. Paham Bapak? Karena sebutannya penyeru. Orang menyeru lewat apa? Lewat apa? Media. Jadi artinya kejahatan puncak itu, itulah di zaman di mana media tumbuh subur. Nah, sekarang media tumbuh subur tidak, Pak? Terserah Bapak menjawabnya. Kira-kira kita ini berada di pura di mana? Silakan jawab. Saya tidak menjawabnya. Jadi berkembang pesatnya media, televisi hingga internet. Kalau TV masih terbatas. Kalau internet sudah tidak ada batasnya, Pak. Betul tidak? Menjamurnya TV dan serangan media sosial. Media sosial dengan berbagai ya modelnya. Ada yang model panjang 1 jam, ada yang model hanya 3 menit. Ya. TV dan media sosial mengajak netizen, pemirsa untuk meninggalkan agama dan hidup berdasarkan hawa nafsu, hedonis, permisif. Kan itu kontennya. Mengajak orang lepas dari agama, mengajak orang hidup hedonis, bersenang-senang, kesenangan, kemewahan. Tayangan-tayangan TV, konten-konten media sosial berisi kekerasan dan kehidupan seks bebas serta perbuatan maksiat. Faham dan aliran sesat tumbuh subur dan memanfaatkan media untuk penyebarannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, lalu bapak-bapak yang dirahmati Allah, lalu nasihat Nabi ini kalau sudah tiba zaman itu, ya, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tadi Huzaifah minta nasihat, kalau aku hidup zaman itu apa arahan petunjuk engkau wahai Rasulullah? Falzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Ya, ikuti jamaah. Ini bahasa kita yang sekarang komunitas, Pak. Ikuti komunitas kaum muslimin yang berpegang teguh dengan syariat. Jangan lepas kau dari situ. Pergaulanmu hanya sebatas komunitas itu. Kalau tidak, engkau akan diseret arus. Karena arus itu datang begitu dahsyat. Mana ada orang yang tidak punya HP sekarang? Betul? Arus itu ada di dalam HP itu. Jadi farzam jama'atan muslimin wa imamahum. Ya, tempel kaum muslimin. Artinya di sana ada kau lihat kaum muslimin yang taat beribadah, yang masih konsisten dengan ajaran, ikuti, tempel mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Baik, sampai di sinilah dahulu kajian kita, berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibnul Yaman yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dan imam-imam lain di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
1: Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, untuk lebih komplitnya kajian ini kita akan buka sesi tanya jawab dua saja yang di belakang.
2: Ya pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, demikian rangkaian ibadah sholat subuh dan kajian langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan kita kembali ke studio Persatu RR Mataram untuk kembali merangkai MTB pagi bersama saya Putri Mentari.

dan Pro 1 Mataram. Telepon 646521, WhatsApp 0818020560000. Pro 1 RRI Mataram.

selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di penjuru Nusa Tenggara Barat atau bahkan dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Putri Mentari dan seluruh kerabat kerja Prosat RR Mataram kembali hadir hari ini pendengar di hari Selasa 7 Juli 2026. Dan pendengar, selama beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda untuk merangkai NTB pagi, tentu saja dengan berbagai informasi dan juga musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ajang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

0: Si cuaca Selasa 7 Juli 2026. Baik pendengar, untuk hari ini di perakiran cuaca Lombok Barat dan juga Lombok Tengah diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 52 sampai 83%. Untuk wilayah Lombok Timur juga sama ya, hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 17 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan di 63 sampai 90%. Sumbawa, Bompu dan Bima hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai 91%. Untuk Lombok Utara dan juga Kota Mataram hari ini sama pendengar, diperkirakan akan cerah dengan suhu 19 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 60 sampai 86%. Demikian perakiran cuaca untuk Nusa Tenggara Barat hari ini yang kami lansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Warta Berita Nusa Tenggara Barat, dan tentu saja dengan informasi-informasi yang kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami di 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Asya mana pengen.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Berpasangan ke-83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 7 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Yang menambah koleksi, yaitu menambah koleksi buku yang menarik, bukan hanya buku pelajaran saja.
2: Polanya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, kita percepat. Tadi juga diwarti, jangan lagi Pak Kadi seperti kayak kemarin.
0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, sekolah terus berupaya menjaga budaya literasi di kalangan peserta didik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Bersama saya Peternak Tari, inilah berita selengkapnya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, sekolah terus berupaya menjaga budaya literasi di kalangan peserta didik. Sejumlah sekolah di Kota Mataram mulai mengembangkan perpustakaan digital hingga menerapkan program wajib membaca untuk meningkatkan minat baca siswa. Kolil Bisri melaporkan.
3: Nanti ada giliran menggunakan perpustakaan sebagai ruang belajarnya.
4: Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yusvita Martiningrum mengatakan, sekolah terus melakukan berbagai upaya agar perpustakaan tetap menjadi ruang belajar yang diminati siswa di tengah dominasi media sosial. Selain menambah koleksi buku non-pelajaran, sekolah juga mulai menjadwalkan kunjungan kelas ke perpustakaan sebagai bagian dari kegiatan belajar-mengajar. Tak hanya itu, siswa juga akan diberikan buku bacaan wajib yang harus dibaca setiap pekan dan dipertanggungjawabkan melalui laporan maupun presentasi di hadapan guru.
3: Jadi banyak sih langkah-langkah kita untuk bisa mengoptimalkan. Salah satunya memang kami sudah gitu ya melaksanakan, ya menambah koleksi, yaitu menambah koleksi buku yang menarik, bukan hanya buku pelajaran saja, tetapi buku-buku literasi yang lain gitu, yang sekiranya bisa membuat siswa kita bisa tertarik. Kemudian yang kedua, jadi nanti ada giliran caranya dia, anak-anak apa kelas ini, nanti ada giliran menggunakan perpustakaan sebagai ruang belajarnya.
4: Menurut Yuspita, langkah tersebut dilakukan karena kebiasaan membaca mulai tergeser oleh penggunaan media sosial, sehingga diperlukan strategi yang lebih aktif untuk membangun kembali budaya literasi di sekolah. Pihak sekolah juga mengikutsertakan petugas perpustakaan dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan perpustakaan provinsi maupun perpustakaan kota guna meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, sekolahnya telah mengembangkan perpustakaan digital bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. Melalui sistem tersebut, pengelolaan koleksi buku, pembuatan barcode, hingga proses peminjaman dilakukan secara digital untuk memudahkan layanan kepada siswa.
5: Untuk perpustakaan digital itu, jadi dibuatkanlah web khusus untuk SMP 15 sehingga memudahkan petugas perpustakaan, pustakawan itu.
4: Selain memperkuat layanan digital, SMP Negeri 15 Mataram juga menyiapkan pojok literasi di berbagai titik sekolah dan berencana menambah koleksi buku non-teks sebagai upaya meningkatkan minat baca peserta didik.
0: Dalam peningkatan literasi anak di Lombok Barat, kini mulai diarahkan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan humanis. Salah satunya melalui metode dongeng yang dinilai mampu membangun minat baca sejak dini. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
6: Dari bercerita ini, manfaatnya banyak sekali kan. Pertama, manfaatnya anak bisa mengoptimalkan imajinasi. Anak bisa mengoptimalkan kecerdasan mereka ketika mereka mendengar cerita.
7: Upaya meningkatkan minat baca dan literasi anak di Lombok Barat kini mulai diarahkan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan dunia anak, yakni dongeng. Metode ini dinilai mampu menjadi strategi efektif dalam menumbuhkan budaya literasi sejak dini di tengah masyarakat. Pendongeng nasional, Danang, yang hadir dalam kegiatan di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat beberapa waktu lalu menegaskan, manusia pada dasarnya memiliki ketertarikan alami terhadap cerita. Menurutnya, kegiatan bercerita atau storytelling bukan sekedar hiburan, tetapi memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak. Anak-anak dapat mengasah imajinasi, meningkatkan kecerdasan, serta memperkaya kosakata melalui cerita yang mereka dengarkan. Danang juga menekankan budaya literasi harus dibangun secara kolektif, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga hingga dukungan pemerintah dan berbagai instansi terkait.
6: Kami selalu mengkampanyekan bagaimana pentingnya membaca. Karena kadang kami, tadi saya bilang, Ritel Laut itu bawa buku, Mas. Bukan bawa boneka, tapi bawa buku. Dan memang kegiatan bercerita itu kan sama ya, seperti kegiatan megang HP. Kenapa saya bilang sama? Karena di kegiatan bercerita itu dimunculkanlah audio visual dari si pendongeng tersebut. HP itu kan audio visualnya kan bagus banget. Nah kalau si pendongeng tadi, gerakannya, gesturnya, mimiknya itu kan visual. Bonekanya visual, bukunya visual, lalu audionya, pendongeng itu belajar berbagai macam karakter suara yang bikin anak-anak, wah unik ya.
7: Menurutnya, metode dongeng tetap relevan di tengah era digital karena mampu menjadi salah satu pendekatan pendidikan terbaik yang menyeimbangkan teknologi dan nilai-nilai budaya.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Balita Masmira atau Bangun Literasi Anak yang melibatkan peran aktif orang tua melalui posyandu untuk membiasakan anak membaca buku sejak kecil dan mengurangi ketergantungan pada telepon genggam. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menggencarkan upaya meningkatkan budaya membaca di tengah masih rentahnya minat baca masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Pustakawan Nasional, berbagai inovasi layanan perpustakaan terus dikembangkan agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Asisten Satu Sekda Lombok Tengah, Lalu Mulyawan mengatakan, pemerintah menargetkan terwujudnya masyarakat yang gemar membaca. Karena itu layanan perpustakaan diperluas untuk seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya pun perpustakaan kini tidak hanya menunggu pengunjung datang, tetapi juga aktif mendatangi sekolah dan komunitas melalui layanan perpustakaan keliling serta penyediaan buku sesuai kebutuhan masyarakat.
9: Kita punya programnya, kita bekerja sama dengan masyarakat, kita kerja sama dengan sekolah, kita fasilitasi. Misalnya dia butuh buku apa, nanti kita datang ke situ. Jadi kita bangun komunitas-komunitas. Layanan perpustakaan keliling, pertama kita jadwalkan ke sekolah mana. Kemudian yang kedua, kita memenuhi permintaan masyarakat. Dari misalnya dari komunitas apa ada dia buat kegiatan, dia minta kita fasilitasi.
8: Lebih lanjut dikatakan, untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini, pihaknya juga menjalankan program Balita Masmira atau Bangun Literasi Anak. Program ini melibatkan orang tua melalui kerjasama dengan posyandu agar anak-anak lebih terbiasa membaca buku daripada menggunakan telepon genggam. Selain itu, berbagai kegiatan literasi seperti kursus bahasa Inggris bagi anak-anak di wilayah pinggiran juga telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan.
9: Balita Masmira itu akronim dari Bangun Literasi Anak. Jadi anak-anak itu harus dibangun literasinya sehingga ketika dewasa dia memang sudah menjadi anak-anak pembaca, masyarakat pembaca. Dan itu segera kita lakukan, sudah kita lakukan, baik dengan cara sosialisasi, nanti juga akan kita bekerja sama dengan kesehatan lewat posyandu. Karena ibu-ibu juga harus diberi motivasi bagaimana mengajak anak-anaknya mau membaca.
8: Yang menambahkan, koleksi buku di perpustakaan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengguna, meski jumlahnya akan terus ditambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
0: Meski digitalisasi semakin marak, namun tidak menggeser peran dari pustakawan. Keberadaan pustakawan masih dibutuhkan sebagai penghubung masyarakat dengan sumber pengetahuan. Randy Pratama melaporkan.
10: Di era digital ini tantangan kita berat sekali.
11: Digitalisasi tidak menggeser peran pustakawan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

0: Untuk mendukung upaya tersebut, Perpusda Kabupaten Sumbawa membuka layanan perpustakaan hingga hari Sabtu, sehingga pelajar dan mahasiswa memiliki waktu lebih luas memanfaatkan koleksi sebagai referensi tugas dan penelitian.
1: Di era digital ini tantangan kita berat sekali. Namun di sisi-sisi kita tidak boleh lemah. Pertama, kami mencoba di perpustakaan nanti sebagai embrio daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kepada bagaimana minat baca. Terus yang kedua juga seni temporer dan sebagainya, kita padukan di situ. Terus terkait dengan bagaimana perpustakaan itu bisa menjadi lokasi yang betul-betul diminati oleh masyarakat kita, terutama anak-anak.
0: Selain memperkuat layanan, Arpusda juga mengembangkan berbagai kegiatan literasi, seni, dan kreativitas, serta memperluas kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi, guna meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Di sisi lain, Arpusda terus menambah koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, termasuk buku kewirausahaan dan keterampilan praktis agar perpustakaan tetap menjadi pusat belajar yang relevan di era digital.
2: Literasi di Kabupaten Dompu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selain pegiat literasi terus bergerak, juga kepedulian pemerintah daerah yang meminta kepala sekolah menuntaskan literasi menjadi poin peningkatan literasi di Kabupaten Dompu. Mustahidin melaporkan.
3: Kalau melihat kondisi saat ini,
4: gerakan literasi di Kabupaten Dompu terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran Taman Baca Masyarakat atau TBM, komunitas literasi, hingga para pegiat baca menjadi bukti bahwa upaya membangun budaya literasi tidak pernah berhenti. Namun, dibalik kelihatan tersebut, rendahnya minat baca masyarakat, terutama anak-anak, masih menjadi tantangan besar. Pegiat literasi sekaligus pengelola TBM OO Mantika, Martianti, menilai kondisi literasi di Kabupaten Dompu sebenarnya terus bergerak ke arah yang lebih baik. Hanya saja, peningkatan aktivitas literasi belum sepenuhnya diikuti dengan tumbuhnya minat baca masyarakat. Menurut Mardianti, keberadaan para pegiat literasi memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya membaca. Mereka tidak hanya menyediakan ruang baca, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan kreatif yang membuat anak-anak lebih akrab dengan buku. Ia menilai gerakan literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada komunitas. Pemerintah daerah juga harus hadir dengan dukungan yang lebih nyata agar gerakan tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.
3: Kalau melihat kondisi saat ini, literasi di Dompu sebenarnya terus bergerak, tapi minat baca masyarakatnya sendiri, terutama anak-anak, memang masih perlu ditingkatkan. Nah, peran pegiat literasi itu sangat penting karena menghadirkan ruang baca, kegiatan membacakan nyaring, dan aktivitas yang membuat membaca menjadi menyenangkan. Sementara itu, saya rasa pemerintah perlu memberi dukungan yang lebih nyata gitu, seperti memperkuat perpustakaan, mendukung TBM dan komunitas literasi, serta menghadirkan program-program literasi yang berkelanjutan hingga ke desa-desa.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Dompu menjadikan peningkatan literasi sebagai salah satu prioritas di sektor pendidikan. Bupati Dompu Bambang Firdaus bahkan memberikan perhatian khusus kepada para kepala sekolah, terutama jenjang sekolah dasar, agar mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa sejak dini. Komitmen tersebut disampaikan saat pengukuhan kepala sekolah beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan tidak akan mentolerir adanya siswa kelas 3 SD yang belum mampu membaca. Ia bahkan mengancam akan mencopot kepala sekolah apabila masih ditemukan kondisi tersebut. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah menginginkan peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari kemampuan dasar membaca dan berhitung. Sebab kemampuan literasi merupakan fondasi utama bagi keberhasilan peserta didik dalam memahami seluruh mata pelajaran. Dari Kabupaten Dompu, Musitaidin, Pro 1 RRI.
2: Minat masyarakat NTB untuk berkunjung ke perpustakaan masih minim. Beberapa warga berharap koleksi perpustakaan ditambah dan juga menggencarkan promosi agar masyarakat mau pergi ke perpustakaan. Berikut tanggapan mereka.
5: Nama saya Nadratun Naima, biasa dipanggil Naima, dari Sumbawa Barat. Dua minggu yang lalu baca sama teman sambil sekalian refreshing aja sebelum ini berpisah. Jarang banget, soalnya kemarin pas masih SMA-SMA-nya, pas dari kelas 7-12 saya itu mondok, jadi jarang ke perpustakaan. Jadi kemarin pertama kali pergi ke perpustakaan, nyaman, ada tempat-tempat kita duduk-duduk gitu sama teman, enak untuk membaca, suasana nyaman, dapat sih tapi enggak terlalu.
6: Laila dari Lombok Barat, hari ini skripsian perpustakaan UNRAM. Kalau koleksi buku-bukunya untuk kuliah itu lengkap, tapi kalau untuk novel gitu tuh nggak ada gitu. Belajar aja. Kedepannya itu harapannya itu lebih lebih banyak lagi.

0: di seri-seri buku terbaru karena bukunya kan masih lama-lama gitu.
1: Zia dari Lotip. Hari ini Unram kampus. Oh, pernah di Bundaran. Peminatnya masih sepi di perpustakaan. Koleksi bukunya juga masih kurang karena semuanya bisa diakses lewat internet selain dari buku. Jadi biasanya orang malas ke perpus karena udah bisa kita akses lewat internet kebanyakan ketimbang dari buku. Karena lebih sepi, lebih nyaman di sana. Lebih sepi ya, belajar ya.
2: Penguatan budaya baca, pelestarian permainan tradisional menjadi salah satu strategi pemilihan media literasi bagi kalangan anak-anak di NTB agar mampu membaca, menulis, bermain, dan menganalisis. Seperti apa penguatan itu digabung dalam Gelitra yang berlangsung pada akhir pekan kemarin, terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa dengan pustakawan Dinas Perpustakaan NTB, Ibrahim Kurniawan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Ibrahim Kurniawan, pustakawan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana ceritanya tentang gerakan Gelitra NTB 2026 kemarin serta kemah literasi mendapat atensi dari Bapak Gubernur dan istri Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Duta Literasi NTB.
4: Acara kemarin sukses, di mana gerakan Gelitra ini sebetulnya juga pencetusnya adalah Bunda Literasi sendiri, Bu Sinta M. Iqbal, selaku Bunda Literasi Provinsi NTB, di mana beliau ingin menerapkan istilahnya dalam gerakan literasi ini bukan hanya sebatas literasi, tapi juga budaya yang digali. Jadi Gelitra ini boleh dikatakan dia memadukan antara permainan tradisional untuk terus storytelling atau mendongeng, read aloud, membaca nyaring. Jadi aktivitas-aktivitas ini dengan tujuan agar anak-anak atau siapapun bisa paling tidak minim mengurangi penggunaan gadget pada anak-anak. Itu sebagai upaya bunda tidak melarang, tapi kalau bisa penekanannya mengurangi penggunaan gadget. Secara sosial, interaksi anak-anak itu akan muncul. Selama ini anak-anak sibuk gadget, jadi kehidupannya sendiri-sendiri. Dengan adanya permainan tradisional, mereka bersama-sama teman satu, teman dua bergabung. Itu tujuan utamanya.
3: Memang yang paling sulit adalah menarik minat perhatian anak untuk membaca. Tetapi di balik tantangan itu ternyata ada sebuah peluang, yaitu permainan tradisional. Artinya literasi, menulis, membaca dipadukan dengan permainan tradisional menjadi menarik. Apakah memang demikian, Pak Wawan?
4: Iya, salah satunya demikian. Permainan tradisional itu juga kan ibaratnya kemampuan untuk melatih motorik anak, salah satunya termasuk kemampuan berpikir, karena ada beberapa permainan yang juga perlu pemikiran, ditambah lagi storytelling atau mendongeng, di mana storytelling anak-anak juga diupayakan untuk tertarik kepada membaca. Terutama read aloud itu kan metodenya membaca nyaring. Nah, disitulah poin-poin aktivitas itu menjadi satu rangkaian agar tujuannya membangkitkan gairah anak-anak untuk membaca, bermain, dan berteman, terutama itu. Yang utama satu, mengurangi penggunaan gadget yang selama ini menjadi momok kita di masyarakat.
3: Keberadaan relawan ini sungguh langka di saat ini, lagi-lagi. Tetapi Gelitra kemarin berhasil membukukan ratusan relawan di setiap daerah. Kira-kira ke depan akan seperti apa, Pak Wan?
4: Aktivitas untuk kita menarik relawan Gelitra ini akan kita lakukan seperti apa lagi, kemarin janji Migup sampai ketemu tahun depan katanya. Jadi ada peluang untuk ini dilaksanakan. Bahwasanya memang kita sangat perlu relawan. Kemarin tuh kita coba lempar ini ke masyarakat, tetapi banyak yang meminta. Tapi kita punya kuota terbatas. Kuota 100 kita tambah sampai 120, sebetulnya 150 cuma kami seleksi lagi karena keterbatasan juga anggaran kami di perpustakaan.
3: Terakhir Pak Wawan, kalau sudah begini rasa-rasanya optimisme kita bisa terbangun. Artinya bagaimana mendorong minat baca di kalangan anak-anak, mendorong membangkitkan eksistensi perpustakaan di tengah-tengah masyarakat, kemudian mendorong semua pihak untuk ikut menyumbang buku, membangun perpustakaan, dan yang tak kalah pentingnya adalah kehadiran duta-duta literasi di tengah-tengah masyarakat. Pak Wawan, optimisme seperti apa untuk ke depan literasi di NTB?
4: Bismillahirrahmanirrahim, saya optimis. karena beberapa perangkat sangat mendukung, terutama keberadaan Bunda Literasi yang betul-betul sangat konsen getol dalam melakukan kampanye literasinya sebagai Bunda Literasi, dan kepeduliannya kepada kerelawanan teman-teman komunitas guru TK PAUD, beliau sangat konsen dan sangat perhatian banget gitu loh, sampai-sampai beliau boleh dikatakan lebih suka membaur dalam aktivitas kegiatan-kegiatan ini, tidak suka terlalu seremonial. Mereka Bunda itu selalu ingin membaur langsung kepada masyarakat. Dan upaya kita untuk mengembangkan ke depan ini, kami akan mencoba membangun database relawan ini biar kami nanti aktivitas Bunda atau aktivitas masyarakat itu bisa mengetahui kalau seandainya ada di setiap daerah itu ada relawan-relawan Glitra. Itu akan kami coba bangun database ini lagi dengan tema literasi ini. Ternyata kita bisa mengumpulkan relawan yang nanti akan kita bangun mereka untuk menjadi suatu komunitas tersendiri, perkumpulan komunitas dari komunitas literasi TPM maupun guru.
3: Terima kasih Pak Wawan atas kesediaannya diwawancarai pada saat ini. Dan pendengar, demikian Ibrahim Kurniawan, Pustakawan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sudah kita wawancarai seputar Kema Literasi dan Gelitra NTB 2020.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Muhammad Hawi melaporkan.
5: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
6: Kepala Dinas PUPR PKP NTB Ralu Kusuma Wijaya mengatakan, pemerintah provinsi tahun ini tidak mengalokasikan pembangunan jalan baru. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk pemeliharaan serta perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Menurutnya, seluruh proses kontrak ditargetkan sudah berjalan pada Agustus 2026. Dengan rata-rata durasi pekerjaan sekitar 2 hingga 2,5 bulan, proyek perbaikan jalan diperkirakan selesai pada September hingga Oktober.
5: Polanya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, kita percepat. Dari Yoriwati, jangan lagi Pak Kadi seperti kayak kemarin. Di ujung-ujung baru ditumpuk, oh siap. Kita sudah buat dano, insya Allah saya bilang, di Agustus kita sudah, saya sampaikan ke seluruh. Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan. Nah, kalau sudah Agustus berarti kan September, Oktober, kalau 2 bulan kan rata-rata 2 bulanan pekerjaan kita. 2 bulan sampai 2,5. Insya Allah sudah di September atau di Oktober sudah selesai.
6: Kusuma Wijaya menjelaskan percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak kembali menumpuk di penghujung tahun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui anggaran pemeliharaan jalan tahun ini hanya sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas jalan yang kondisinya paling mendesak.
5: Ya, karena penganggarannya jadi cuma 3,5 miliar yang ada sekarang. Iya, kecil sekali. Ya, itu dia, Pak. Kita pakai perbaikan sporadis istilahnya. Tapi yang mana yang paling prioritas, itu dulu kita tangani. Mudah-mudahan yang pemilik perubahan ini ada lagi tambahan bensin ini, biar bisa agak jauh lagi perjalanannya.
6: Pemerintah Provinsi NTB juga berharap adanya tambahan anggaran pada perubahan APBD. Tujuannya agar cakupan perbaikan jalan dapat diperluas dan semakin banyak ruas jalan yang bisa ditangani.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Haji Amir, saat menyambut kunjungan tim survei PBNU di Pondok Pesantren Kumarul Huda, Bagu, Lombok Tengah. Menurut Haji Amir, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap memberikan dukungan, baik dari sisi teknis maupun penganggaran. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi upaya menjadikan NTB sebagai salah satu kandidat tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dan berkomitmen memfasilitasi seluruh kebutuhan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menjadi ajang silaturahmi nasional, warga Nahdlatul Ulama Muktamar diharapkan membawa berkah bagi NTB tidak hanya dari sisi spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial menyiapkan langkah penataan pengamen jalanan dengan membentuk wadah atau ruang khusus untuk mereka tampil. Upaya ini dilakukan sebagai solusi agar aktivitas pengamen lebih tertib, tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, sekaligus memberi ruang bagi pengamen yang memiliki kemampuan seni. Fatmawati melaporkan.
7: Nah, kedepannya sih memang kami ada rencana untuk mengkolektifkan mereka di satu tempat. Kami punya rencana kemarin di Ampenan Huis, kami siapkan ruang ngamen di sana. Ya.
8: Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakir Walad mengatakan pengamen yang memiliki kualitas seni justru dapat memperkaya suasana ruang publik jika dikelola dengan baik. Pada prinsipnya pihaknya akan mengkolektifkan mereka di satu tempat. Jika memang memiliki kemampuan bernyanyi yang baik, tentu tidak menjadi masalah, bahkan bisa menjadi hiburan bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan penataan di kawasan Jalan Udayana memerlukan koordinasi lintas instansi karena pengelolaan kawasan berada di bawah Dinas Pariwisata. Sementara untuk Dinas Sosial sendiri menilai seluruh pihak perlu duduk bersama agar keberadaan ruang publik tetap nyaman bagi pengunjung tanpa mengabaikan aspek sosial para pengamen.
7: Dan itu ya kita senang dengarnya karena suaranya bagus, terus malah kita minta nambah gitu kan. Nah, kalau itu sih enggak ada masalah. Artinya kalau untuk ini di Udayana terutama ya, kalau di CFD karena memang kita kurang bisa karena kondisi publik ya ramai pada saat itu. Nah, kalau yang sore hari atau malam hari memang karena di sana kan pengelolaan Dinas Pariwisata, bukan kita apa bias ke OPD ya, tapi harus ada mungkin duduk bareng lah. Ini kan terkait dengan kenyamanan pengunjung.
8: Selain penataan Dinas Sosial bersama satuan tugas dari sejumlah organisasi perangkat daerah juga akan meningkatkan pengawasan pada malam hari. Patroli tersebut tidak hanya menyasar aksi vandalisme dan kerusakan fasilitas umum, tetapi juga melakukan pendekatan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Ia menambahkan konsep serupa sebenarnya telah disiapkan di kawasan Ampenan dengan menyediakan ruang khusus pengamen yang dilengkapi kotak donasi. Menurutnya pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi praktek pengamen yang terkesan memaksa sekaligus memberikan tempat yang layak bagi para pengamen untuk menyalurkan bakatnya.
2: Berita olahraga. Gelaran kejuaraan provinsi PBSI NTB tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pemersatu sekaligus sarana pengembangan potensi atlet daerah. Kejuaraan ini mempertemukan para atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat sehingga dapat memperkuat pembinaan, memperluas pengalaman bertanding, serta mempererat silaturahmi. Reporter Syah Manat melaporkan.
9: Untuk potensi kita di daerah ini cukup banyak sebenarnya.
10: Kejuaraan provinsi atau Kejurpro Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Nusa Tenggara Barat yang mulai digelar pada Sabtu 4 Juli 2026 menjadi ajang untuk mempertemukan sekaligus mengembangkan prestasi atlet bulu tangkis dari seluruh kabupaten kota di NTB. Ratusan atlet ambil bagian dalam kejuaraan tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga bulu tangkis. Sekretaris PBSI NTB Safrin mengatakan Kejurprov tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga sarana menyatukan atlet dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang selama ini menghadapi kendala pembinaan akibat kondisi geografis. Menurut Safrin, NTB memiliki banyak atlet muda berbakat yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di Pulau Sumbawa. Namun keterbatasan penyelenggaraan kejuaraan di wilayah tersebut membuat kesempatan atlet untuk menambah pengalaman bertanding masih minim.
9: Kalau saya lihat untuk potensi kita di daerah ini cukup banyak sebenarnya. Cuman karena kendala dengan keadaan geografis juga yang jauh ini kita. Pembinaan itu kan agak terpisah jadi dua pulau. Sebenarnya kalau kita melihat bibit-bibit yang dari Pulau Sumbawa itu luar biasa juga, Pak. Tidak sampai di Pulau Lombok saja, cuma karena kendala kejuaraan yang ada di Pulau Sumbawa itu agak minim sekali. Itu pun kalau ada dalam setahun ini.
10: Melalui Kejurprov ini, PBSI NTB dapat memetakan atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan dalam pembinaan menuju tingkat nasional. Safrin juga berharap jumlah kejuaraan bulu tangkis di NTB dapat ditingkatkan agar atlet memiliki lebih banyak kesempatan bertanding dan memacu peningkatan prestasi.
9: Kalau banyak event yang dilaksanakan di provinsi ini, otomatis itu akan ada bibit-bibit baru yang muncul. Karena mereka itu latihannya ingin persiapan untuk pertandingan. Kadang-kadang alasan mereka, untuk apa kita latihan kalau tidak ada kejuaraan?
10: Safrin menilai dukungan berbagai pihak termasuk sektor swasta diperlukan agar penyelenggaraan kejuaraan dapat dilakukan secara rutin sedikitnya 4 kali dalam setahun. Dengan semakin banyak kompetisi dan pemerataan pelaksanaan kejuaraan di seluruh wilayah NTB, PBSI NTB optimis pembinaan atlet akan semakin kuat dan mampu melahirkan pebulu tangkis berprestasi di tingkat nasional.
2: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, sekolah terus berupaya menjaga budaya literasi di kalangan peserta didik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Saya Putri Mentari menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, hari ini lumayan ramai ya terkait Piala Dunia. Timnas Spanyol berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final, pendengar, setelah mengalahkan Portugal dengan skor tipis yakni 1-0. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, namun Spanyol tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara itu, pendengar, pertandingan antara Amerika Serikat menghadapi Belgia masih menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Hasil laga ini sangat menentukan siapa yang akan menjadi lawan Spanyol di babak delapan besar.
1: Bincang Inspiratif 1 Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif 1 Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrawardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima 1 Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Ya, pendengar Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, tepat di pukul 8 kami mengajak Anda untuk mengikuti Silang Pesta Bola ya, yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Tampil sangat luar biasa sepanjang Piala Dunia ya. Dan tentunya bagaimana Rudi Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan dari puluhan ribu dari publik Serikat ya.
3: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang lagi.